0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih asik masih tetap di godain Dahlia, goyang dangdut Minggu Dahlia. Wargi Dahlia, ayo bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Mbah Dukun, terus juga ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, dan juga masih ada bintang tamu yang dirahasiakan. Kira-kira bakal ada siapa ya? Apakah bakal ada Teteh Celine Dion ya, ataukah bakal ada Thalia Marimar? Kira-kira bakal ada siapa ya wargi Dahlia? Tunggu aja nanti ya. Oke, dan sekarang wargi Dahlia Sasan masih berada di lapangan Birgif Cimahi di posko Pawang Lapar. Jadi buat wargi Dahlia yang sekarang lagi lapar ya, jangan lupa mampir ke sini ya, karena sekarang Sasan lagi bagi-bagi sampling gratis Gary roti wargi Dahlia. Rasanya enak banget wargi Dahlia ya, rotinya lembut dan juga krim coklatnya itu aduh kerasa banget, pokoknya enak banget lah wargi Dahlia. Makanya nih buat wargi Dahlia yang ada di sekitaran Cimahi, yang ada di sekitaran Pasar Antri, Pasar Atas Birgif Cimahi, bisa langsung aja merapat ke lapangan Birgif Cimahi. Kita seru-seruan di sini wargi Dahlia sambil makan roti Gary gratis ya. Dan buat wargi Dahlia yang pengen beli juga ada paketannya, ini murah banget, harganya itu cuma Rp10.000 aja per paketnya wargi Dahlia ya. Oke, ada wargi Dahlia nih ya. Di sini Kang. Selamat pagi, Kang.
1: Pagi, Asan-san.
0: Ini teh sama siapa teh, Kang?
1: Kang Eden Lagadar.
0: Kang Eden siapa teh, Kang? Wargi Dahlia ada Kang Eden Lagadar teh sebelah mana, Kang?
1: Dekat perbatasan Cimahi.
0: Oh, Cimahi ya. Oke, sendiri ke sini?
1: Sendiri.
0: Naik apa?
1: Naik
0: motor. Oke, Kang Eden. Mau goyang-goyang, mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Goyang-goyang buat wargi Dahlia tercinta.

0: sini.
1: Oke, terus
0: Tango Kang Suana, Pak Tatang, Dedeng Cipteng, Arno Black Coffee.
1: Gocin.
0: Eli pada larang, Gocin kangge istriku tercinta yang ada di rumah mau yang belum pulang.
1: Siap. Oke, Hatoron Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak banget lengkapnya Dahlia pengawal gogo goyang.
1: Goyang, terima kasih Kang Ede.
0: Teisar, Teisar.
1: Oke, Teisar, oke nya. Siap warga Dahlia yang ada di rumah yang mau on air. Sama Sazan bakal diangkatin telepon satu orang aja nih, ada siapa nih warga Dahlia. Halo, godain Dahlia bersama dua gempa. Hey, 73028, 7311, 710. Halo, godain Dahlia bersama dua gempa.
2: Yang akan mengguncang dunia.
1: Kangen lah.
2: Yuk.
1: Tuh yang anu teka dia di dunia teh ambu ah enggak mau ah.
0: Kangen tak merapat.
2: Yo Kang Eden.
1: Ah, iya ya Kang Eden di dia kangen tak.
2: Yo.
1: Mending ah enggak suka, Dede mah enggak suka.
2: Di itu karaoke.
1: Ah, siap Kang Karmelanya.
2: Iya.
1: Siap Kang Genta, siap digoyang heula?
2: Siap.
1: Siap langsung aja Kang Genta digoyang asik.

0: Siapakah
1: kuantum? Semuanya selamat tugas sampai tuntas sama dua kumpanya juga. Buat yang okay. Ada Pak buat Maizan Ibon, Pak Uci, Bu Enjoy, Pak Bayu, Iji Masyid Kopo, Maji Eha, Bunda Dina, Pak Bayu, Maiz, Pak Gegeng, Maiin, Protesno, dua Kopo, Brika Bojong Kacor, dua Ain, dua Opo. Pokoknya pada yang lain, menuju panggilnya, Pak Eli Padalan, oke.
0: Siap, gocennya buat siapa?
1: Kang Gemo yang di sana, sukses selanjutnya, San.
0: Boleh, turun, panteng radio.
1: Kadang dengan yang kita kelengkapnya, ada tulang, gugu ya.
0: Wargi Dalil yang kemana-mana masih tetap di lapangan Wargi Asmai di acaranya Posko Pawang Lapar dan masih tetap di acaranya Godain Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, berunga, go, go, go, go, go, go, go ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu, membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus.
7: Godain Dahlia.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: 101,5 FM Bandung Goyang Sing Asik. Masih tetap di Godain Dahlia Goyang Dangdut Minggu Dahlia Wargi Dahlia. Dan masih tetap live on air di lapangan Birgip Cimahi di Posko Pawang Lapat bersama Gary Roti Wargi Dahlia. Yang pengen dapat Gary Roti gratis bisa langsung aja merapat Wargi Dahlia ke lapangan Birgip Cimahi ya. Oke, selamat pagi buat Liana Usman, acara non di Birgip, acara siaran. Terus juga ada Kusini Virgo Nita tadi, ya macet ah dedenya teh. Wargi Dahlia di samping sasan, sekarang udah ada salah satu Wargi Dahlia yang udah hadir di lapangan Birgip Cimahi, ada Teh Listi Jiran. Hai Teh Listi. Hai. Pakai mic-nya, halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi Teh Listi.
1: Pagi juga.
0: Teh Listi teh dari mana ini teh?
1: Dari Cibodas Padalarang KBB.
0: Dari Cibodas Padalarang KBB. Naik apa ke sini Teh Listi?
1: Biasa naik abang ojek.
0: Oh, naik ojek sengaja datang ke sini?
1: Iya, betul sengaja.
0: Wah, ini seneng banget. Sok mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Kirimnya buat Kang Ayi Cigadung ya. Buat Butati Munyu, buat Kang Danu Iman, buat Butati Munyu. Yang semua di TikTok ya, buat Teh Nilam, Teh Ros, Teh Sun Sun, Devi, pokoknya mah buat siapa tadi tuh yang di sana?
0: Ada Lisna Usman.
1: Ya pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, gocin buat siapa gocinnya?
1: Gocin buat yang ada di sini aja.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Teh Listi, ya, Panteng sama-sama. Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Burung ah.
0: Go.
1: Goyang
0: asik. Terima kasih Teh Listi. Wargi Dahlia kan ada di rumah, Sansan mau angkatin satu orang aja. Ada siapa nih Wargi Dahlia? Halo, Godain Dahlia. 73028 73 11 710. Yang mau net di rumah Wargi Dahlia, ada siapa nih Wargi Dahlia? Halo, Godain Dahlia. Asik atuh. Godain Dahlia. 73028 73 11 710. Halo, Godain Dahlia.
2: Asik atuh. Bung
0: Al, Bobo, Goya. Oke, sama
2: Mang Nana.
0: Mang Nana di Ciamplas. Mang Nana ada, Mang?
2: Alhamdulillah.
0: Mang Nana nahan teh ka Birgip Cimahi.
2: Daya Batur.
0: Oh, Daya Batur ya teh ye. Emang di jero beuteung aya Batur dedenya teh sadara. Kang Nana, Mang Nana.
2: Ya.
0: Siap digoyang ya.
2: Yep.
0: Siap langsung aja Mang Nana digoyang asik.
2: Goyang.
0: Hey.
2: Dia digoyang. Tiga. Manung goyang tiga. Ya.
0: Mang Nana.
2: Ya.
0: Mau digoyang buat siapa Mang Nana?
2: Digoyangna kanggo cadayana we nu aya di dinyanya nu gatah selalu.
0: Gocet ya.
2: Gocin buat dua gempa aja lah.
0: Siap, atur nuhun Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak lagamnya Dahlia Brungal Gobo ya.
0: Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya. Nanti juga Sasan bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Gary Roti Wargi Dahlia ya. Mengenai produk-produk dari Gary Roti. Pokoknya Wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih tetap di Dain Dahlia. Pokoknya kita live on air di lapangan Birgip Cimahi ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Go. Goyang.

0: pagi Dahlia, saya Dewi Persik, akan terus 101,5 Dahlia FM Bandung. Brung ah, tugu-tugu kuya.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting, Dewi Persik,
3: aku makan dan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: masker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
14: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
13: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
14: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
13: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
14: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
13: Fresh Care Vapo Balm?
14: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
13: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
14: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
13: Wih, hangatnya langsung kerasa.
14: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
13: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
14: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: asik. Satu kosong asik. Kepemat juga yang asik.
1: Asik.
0: Ayo goda ye.
1: Kita papar satu bangsa. Ini Agung.
0: Bangsa cuu.

0: Cimahi. Sudah ada anu lalior dan anu barurung warga Dahlia. Mana suaranya?
1: Mana tepuk tangannya? Ya, ya saya nu sigani kita Willy saya.
0: Mama Pipit ya.
1: Mama Pipit saya
0: meninggalin. Mama Pipit nih. Mama Pipit kalah. Mama Pipit kata belas ona tuh merek naon belas ona.
1: Tidak dicabok ya. Dicabok.
0: Tidak kamu masih cabokan ku salaki ya.
2: Biar rame tuh kan
0: juga ondel-ondel. Iya, iya, iya. Bisa kayak nganggo belasan dengan Mama Pipit.
1: Oh, bata sama mama ya. Bata di renosnya mamanya.
0: Tarusuh.
1: Tong mama mau goyang-goyang buat siapa mah?
2: Buat yang lagi siaran ya tadi sini semuanya. Buat yang udah masuk tadi di telepon. Semuanya dari A sampai Z. Gocingnya buat penyiar yang setia selalu sama Mama Pipit.
1: Penyiar yang setia, ya no setia mah pendengar marana.
0: Penyiar yang setia, San-san, penyiar yang setia, ada isi ya mah gak setia.
1: Dasar kau pengkhianat. Ya ya mana mah. Danu mana kumaha sarina heula kumaha? Unggul ini rujitnya.
2: Amin.
1: Sok aya kumaha Berbi?
0: Sangarungan ya. Sok aya ngajual.
1: Pijen ka mana?
0: Ka Seiman.
1: Di rawu moal.
0: Moal.
1: Danu goyang-goyang buat siapa Danu?
3: Goyang-goyang nama Kang Warga Dahlianya sok merapat ka deung Cimahi. Di Cimahi aya bagi-bagi geri gratis. Buruk hadie merapat. Ya ya ya aya nugara lelo.
1: Sadar sih. Iman. Dia.
0: Si Iman asa cantik tinggalin mumual di.
1: Lain ya.
0: Sia di polis. Guman. Awas eta HP, eta HP, eta HP ke live. Dan awas eta HP ke live.
1: Lain. Lain ieu kamari teh kumaha ieu? Aya wanita pemersatu bangsa. Saha eta teh?
3: Si Bulma.
0: Kok kata?
3: Itu merang.
1: So kirim-kirim salam buat siapa?
3: Adi ku si Danu.
1: Bisa rek ditambah adai.
3: Ya weh sadayananya.
1: Gocen buat siapa?
3: Putri jeng Berbi.
1: Putri jeng Berbi sadar. Yo didinya teh.
3: Gemoy.
0: San-san. Coy si Iman dikali lipeno. Warna naon atu.
1: Warna iya. Warna nut. Warna nut. Sok pat. Panteng radio.
3: Panteng radio anak-anak langit dadanya pernah go-go-go ya.
1: Oh, ada kamera etah ya.
0: No agung. Iya, ini sok hayang aja Mama Pipit ya.
1: Mama meninggalis. Iya, tinggali. Sigarat nasaru umpahit. Nyanya.
0: Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya.
2: Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya. Nyanya.
1: Kudu lo Pak Mam.
0: Sayang.
1: Berbi kita ke langgam dulu ah.
0: Iya, ayo langgam dulu. Wargi Dahlia ya. Perungan, go.
1: Goyang.
0: Goyang.

0: memang nunggu yang asik-asik.
1: Dan lo ngegol ya sedihnya.
0: Sadar ya. Rek jadi banyak coba 1-0 itu.
2: Nah,
0: sok coba 1-0 1,5 dari FM.
2: 1-0 1,5.
0: Nih, liar di jawab.
3: Sandar.
0: Ya.
3: Bang nama sok ka mame jeung ka abang kene.
0: Kadang ka madam oge. Sida rumah.
3: Nya tuh.
0: Berbi sida rumah tergantung cuaca. Cuaca nang keur kada pina.
3: Kamari keur voting live paling ada ngeken Cina eh ada ngeken ieu nonton.
0: Cina Italia.
3: Kuncar.
0: Ya.
3: Tuh men cek urang teh nya.
0: Barukna ya. Ya gua sih perilila tuh konsina. Aduh.
3: Oh, yang dipoto heuk atuh.
0: Oke, warga Dali yang masih ada di rumah langsung aja yuk merapat ke lapangan Birgame Cimahi. Kita seru-seruan bareng warga Dali. Ke lapangan Birgame Cimahi gratis dari Gary, warga Dali ya.
3: Betul sekali, tapi kayaknya kita juga berhutang warga Dali ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Godain Dali ya. Dari jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8.
0: Benar, terima kasih buat warga Dali udah pada pantang, udah pada WhatsApp, telepon yang udah datang juga ke lapangan Birgame Cimahi. Terima kasih ya.
3: Matur nuhun, sampai ketemu lagi nanti siang barengan Putri Berbi di Carmilla Karaoke Minggu Dali ya dari jam 1.

0: Diva Dangdut Indonesia telah siap menggoyang wargi Dahlia. Saatnya kita bergoyang dalam acara Diva Dangdut Dahlia.
1: Asik. Assalamualaikum wargi Dahlia kesayanganku, cintaku. Apa kabarnya di pagi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Coba bayangin wargi Dahlia habis apa ya namanya teh? Habis capek-capekan menghias seluruh kampung halaman wargi Dahlia supaya kelihatan meriah menyambut Agustusan. Wargi Dahlia juga mungkin di pagi hari ini ada yang seperti itu mungkin ya, atau semalaman malahan ya. Ya udah, sambil digoyangin sama Ayang Minul di Diva di Podangdut Dahlia di jam pertama. Jam keduanya kita goyangin langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Wow, pokoknya keren-keren deh. Dangdut tuh meriah sekali wargi Dahlia, bisa kita goyangin deh. Ah, kayak yang ini Diva di Podangdut Dahlianya di pagi hari ini ada cantik-cantik sekali mirip aku. Ada Ina Zintia, Ika Nurjana. Nanti Divanya kita punya Irma.

sedap wargi Dahlia, langgamnya kacang lupa kulitnya. Ya begitulah ya, kadang sifat manusia seperti itu wargi Dahlia ya. Makanya mesti waspada dan hati-hati. Gak usah takut, tapi waspada saja dan hati-hati. Bukan begitu ayahnya Hadid? Waalaikumsalam ayah Hadid, parkan soreang hadir manteng ayang Minul da. Ah bagus atuh ya. Umi Yuna, ayang hadir. Makasih, sama-sama. Teh Nining, waalaikumsalam. Damang aku Teh Nining di Cisere hadir gocin buat ayang aja. Semoga saya selalu banyak rezekinya, doa kita semua. Bu Tati, kemana aja Bu Tati? Bu Tati aku kangen. Bu Tati sehat ya Bu Tati? Alhamdulillah. Bu Memes, kenapa Bu Memes pagi-pagi Bu Memes mau nelpon aku? Bu Memes mau kesini ya, kangen sama aku. Aku pun kangen sama apa ya namanya, sama Bu Memes lah. Bu Memes, aku kangen sama Bu Memes. Hai Ponti, selamat pagi Ponti. Hadir Minun, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan atas kehadirannya di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk sarapan ya, karena banyak harapan yang harus kita capai di pagi hari ini. Hai, hai Beb, apa kabar? Pokoknya mau ucapan untuk hari ini semangat. Well, goyangnya buat semua wargi Dahlia, gocinya buat kita berdua. Terima kasih Adriani, cantik sayangku, cintaku. Ada Mama Lilis, apa kabar Mama sayang? Orang Ciwidey bergoyang sambil masak. Wah keren banget, masak apa kira-kira pagi hari ini Mama Lilis?

keadaan apa coba Bang Gedalia. Kang Dadan Cipta yang juga hadir, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, doa kita semua Kang Dadan Cipta ya. Tante Ciao, aku kangen sama tante. Gajinya buat Mila. Mila kemananya Mila? Aduh Mila, aduh Mila. Ah, Mama Ijal mama ini terlalu, Mama Ijal tidak sayang sama aku. Aku memburu langsung warung depan Mama Ijal, depan Dahlia tuh kios, kan ada kios warga Dahlia ya. Aku berburu bala-bala teteh, tapi apa yang terjadi? Aku kecewa. Akhirnya aku pengen sarapan pagi hari ini.

deh. Oh bukan ya. Aku kira abang ini abang abang Apul. Oh bukan ya, salah ya. Mungkin terlalu kangen sama abang Apul. Apa kabar?

kabaro kalau Kang Asep sehat selalu ya. Ini nih Ratu Halloween, kenapa gak kebrigip Ratu Halloween? Bu Memes tak kirim-kirim ngawea ayang, dia lagi sakit. Ah, sakit. Bu Memes lagi sakit, Bu Memes cepat sembuh ya. Kok aku baru tahu kalau gak dikasih sama Mama Ap, dikasih tahu sama Mama Ap, aku gak tahu. Mama Ap, terima kasih banyak. Katur nuwun pisan buat wargi Dahlia semuanya yang lagi pada sakit ya. Untuk sembuh sehat selalu ya. Pokoknya jangan sakit-sakitan ya wargi Dahlia. Jaga kesehatannya di pagi hari ini dengan cara bergoyang aja wargi Dahlia. Ternyata ada yang nyempil wargi Dahlia. Aku kira tadi ada Ine Cynthia sama Ikke Nurjana. Ternyata karena memang ini artis-artis penyanyi-penyanyi cewek-ceweknya Laletik juga Mama Apep, tapi gak rilis wargi Dahlianya. Jadi we nyempil kia kan teka tinggali ku ayang. Ternyata ada Christina pula wargi Dahlia. Aduh ini langgam enak banget, kelas retak. Kayaknya cocok deh buat nemenin ibu.

0: Quirky Dahlia, gak nyesel deh panteng Dahlia FM. Langgamnya, penyiarnya, acaranya, asik-asik. Saya, Christina, juga panteng terus loh Radio Dahlia. Abisnya asik banget sih, asik abis.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Δυναστεία Μπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya di Jogja.
15: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
15: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda bro.
17: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
18: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
15: Sama-sama bro.
19: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Bro, ya, ini seru banget.
3: Apa tuh?
2: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

daripada bari ambek-ambek kanya wargi Dahlia. Mama tuh gitu wargi Dahlia. Kalau ripu kecapean dia ambek-ambekan olangan, tapi bari dikerjakan geura mendingan asa geus wae rek dikerjakeun mah teu kudu ambek-ambekan gitu nya jadi capeknya dua kali. Apalagi ya rudat ya wargi Dahlianya. Aduh, ya si kecil ya. Ini penuh drama rek makan oge pada ieu teh masakna teh sangat luar biasa sekali beberapa jam wargi Dahlia ya. Dengan resep yang pastinya wargi Dahlia suguhkan untuk anak tercintanya, tapi nah dramanya sangat luar biasa sekali. Makanya kudu ucing sumput heula bari kudu jadi nonteh kukudaan wargi Dahlia. Badana kurus, susah makan, kesel deh, capek deh, sedih deh wargi Dahlia, gampang sakit. Aduh kumahanya mengerikan sekali wargi Dahlia ya. Makanya Ayang Minum tuh selalu membuka rahasia buat wargi Dahlia semuanya berbagi gitu ya, biar si kecilnya jadi lahap makan tuh wargi Dahlia. Udah dicoba belum? Iya tuh kudu, ini tuh coba deh ya. Rutin kasih Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Biolisin Vitahani bikin si kecil tuh lebih lahap makannya. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Ideal banget kayak aku. Orang tua mana sih ya yang gak seneng ya lihat si kecil badannya sehat, gemuk, gemoy wargi Dahlia ya, gak gampang sakit. Makanya Biolisin Vitahani tuh wargi Dahlia ya. Dan yang pastinya Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus. Ini untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya wargi Dahlia kesayanganku cintaku ya. Yuk segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek. Di warung ada? Ada. Di e-commerce favorit wargi Dahlia ada? Ada.

keluarga kakek, bukan keke, kakek Harja di Mincrik Ibun. Selamat libur. Oh, pada libur ya warga Dahlia ya. Ayang siapa tahu, Ayang Minul ini siapa tahu enggak? Enggak tahu ini siapa? Siapa ini Rahmat? Rahmat mungkin ya. Rahmat ganteng ternyata ya. Kalau lihat dari sedotan. Rahmat itu Rahmat. Ganteng sekali Anda ya. Minul, nah ini Kang Robi di Kerkop Cimahi kemana aja? Lagi pantang pokoknya memerdeka tahun 2026. Yuhu. Mama Aji, Arga juga orang Bayongbong Garut, langgamnya prasangka emberan cinta. Sok atuh nyanyi.

Mas Anti Kopo ya. Terus juga siapa? Ahmad Sodikin, Pak Padang si Dimpuan. Eh, kemana aja kau ya? Aduh, Mr. Ahmad Medan, Abang. Ternyata kau ya. Ada Jendri juga. Good morning, selamat pagi Jendri. Masak dalam keadaan lapar, ayang. Kebut dong kalau keadaan lapar ya mah, awas hati-hati gosong, awas hati-hati masih mentah ya.

bergoyang. Pagi, alhamdulillah yang sehat. Kang Asep kemana hungkul? Kang Asep goyo bodya. Poning, oh poning. Aku baru melihatmu. Bunda Lisna Ratu Onde, bun. Kau di mana, kau di mana? Ondenya sangat luar biasa sekali. Bulat dan berkutu. Bukan, Deng. Bulat dan berwijen. Pasti mantap sekali ya. Wah, Kang Ede ternyata barengan San-San Gemoy keberi gift ya. Pasti ingin mendapatkan roti gratis ya. Sok atuh kadieukeun roti nanya. Begitu hitam. Mama Elda juga good morning, selamat pagi. Kayaknya semuanya Zul. Hai, Kang Deden, kenapa kau menangis? Kang Deden, Ruhmat lagi. Ada apa Lukman? Kenapa kau menangis pagi hari ini? Nul, bawa tram yuk, kata Nenek Putri. Gak bisa sayang, aku gak bisa kemana-mana. Aku bisanya di rumah saja. Ah, langgam pamungkasnya keren banget. Irfan Mansur, warga Dahlia. Bukan sandiwara, aku pun bukan sandiwara. Aku pupil lah. Aku pun bukan sandiwara menggoyang warga Dahlia semuanya dalam keadaan senang dan bahagia ya. Setelah ini, satu jam ke depan Ayang Minul akan memberikan resep baru. Langgam asik di Top Dangdut Dahlia. Ayang pamit di Dipa Dangdut Dahlia. Ketemu di Top Dangdut Dahlia. Prung, ah, ge ya.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

sama Langgam yang benar-benar luar biasa juga warga Dahlia. Jajaran top dangdut Dahlia Langgamnya sudah mulai berjejer warga Dahlia. Untuk nemenin warga Dahlia di pagi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026.

lagi, Mangga Lenggan lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

să stia pe Star. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.

0: Kiki Dahlia lupa hari ini hari apa ya? Minggu! 9 Agustus 2026 ya. Pokoknya yang lagi pada bekerja, lagi lembur ya. Good morning, selamat pagi, semangat! Sambil pantengin Ayang di Top Dangdut Dahlia. Kira-kira siapa wargi Dahlia di atasnya Adi Bang Sahrul? Yang penting uang berarti formasi 5 wargi Dahlia ya. Formasi 5. Ada siapa wargi Dahlia? Wah, jauh banget. Tapi yang pastinya minggu lalu berada di formasi 4, sekarang berada di formasi 5. Kita langsung goyangin selfie sama cincin kepalsuan barengan Ayang Mino.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi 5.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan lucah Dahlia.
2: Formasi keempat.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan ludah Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan lucu Dahlia.
2: Formasi kedua.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu.

dasar warga Dahlia turun deh. Awalnya sih warga Dahlia ini adalah jawaranya di minggu lalu, tapi pagi hari ini kegeser warga Dahlia. Siapa jawaranya? Bentar lah ya, nanti dikasih tahu lah sama Ayang Minus. Sekarang mau buat warga Dahlia yang gak full gitu ya, ngegoyang top dangdut Dahlia. Hey, hello. Informasi 10 ada lelah loh. Super emak turun satu peringkat dari informasi 9 ke 10. Karena ternyata kegeser sama Sandrina featuring Encu. Mau adat apa warga Dahlia ya? Naik satu peringkat dari 10 ke 9. 8 tetap dipegang sama Zainul Basar. Jangan fitnah, enggak apa-apa Nisa Bahar. Turun juga satu peringkat, formasi 6 ke formasi 7. Karena formasi 6-nya ada Adi Balsare, yang penting uang. Formasi 5, Selfie sama cincin kepalsuan. Dan berkeping-keping pediknya Eri Susan, yang udah lama warawiri 9 minggu lamanya di Top Dangdut Dahlia. Turun pula warga Dahlia satu peringkat dari 3 ke 4. Dan tiganya warga Dahlia ada Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Itu pun turun minggu lalu runner up di Top Dangdut, dan sekarang ke formasi 3 karena runner upnya di goyangkan.

Dengan Diva di Bodangdut Dahlia. Yang Minul mesti pamit, jangan kemana-mana karena Riri siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya. Tuh kan? Dari formasi 5 minggu lalu, wargi Dahlia, wah naiknya luar biasa sekali ya, menyingkirkan banyak langgam di Top Dangdut Dahlia. Lesti, Kura-kura dalam Perahu Selamat ya, menjadi jawara untuk minggu ini. Terima kasih pula buat label musik, ada Maxi Music, Naga Suara Musik, terus juga ini Music, 3D Entertainment, Musika Studio. Tentu saja buat wargi Dahlia Hatunun, terima kasih banyak. Langgamnya bisa di-request di acara-acara dangdut. Ayo Minum pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, Prung A, go go go.

asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggunya ketemu lagi sama Riri Wargi ya, seperti biasa di program Top Hits Dahlia, 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi minggu ini. Dan di jam kedua nanti, Top Hits pilihan, Riri bakal goyangin langgam-langgam hits yang udah kita pilihin. Jadi gak perlu request, Wargi cukup goyang-goyang aja, kirim-kirim salam lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh nanti di jam kedua di Top Hits pilihan ya. Dan sebelum Riri buka langgam formasi Top Hits di formasi ke-10 untuk minggu ini, sedikit review dulu tiga besar Top Hits yang ada di minggu lalu. Ini formasi 3 minggu lalu ada langgam Betran Putra Onsu dengan Tak Searah. Formasi 2 minggu lalu Kesha Levon Kaplarian. Dan di formasi pertama Jawara Kita minggu lalu langgam Hilang Ingatan milik Setia Band. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam Top Hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 9 Agustus 2026.

0: 10 ini kita mulai sama new entry yang datang dari Juicy Lucy ya. Setelah dikenal dengan lewat deretan langgam yang penuh emosi yang dekat dengan realita percintaan anak muda, sekarang Juicy Lucy secara resmi merilis single terbaru mereka yang berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Dan menurut Uwan Kaisar sang vokalis, langgam ini menceritakan tentang kerinduan mendalam, kebingungan karena tak kunjung bertemu meski berada di kota yang sama tapi tidak dipertemukan oleh semesta. Kayak gimana langgamnya? Langsung aja kita pantengi. Ini dia Formasi 10 new entry kita untuk minggu ini, Juicy Lucy Gurun Hujan.
1: Formasi 10.

satu peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Enak langgamnya ya. Seenak langgamnya Liodra juga teganya kau. Yang saya ingin minggu ini harus turun satu peringkat dari formasi 7 minggu lalu ke formasi 8 untuk minggu ini. Formasi

0: pergi Dahlia, kami dari
1: Seventeen.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin juara. Dahlia
2: menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus.
14: Top hits Dahlia.
1: Dahlia.
15: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
1: Dahlia. Formasi 6.

0: Pemirsa, kita bertepi yang berhasil naik 3 peringkat sekaligus ya, dari formasi 8 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini. Padahal baru 4 minggu aja loh ada di chartnya Top Hits. Wargi juara banget kalau gitu langgamnya ya. Sama kayak juaranya satu tempat ini, untuk wargi semua. Aduh belibet, yang hari minggunya bingung mau kemana, jangan lupa mending mampir aja ke Trans Studio Bandung ya. Wargi bisa seru-seruan ngilangin stres, terus bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, dan bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya gampang, langsung buka aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita lanjut ke lenggang formasi 4 Top Hits Dahlia, yang sayangnya minggu ini harus turun satu peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 4 untuk minggu ini. Ini dia Betran Putra Onsu, tak searah formasi 4.
1: Formasi 4.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: lagi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Pepe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.
2: Formasi 2.

sayang banget harus turun satu peringkat dari formasi satu minggu lalu ke formasi dua untuk minggu ini. Kalau yang satu ini memang gak akan bisa ditahan-tahan, Wargi. Ini keinginan Wargi buat belanja-belanja produk makeup nih, langsung aja dialirkan saja ke eventnya Makeup Pochino Beauty Warehouse Cimahi. Karena ini hari terakhir ya, 9 Agustus, Wargi bisa seru-seruan datang ke sana nih belanja, karena di event ini bisa mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung ya. Dan sekarang hadir di Cimahi, dengan ini hari terakhir jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam di Cimahi Convention Hall sebelah Pemkot Cimahi. Ada diskon makeup skincare up to 80% ya, dan lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk. Buy one get one free, produk serba 9.900, bundling special dan lelang kosmetik mulai dari ribuan aja. Gak cuman itu, ada juga Pound Fit, ada Zumba, demo makeup, FNB area, terus juga tenan UMKM lokal dan undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ajakin semuanya buat datang ke event Makeup Pochino Beauty Warehouse Cimahi. Tiket masuknya gratis. Info registrasi tiket follow Instagramnya di @makeuppochinowarehouse. Sekarang kita recap dulu.

0: 89 Teh Hijau.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Lio Teganya kau formasi 8.

0: Minggu ini Wargi Langgabe bertahan di chart selama 15 minggu. Minggu lalu masih di formasi keempat, berhasil melesat 3 peringkat sekaligus ke formasi pertama. Langsung aja kita pantengin jawara top hits untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bersama Radio Dahlia paling juara di sana.
2: Halo wargi Dahlia, saya Rizky Febian, panteng

satu ini gak boleh slow, harus semangat wargi, karena kita siap-siap ya bareng-bareng menuju Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: 101,5 Dahlia FM.
14: Yang asik-asik tentu ada.

lagi ya di 0811-222-1015. Ada Mamah Zidan Zikri di Ciwide. Mamah ini anaknya dua ya, Zidan Zikri. Langgamnya digoyangin buat Teh Nina sama Bu Ketu. Goci dia buat ini sehat selalu, amin. Misterius, terima kasih. Mamah Aji di Taman Cileunyi, selamat siang ya. Ada Jen di Holis juga udah bangun, Jen. Mamah Sri Daya Kolot hadir. Langgamnya buat dari Aja Met hari Minggu, sehat selalu. Wargi juga nih, semoga sehat selalu ya. Biar mau ngapa-ngapain juga enak gitu Wargi. Soalnya kalau lagi sakit kan, kayaknya mau main HP aja males. Gak tahu nih kalau yang lain ya. Kalau Riri mau main HP aja males, Wargi kalau lagi gak enak. Tapi kalau badan lagi sehat nih, gampang. Mau lari, mau ikutan pound fit, mau isukan grup-grup olahraga kekinian, itu bisa banget. Termasuk Wargi juga nih yang lagi cari-cari kegiatan yang positif, banyak opsinya. Atau mungkin cuma mau nikmatin hari minggunya, traveling, datang ke konser-konser barengan sama teman juga boleh banget. Yang penting self healing dan self liberty tiap orang itu beda-beda. Bahagianya tiap orang juga beda-beda Wargi ya. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, ingat Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kita lanjut lagi whatsappannya siang hari ini. Kang Deddy di Nagrek Ciwide, selamat siang. Gue ingin langgamnya buat semua Wargi. Teh Santi di Kopo juga terima kasih. Lagi OTW Dahlia, hati-hati ya. Tengkom Ciamplas Silin juga terima kasih banyak whatsappnya.

0: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bro, ya, ini seru banget. Apa tuh? Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Yeah, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500 156

0: Pagadar hatur nuhun. Terus Kakek Agus Cibo juga terima kasih banyak. Kita angkatin satu orang on air yuk, 73028 atau 73.11.710 lewat WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Ada siapa siang hari ini? Halo. Topik pilihan Prunga 73028. Top hits pilihan. Satu orang lagi.
1: Manusia biasa.
0: Halo, top hits pilihan. Masih malu-malu, langsung aja atau coba lagi deh, coba lagi ya. Halo, top hits pilihan. Prunga.
2: Prunga, go ya.
0: Sama siapa ini?
2: Astriani.
0: Astriani di?
2: Majalaya.
0: Majalaya, pengen goyang-goyang buat siapa Astriani?
2: Buat semua warga. Dan buat Menderi.
0: Gocin?
2: Semuanya.
0: Hah?
2: Semua aja.
0: Oke, udah gitu aja. Terima kasih teleponnya Astriani Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak pelanggannya. Prung, ah.
0: Go.

0: Facebook fanpage Dahlia FM
1: di 1015 Dahlia FM.
0: Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
3: Amalia, terima kasih banyak ya WhatsApp-nya untuk semua label udah mendukung. Buat MD kita Kang Dewan juga hatur nuhun. Pastinya untuk warga udah patengnya selama 2 jam kebelakang. Ritanya pamit dulu. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Satu Jam Nonstop.
1: Satu Jam Nonstop.
0: Dangdutan di Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Κούσες Διαμπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Apa sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
14: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Mulai jam 1, non-stop Dangduta
1: di Dahlia.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kau,
2: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana, setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siapkan suaramu. Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasih. Selamat siang warga Dahlia, hari ini luar biasa sekali, kaget gak sih kalau aku siaran jam segini? Kita karmilaan, warga Dahlia karaokean, warga Dahlia di siang hari ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Pokoknya siap bergoyang warga Dahlia ya. Siap juga yang mau karaoke via telepon bisa, warga Dahlia 7328, 7311, 710. Juga yang sudah hadir di studio, selamat siang. Kita goyangin dulu langgam pertama ya. Ah, izinkan Idoi nyanyi ya warga Dahlia ya. Nanti udah ini, kita bergoyang bersama warga Dahlia semua yang sudah hadir. Dan juga buat warga Dahlia yang siap-siap on air juga silakan dimulai dari sekarang warga Dahlia ya.

0: Begitulah Margi Dahlia, kalau aku nyanyi juga ngitung beasa Margi Dahlia, bukan main ya. Biarkanlah Margi Dahlia aja yang nyanyi ya di siang hari ini ya. Aku tak sanggup mendengar suaraku sendiri ya. Selamat siang. Coba suaranya mana? Jangan cengar-cengir aja. Aku bertanya padamu.
1: Oh iya, selamat siang. Halo.
0: Ini peserta pertama ya Margi Dahlia. Aduh, kamu tahu siapa aku?
1: Cengida Randa 77 kali.
0: Eh, sadari ya.
1: Oh, ini Kang Ido. Ya, apa kabar Kang Ido?
0: Baik. Kamu mau nyanyi apa ini?
1: Aku pengen bulan separuh dari situ.
0: Gimana sih katanya trauma?
1: Ah, gak trauma, biar jeje aja.
0: Ya ampun.
1: Trauma dinikahin orang, cara Bang Idoy.
0: Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kamu ini dari mana, Aiza?
1: Aku dari Lembang, langsung live ini.
0: Enggak, maksudnya apakah tadi main dulu atau gimana?
1: Oh enggak, tadi mau jogging sebentar ya.
0: What? Jogging? Jogging? What is the meaning jogging, huh?
1: Jogging itu jalan santai ya.
0: Oh, ya ampun. Jalan santai atau olahraga lain?
1: Hah? Jalan santai, biasa olahraga lain.
0: Yang ini kan?
1: Oh, bukan.
0: Yang mana?
1: Dari WA aku.
0: Oh, dari WA kamu, sebentar. Kamu nge-WA aku?
1: Iya
0: dong. Sari-sari, ya. Ah, ya ampun. Oh, ini iya. Margi Dahlia. Ngirim sadua-dua iku masih. Nih.
1: Lagu boleh dua, tapi suami jangan dua.
0: Kok suami? Ya ampun.
1: Oh, salah. Istri.
0: Ya udahlah Margi Dahlia, aku suka kadang jadi bingung kalau jam segini ya. Jam segini tuh lagi bingung-bingungnya Margi Dahlia ya, mikirin makan apa ya. Udah makan kamu?
1: Belum.
0: Belum, makan hati aja ya. Udah siap tapi kan?
1: Siap atuh.
0: Mana coba suaranya? Sapa dulu dong Margi Dahlia.
1: Halo Margi Dahlia.
0: Ya ampun. Terus gitu ngkuk?
1: Gitu atuh.
0: Ini orang yang ambil. Ya udah, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak dengan Dahlia. Pruk ah, go go go, go ya.

0: Happy Eja, year.
1: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
3: Ini umur yang keberapa Eja?
0: 30.
3: 30 tahun gerak kawin. Eja, Eja, apa coba harapan di umur sekarang?
0: Harapan semoga lebih baik lagi. Terus
3: apanya,
0: tetap disayangi sama orang lain.
3: Amin. Bukan disayangi, bukan disayangi sama gadun, bukan. Bukan ya.
0: Panjang umur pokoknya sehat terus sampai
1: amin.
0: Apa? Semakin gembira.
4: Ingat
0: jangan jadi pelakor ya.
1: Gusti.
4: Target tahun depan ayo ya.
3: Betul.
0: Mendapatkan momongan.
3: Baiklah kalau begitu. Wargi Dahlia ya, hari ini yang berulang tahun ada Eja. Happy birthday to you. Juga Wargi Dahlia juga yang ulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun, panjang umur ya. Jangan kemana-mana, nanti kita goyangin lagi di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Prung ah, go go go.
4: Go.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae pak.
14: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
15: Terus mengalami pak?
14: Ah, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya terasan saya PJG, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, gugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Bro, ya, ini seru banget.
17: Apa tuh?
16: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
17: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
16: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
17: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
16: Emang fasilitasnya oke?
17: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
16: Itu sih solutif banget menurut gue.
17: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
18: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Ya si kecil selalu nambah makannya. Wah luar biasa lah pokoknya itu udah gak ada drama susah makan lagi ya untuk si kecil Wargi Dahlia ya. Badannya pun kalau misalkan susah makan itu kan biasanya suka ceking dan juga gampang sakit ya Wargi Dahlia ya. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan gemoy-gemoy. Pengen tahu gak rahasia si kecil jadi hobi makan apa nih ya? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat Wargi Dahlia dan gak gampang sakit lagi Wargi Dahlia. Yuk segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit Wargi semua atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Selamat siang. Ada gak suaranya?
1: Wah, ada dong.
0: Oh berarti
1: apa
0: itu?
1: Tenang ya, sekarang tuh ada yang ulta, ada yang galau.
0: Terus?
1: Ada yang lagi marahan.
0: Oh jadi campur-campur ya.
1: Iya.
0: Ada yang merasa muda juga ya.
1: Beneran.
0: Ada yang merasa tua juga ya.
1: Aku mah enggak.
0: Ini masuk nih.
1: Aku mah sangat muda.
0: Jaje, gimana program dietnya berhasil?
1: Alhamdulillah. Ya, enggak.
0: Pingin bawain lah, enggak apa-apa siang hari ini.
1: Semua orang tahu. Bahwa aku tuh bahagia.
0: Oh, bahagia. Dengan yang baru?
1: Enggak
0: sih. Atau ada yang lain?
1: Enggak ada.
0: Baiklah, prung ah.
1: Go, go, go, go, yang. Yeah.

0: aja.
1: Ini kayaknya
0: enggak deh.
1: Dari hati
0: enggak.
1: Apakah mungkin memang ini pengalaman pribadi?
0: Enggak, ini requestan dari Ponti katanya.
1: Ponti?
0: Iya, Ponti.
1: Dia Pontinya kemana sekarang?
0: Pontinya biasa di Gede Bage.
1: Bisa aja ya Arti Jaya kadang-kadang.
0: Ada goyangnya sedikit ya buat Mahaji Eha, Bunda Yangse, Agus Torer, Ajay Mengger. Terus saya Mama Ika, Mama Aji, Teh Isa, Teh Yati, semua yang lagi panteng aja.
1: Aduh, ya ampun, yeah. Suaranya menggetar. Kalau mau nangis, nangis aja kamu apa dong.
0: Udah lewat.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah ngomong Dahlia Perung. Go, ya.
1: Wargi Dahlia jangan sampai lupa nih, Wargi Dahlia nih ya. Kalau misalkan Wargi bingung pengen liburan kemana, langsung aja liburannya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler Wargi Dahlia. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat siang lagi. Ya buat Wargi Dahlia yang lagi di jalan siang hari ini ya. Hati-hati di jalannya juga buat Wargi Dahlia yang lagi liburan di kota Bandung. Selamat datang sayangku ya semuanya. Selamat menikmati kota Bandung.

0: Kemana aja kamu, Cong?
1: Ada, aku lagi dikurung.
0: Dikurung?
1: Iya.
0: Gak apa-apa dikurung, yang penting kamu bikin gemuk lagi ya.
1: Iya.
0: Bawain langgam apa ini?
1: Pengen langgam dingin.
0: Dingin? Hmm. Oh my God. Wah, tiris senanya.
1: Soalnya cuaca di Bandung sekarang dingin.
0: Cusaha ya. Karena redang-redang, tiris. Ini mah kayaknya masalah hati, bukan cuaca nih ya. Marginalia ya. Oke, lo udah siap ya?
1: Siap.
0: Oke, pantang Nadia.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgam.

0: Terima kasih juga yang semua lagi dari aja ya yang lagi pada dengerin.
1: Terus?
0: Udahlah.
1: Gusti ampun, Acong.
0: Mulai.
1: Kamana wae nanti Acong tuh cenah ieu di pilarian Acong.
0: Usaha.
1: Ayo nu milarian.
0: Aduh mana sih yun, tapi mah.
1: Apa kau mah nu milarian? Anu iya, anu biasa bau umat kan ada gondrong.
2: Aduh. Ada sakan joy.
1: Rada gondrong cenah iya. Rada gemoy.
0: Rada gemoynya.
1: Itu tetap bayu nak itu tuh sih ini. Pilarian wae. Acong terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah ya, enak-enak lah kamu. Ada ya, prung ah go ya.
1: Goyang. Selamat siang. Aduh ya ampun ya, ini hari ini udah siap juga peserta selanjutnya. Hai.
3: Apa kabar Kang Idoi? Sudah lama ya kita enggak pernah berjumpa. Di mana di studio radio? Ya,
1: bukan lagi. Sekarang ini sama Kang siapa?
3: Ricky Manda yang punya lagunya singlenya Piring Terbang alias Piring Ajaib.
1: Ini katanya udah ini bikin lagu lagi belum?
3: Lagi?
1: Apa judulnya? Oh masih rahasia. Oh judulnya masih rahasia.
3: Mas ya udah.
1: Oh udah.
3: Cirukba.
1: Apa?
3: Cirukba judulnya.
1: Cirukba. Nanti kalau butuh modelnya ini di samping.
3: Oh mangga silakan.
1: Sebentar aku mau lihat dulu mana ini udah dikirim langgamnya.
3: Udah menanti di ujung malam bukan Piring Ajaib.
1: Nah.
3: Aja
1: ya?
3: Udah, itu menanti di ujung malam.
1: Oh ini?
3: Iya, seperti itu.
1: Oh wah iroh, tinggal di mana tuh bisa diklik? Oh iya ya.
3: Bisa.
1: Mau di download halanya.
3: Tapi money.
1: Tapi apal kan lagu sendiri apal ya?
3: Apal Jo.
1: Kacida lah penanggam sendiri gak apal.
3: Banyak lagu saya mah kayaknya doi, mau yang rock and roll, yang mau apa sih, yang melo-melo juga ada. Yang dangdut kemarin bulan malam, nyanyi lukur bulan malam.
1: Jadi Wargi Dahlia ini kan spesialis langgam dangdut, artis spesialis langgam dangdut.
3: Ricky Manda.
1: Ada juga artis langgam Sunda.
3: Ya ada, nanti campur-campur kan.
1: Kalau manggung kalau manggung sekunjungan berapa kalau manggung?
3: Ya lumayan sih, rahasia dong.
1: Jangan disebutin, maksudnya. Kira aja 700 juta saya sewa lo ya.
3: Enggak dong.
1: Ya udah, kita nyanyi langsung Wargi Dahlia. Prung
3: Goyang.

0: ngeliat Bruri dan Dewi Yu lagi jalan di tengah kebun teh.
1: Iya, mari.
0: Sukses selalu ya.
1: Ya, amin. Makasih Kang Indo juga sukses ya.
0: Amin. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Perungan Dahlia. Go, go.
0: Kayang.
1: Kayang.
0: Selamat siang. Apa kabar? Sahabat aku Sarina Koles yang lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan. Kita goyangin ya di siang hari ini. Mau nyanyi mungkin boleh sayang ya. Dan kemana-mana nanti kita goyang kembali. Tetap di Carmila Wargi Dahlia barengan Indo Katulampa. Karaoke Minggu Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalaina sabarareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun ga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: tepang pagi, paturannya gak bisa. Oh. Saha itu namanya tuh Andri, Andrinya.
1: Iya, Andri Darso.
0: Oh, Andri Darso. Nya resepnya, sok nyanyi Sundanya.
1: Asa.
0: Nyanyi Sunda di mana hukul?
1: Di dia.
0: Ada dia. Langsung manggung cenah sanes.
1: Kayak lebo.
0: Oh, lebo manggung di mana?
1: AKTP.
0: Ah, Gusti. Sok atuh cing sukses, Andri.
1: Amin, amin.
0: Ayeuna urang latihan heula jeung idayanya. Urang ngabeuh heula. Prung ah.
1: Ko ko ko ko ya.
0: Oh, ya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: berisik asik. Mari kita lihat interval kedua ya. Aduh luar biasa, masih barengan Indra Katulampa tentunya di Dahlia. Di Carmila, karaoke minggu Dahlia. Cahana.
1: Iya, Kang Ido.
0: Cahana tuh gimana?
1: Di Cicahem.
0: Oh Cicahem, ini caket di Cicahem.
1: Mohon atuh Kang Idoy, salam pangwano ti abdi.
0: Sami-sami ngorondang adiana.
1: Oh ngorondang abdi. Ngomongnya onta.
0: Eberannya. Ah pengen bawain langgam apa ce?
1: Kamana cinta na Kang Idoy?
0: Tuh ini mikiran cinta.
1: Oh lah.
0: Gusti.
1: Ini arabot kia emutan teh.
0: Udah siap?
1: Iya.
0: Pateng radio.
1: Panteng Radio Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
1: Dahlia. Prum. Ah, go-go-go-goyang.

buat Pak Asep dari Polda, buat Abah Ara, Kang Wahyu, Uut, semuanya.

0: enak-enak selendangnya.
1: Dahlia,
0: goyang, prung A.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus. Carmila.
4: Dahlia FM, Bandung goyang. Sik asik.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
15: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
16: Ibu Teteh Rohma di Garut.
17: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
16: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
17: Kumaha karaosna, Bu?
16: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
17: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
16: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
15: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi ngasih. Selamat siang yang baru gabung di TikToknya Radio Dahlia ya. Di siang hari ini kita mendengarkan suara-suara emas wargi Dahlia ya, seperti biasa di hari Minggu ini wargi Dahlia ya. Aduh ya ampun, jangan lupa ini aku mau ngasih tahu juga buat wargi Dahlia, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara, gak kerasa udah 56 tahun lagi wargi Dahlia ya. Acaranya hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 wargi Dahlia di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang di sana bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu lainnya. Tentunya masih dirahasiakan ya wargi Dahlia ya. Aduh, terima kasih buat wargi Dahlia yang sudah beli tiketnya, yang belum segera jangan sampai kehabisan. Hai, selamat siang.
1: Selamat siang Kang Idoy.
0: Legi?
1: Iya.
0: Aduh si Legi, rekannya naon Legi?
1: Lagunya Kepastian Kang Doi.
0: Kepastian iya. Atau nemuan kepastian saha di nyatain.
1: Ada seseorang yang selalu aku tunggu.
0: Oh ya ampun, jangan ditunggu-tunggu aja tuh ah. Iya. Nanti kalau ini kalau tiba-tiba hilang gimana?
1: Nanti dicariin di kolong.
0: Baiklah Legi, panteng Nadia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Perunggu. Go go go. Kuya.

0: spesialnya buat yang Aisyuki, buat teh Rini Gotik. Spesialnya buat yang Idoi.
1: Terima kasih lagi Panteng Radio.
0: Panteng Radio enak-enak lagamnya perubah goyang.
1: Goyang ya. Hai, selamat siang. Ya ampun, ijo-ijo ya, ijo-ijo meletok nih. Siapakah kau di sana? Coba pakai dulu. Dibalik sayang.
2: Sampai deh.
1: Hai, siapa ini?
2: Bro Airani.
1: Di mana teh Air teh?
2: Teh Arca Manik.
1: Oh, teh Air Airani di Arca Manik Damang teh Air. Aku baru
2: ini maaf, baru.
1: Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Pengin bawain langgam apa teh Air nyanyi karaoke ini?
2: Biasa emut baik.
1: Emut kasaha ini di dinya teh. Hah? Emut kasaha.
2: Kenapa emut we kanu?
1: Kanu numpak motor biar nu ngaliwat lain. Teuing saha cenah meureunnya. Udah siap?
2: Siap.
1: Oke, siap. Panteng Radio.
2: Lihat.
1: Enak-enak langgamnya. Enak-enak
2: langgamnya goyang.
1: Dahlia.
2: Prung A.
1: Gogo.
2: Dahlia.

0: kali ini
1: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh, atuh. Minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya. Di Jalan Ahmad Yani, 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: makin siang makin panas sih wargi Dahlia meni Gusti ya, cuacanya sekarang nih wargi Dahlia ya, panas nanti meni tepi kakak tulang-tulang wargi Dahlia. Ah, ya ampun sekarang rasa wargi Dahlia kalau ngomongin udah panas-panas begini, kemarau-kemarau begini ya, itu tuh udah menandakan bentar lagi acara Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Luar biasa, semakin gelegar semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-barengnya nanti kita bergoyang di sana wargi Dahlia, ketemu sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan juga Alam. Dan masih ada bintang tamu lainnya yang masih dirahasiakan wargi Dahlia. Segera daftar ya, segera daftar, jangan sampai kehabisan. Selamat siang Besti Besti.
1: Siang.
0: Sebentar. Halo.
1: Siang siang.
0: Ini sekarang sesi duet ya wargi Dahlia ya, masih ada waktu untuk sesi duet ya. Ini Acong sama siapa Acong? Acong kamu membawa artis duet siapa nih?
2: Artis dari Jawa Timur.
0: Lain ya, Jawa Timur Palembang itu Cangkuang namanya. Cesa Hai Tai.
3: Ani.
0: Teh Ani dari Cangkuang. Teh Ani. Jika nanti subuh, jika nanti anima kadena warnanya ini luar biasa. Teh Ani sehat. Ya, mau bawain langgam apa kalian berdua?
1: Ih, apa?
0: Saya ada didinya. Oh, kandas.
1: Kok bisa lupa ya?
0: Ah, meni ras ya. Didinya mah lain mawakan lagu kandas. Ya, kudu nama ya. Ah, meni sedih ya. Udah siap?
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, gugung-gugung, koyak.

0: cocok nih, udah cocok loh kargidalnya nih ya. Cocok kargidalnya ya. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng udah lihat enak-enak langgamnya, udah lihat rumah. Tunggu.
0: Sayang, wargidalia jangan sampai lupa nih wargidalia semuanya. Aku mau ngasih tahu juga nih ya. Daripada wargidalia bingung, bengong aja di rumah, gak kemana-mana, mending liburan. Yuk liburan aja ya wargidalia sekeluarga. Tentunya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana wargidalia ya. Selain itu nih wargidalia, wargi bisa beli tiketnya segera ya di www.transentertainment.com wargidalia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat siang kembali. Ini ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum Kang Ida.
0: Ini Mama Aldi.
2: Ira ada ya, kayaknya penaknya. Kang Ino, ayo salam.
3: Dari?
2: Ikang Indra gitu, nupa Tete, pensiun preman, preman pensiun.
0: Salam dari Ida gitu ya.
2: Bas Parmingon Kamari.
0: Oh iya, ya ampun, ayo aja di mana itu?
2: Ligi. Di emung, Beb.
0: Di belakang gini.
2: Iya, Ikang Ido.
0: Kan maya tuh ya, dah ini mah karena ulin gak diem.
2: Nah, sudah Ikang Ido kemana wang.
0: Kakara ayana ulin.
2: Tapi ini ngasih di TikTok, weh, Ikang Ido kikilan.
0: Abi nyanyi apa sekarang?
2: Tong asa-asa, gaskeun.
0: Sok atuh nyanyi naon?
2: Ya tong asa-asa,
0: gaskeun. Oh, benar. Aku baru ngeliat judul agam. Siap ya kalau begitu, udah siap, Des?
2: Alhamdulillah siap.
0: Prung.
2: Go.

0: Si saya selalu pantang radio.
1: Udah lah enak enak naganya. Udah ya. Goyang.
2: 101,5.
3: Dahlia FM.
4: Bandung goyang.
3: Sik asik.
5: Jangan kemana-mana. Setelah Karmila akan ada si cepot ngagoda. Tongga bagaimana? Pokok nama stay tune.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya yeung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu
8: bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngagoh landung naon pak
7: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh saya
8: beres ayeuna tos F sabaraha botol
7: atuh abis resep 3 botol
8: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
7: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos karasa.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: ayeuna beurang ieu warga Dahlia jam sabar ieu rek ieu nya kata rek beres geuningnya aya sahanya nyanyi naon dirinya dadah
1: lagu mah cek
0: lain
1: kata lagu mencintaimu
0: sahana mena kamu teh
1: Didin
0: atuh Didin bantu kamu kue balok atuh ya meni rasa
1: Mang Didin
0: mencintaimu langgam yeah. Dari Krisdayanti.
1: Leres.
0: Ya, ieu nu nyanyina Krisdayanto. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lengkapnya Dahlia berumah. Go go go, go ya. Yeah.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
2: Lagu ini buat yang lagi jatuh cinta. Semoga terus saling jatuh cinta sampai kakek dan nenek-nenek. Dan khusus buat seseorang.

0: darte.
1: Ya, bueno, sí, toma la bailarina, yo también. Esto también va a quitar de ahí, ¿eh? Eso es una mierda luar biasa. Mi amor. Ini sangat meresahkan kita lihat ya. Ini sebentar, saya lihat ini peserta terakhir kita warga yeah. Lihat di siang hari ini. Sebelum itu aku pamit dulu, terima kasih pamit duluan ya. Terima kasih warga dari semua sudah pantengin Carmilla di edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Aku pilih Tomo yang bertugas juga, terima kasih ya. Warga dari semua terima kasih banyak. Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya Dahlia Purung. Ah, go.
1: Goyah.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Negara Ninja Juara bersama Royal Parfum Ninja. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Ninja. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hotin Cream.
5: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parjak
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah 2 rupiah dia mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
6: Hiji 01.5 Dahlia FM.
7: Lu asik-asik ngandi Dahlia teh.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
9: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas. Semakin juara.
10: Bro, ya, ini seru banget.
11: Apa tuh?
10: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
11: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
10: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
11: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
10: Emang fasilitasnya oke?
11: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
10: Itu sih solutif banget menurut gue.
11: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
12: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring di dalang sendari Wanda dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun carios atanapi judul Lomba Manuk Kicau Mania. Wilujeng ngadangukeun.
2: Cepot ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Si Cepot ngagoyang Dahlia yang aduh luar biasa ieu manuk dewek leuy.
4: Oh, alus manukna Kang.
1: Beuki dieu beuki alus.
4: Kecil kecil Kang. Manukna kaluis kitu Akang.
1: Ye. Manuk leuwis
4: ari Akang.
1: Ari dewek kuat boh haseum.
4: Ada para mandi atau Akang mah.
1: Eudah atuh. Hari-hari teh demi manuk dek teh euy.
4: Heuh ari manuk mah geuningan di manja-manja Akang.
1: Manuk mah di manja-manja. Wah, nepi ka di endogan daharna oge.
4: Di lok-lok lagi ku endog.
1: Di lok-lok lagi ku endog. Ari pamajikan mah cilok deui, cilok deui dahar.
4: Cai baso Kang.
1: Cai baso di uyahan.
4: Heuh cai baso di uyahan Kang.
1: Tuluy di sanguan. Tuluy dibahekeun. Ah. Ayeuna ayeuna teh lamun ngomong-ngomong tentang manuk gitu.
4: Kumaha Kang?
1: Ayeuna teh keur usum
4: de. Ayeuna teh.
1: Heeh.
4: Perlombaan manuk.
1: Perlombaan manuk malahan ayeuna diabadikeun dina lagu Kicau Mania.
4: Aduh keur pira Kang ta lagu teh Kang?
1: Heeh. Keur pira ayeuna teh nya?
4: Lagu Kicau Mania teh keur pira
1: Kang? Viral subaha naon
4: teh? Aral eta mah Kang.
1: Aral eta mah?
4: Aral eta mah Kang.
1: Aya aral mah aya aral Peter Pan.
4: Teh aril eta mah Kang.
1: Aril.
4: Aril eta mah.
1: Elah. Laguna teh dek terngiang-ngiang
4: nepi ka. Ah kitu Akang, nepi ka apa na dingangkang eta laguna?
1: Teu mimiti kolot nepi ka budak ararapal ini teh.
4: Pira keralus ada Kang lagu teh Kang.
1: Keralus teh. Nutupan irung bari kitu-kitu dengan laguna teh.
4: Bari gua ge oleh Kang.
1: Kipas.
4: Laras Akang.
1: Kicau, kicau,
4: ade?
1: Kicau mania,
4: aye,
1: kicau, kicau, kicau maerot,
4: jadi maer.
1: Ayo nak dengan ayah ini.
4: Kumaha Kang?
1: Anu viral dewek dengan dina TikTok dengan.
4: Dina TikTok kumatan viral mana teh?
1: Kini dina jubleg baju berem di poeken, nini rada gebleg rek di belum tedaeken, kicau. Kicau.
4: Kicau
1: mania.
4: Alus Kang.
1: Duluk-duk-dag. Naik motor ke Banjaran. Duduk di udag-udag. Kudok norok di podaran. Kudok norok di podaran.
4: Ampun Kang. Lu sisi ini rantun kadinyana.
1: Kicau. Kicau.
4: Kicau.
1: Kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Pasir kali kici kijing, cilaka ka bojong gede, aki-aki digegel anjing, dibawa ka RSUD.
4: Harus kaki sini rata
1: kan. Lain dah, ai orang Sunda banya.
4: Nya ke Kang.
1: Eta teh Kicau Mania versi Sunda.
4: Eta mah versi Sunda ku sisindiran Kang.
1: Sisindiran. Heuh yeah. Da aslina mah ti Jawa geuningnya.
4: Eta mah muhun
1: asli. Oh, sisindiran. Asup ka urang ya sisindiran da kreatif atuh.
4: Oh, urang Sunda mah kitu teh jauh tina inovasi Kang.
1: Inovasi. Kan lamun sisindiran lamun tungtungna A ka ituna teh A W. Nah,
4: kudu Murwakanti Kang.
1: Kudu Murwakarta.
4: Murwakanti ya, Kang.
1: Lamun ka ituna I we
4: we
1: tete lamun o we
4: oh, we
1: lamun e
4: ha
1: e hungkul we
4: akhir Kang
1: Gusti nu maha agung. Model anu kitu geuningan aya deui sisindiran teh
4: nu kumaha sindiran Kang
1: patani keur baramayan blekok di sisi pageur nini keur moyan dibekok sakali jeger.
4: Nyatang pingsan langsung jeger dong.
1: Salawe teh 25 mobil sedan catna hejo awewe jaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo.
4: Eta awe males Kang.
1: Kaya itu nanti kicau mania deh Pak.
4: Kaya itu nanti
1: kicau. Kicau. Kicau mania. Mang ojo ujung mang uju. Rek meli arloji eje. Nungejo hente di baju. Susuna di genyol emek.
4: Halus Kang.
1: Nungejo teke-teke lah. Tak itu.
4: Nya Kang mata kena ke.
1: Mata ayeuna teh keur resep pisan dek teh ngurus manuk.
4: Kang bagering bae isuk-isuk eta geuningan.
1: Di
4: mandian manuk mah.
1: Da hari abdi mah jalmi nyondong atuh ya.
4: Oh nyondong kumaha Kang?
1: Nyondong atuh.
4: Nyondong jalan-jalan majal maya kitu Kang teh.
1: Aya aya wae di mah.
4: Suka teh jaba beungar Kang.
1: Beurah beunghar sok sanajan imah ngontrak
4: ari kitu
1: tapi balang satu
4: sanajan sangsara tapi ketunggara
1: sok sanajan sangsara
4: tapi lomba tunggaran
1: tapi sarana diheulah urang. Tapi teuing teh ye tuh tinggal aya manuk loba rupanya tinggal.
4: Akang marupa-rupan manuk eta naon wae Kang?
1: Aya kutilang
4: juga. Kutilang, wih kutilang tuh.
1: Aya manuk anis itu.
4: Anis aya murai batu kan aya akan.
1: Murai batu.
4: Aya murai batu.
1: Murai kusik.
4: Kok ada ieu toko bangunan.
1: Murai semen do.
4: Aduh.
1: Alah. Segala rupa aya
4: ujung ningali. Loba jenis manuk Kang?
1: Heeh, kade ieu maraban manuk.
4: Tak kumaha maraban manuk?
1: Ulah sagawaya.
4: Oh, itu temenang semarangan, Kang?
1: He-eh, dina cacing, weyo.
4: Tuh, cacingnya beda
1: sama cacing, oke, okay, panelabon urang maraban manuk.
4: Ya.
1: Cacingnya teh kudu disesuaikan.
4: Tuh, cacing kumaha nu kumata cacing.
1: Iya teh, manuk bikang atau ya. Jalu.
4: Kayak beda, Kang?
1: Manuk jalu, kudu cacingnya, cacing jalu.
4: Ah, geningan lebih kadi beda-beda gitu, Kang?
1: Gitu.
4: Nah,
1: cacing bikang, manuk bikang.
4: Cacingnya?
1: Cacingnya, bencong. Nyebikang itu deh.
4: Ada sih kumaha ngabedakeunana ari akal.
1: Ngabedakeunana?
4: Nya cacing bikang jeung cacing jaluna.
1: Babari itu ngabedakeunana.
4: Kumaha ngabedakeunana?
1: Alungan eta anuk.
4: Naha digalungan anuk?
1: Lamun dipake na eta cacing make anukna sasamet dada berarti eta bikang. Sasamet cangkeng eta jalu.
4: Puguh we dah iya jelema
1: tong borong ngabedakeun cacing bikang yang cacing jalu dek
4: euy nya kumaha tu Kang
1: ngabedakeun cacing we huluna jeung buntutna da bingung atuh
4: mbak bingung akang atuh
1: bingung aja
4: dua sarupa geuningan kitu
1: heeh padahal babari eta teh
4: akang mah bisa nyata ngabedakeun
1: dewek boga tipsna
4: tah cing atuh Kang hang apa nyata ieu teh teu ieu cing
1: heeh lamun cacing mah nempo sirahna
4: sirahna
1: kalau kata ke beteng na
4: lamun
1: lamun ayo nusiri berarti sirah na
4: lamun ayo nyengir berarti
1: sirah na lamun ayo nyengir berarti sirah na
4: aduh
1: lamun oh nyengir kene
4: naon ta
1: kelek sirah mitoha kalau kata ke sirah mitoha nyengir
4: pasti nyengir
1: alah ya
4: akan
1: numatak tege kitu
4: teh mohon
1: mudah-mudahan jadi iyalah jadi juara kahiji yo
4: nya akang atuh dengan eta piraku ngapoe dilatih teh ka hasilna tuh kan
1: heeh aya nu nawar teh duh
4: akang manuk teh sanu nawar geuning
1: sanu nawar 5 miliar tadi bikin gue dewek deh
4: lah parah Kang 5 miliar bisa beli imah mana Kang teh
1: oh ah yuk tadi
4: Kang tadi jual tadi niat dijual
1: lain tadi niat dijual
4: nah
1: itu ayah nu nawar
4: nah nu nawar kan
1: kunu gelong
4: ay suka teh
1: emang jun eh mau helak kopi meh ngenah mejeng meh lah
4: nanya helak kopi atuh Kang
1: ah ayo atuh ayo
4: siap siap siap
0: wargi dahya tongka mamana cepot ngagoda wih deui saatos ieu.

0: Alah, Mang Yun, luar biasa. Inges kopi wanya.
1: Iya, akang aya kopi nantos ya, Kang?
0: Aya kopi nya.
1: Aman, aya kopi nya. Reg-reg geus ngopi mah, Kang, ah.
0: Heeh. Reg-reg ari geus ngopi mah sok bae ngeras.
1: Sok bae ngeras alam dunya teh, Kang.
0: Heeh. Bae ngeras alam dunya teh.
1: Nya, Kang, begitu.
0: Nempo duit ya lah, bagja ae.
1: Atuh pugo eta mah, Kang.
0: Nempo randa kita tangga, duh, buat keherang.
1: Eh, ulah atuh randa tangga mah, Kang. Tapi pas saya ingin ke jeng simbep ke. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Tuh gening.
2: Alah. Sahaya.
1: Sahaka.
2: Assalamualaikum. Tuh gening. Waalaikumsalam. Yeh gening.
1: Tuh gening sakang.
2: Iya Mang Udung aja.
1: Oh iya Mang Udung gening.
2: Sehat Mang Cepot. Ayah hibar panggis tuh lu. Lawas dilawasi ke mana wae tuh.
1: Jarang panggih ya nama jeng Mang Udung tadi.
2: Iya, biasa lah. Seur kaditu kadieu.
1: Sibuk mangudung.
2: Sibuk. Sanes gabut teh kegiatan jadi kaditu kadieu.
1: Saking gua kegiatan.
2: Saking gua kegiatan. Nyeun kegiatan sorangan.
1: Pengacara teh sia teh.
2: Pengacara lah pengagungan.
1: Pengangguran.
2: Pengangguran daya acara. Seni kersepi, aduh sapar itu sapar. Ya,
1: Mang Udung mah eta biasa kan kesenian teh geuning naon teh.
2: Aduh kesenian sepi, sepi ayeuna teh. Nya. Aya nu manggil. Aya nu manggil ge tatangga.
1: Naon kunaon?
2: Lain manggil kesenian.
1: Kalah manggil naon?
2: Kalah hey cenah kitu. Sia ka mana daek.
1: Mang Udung ya aduh.
2: Kaheula ieu Mang siapa teh nuju naon ieu teh?
0: Ye iya keur ieu Mang Udung. Iya ke ngurus manuk itu. Tuh
1: biasa we Mang Cepot manih.
0: Nya.
1: Di manuk Mang Udung.
2: Eh. Ari kanu manuk mah tuh Udung oge resep.
1: Tuh Mang Udung ge kabar resep geuning.
0: Resep,
2: resep. Aduh. Komo ari ai eta mah kade tanya ai manuk mah sesuai jeung warna biasana mah.
0: Sesuai warna kumaha?
1: Kumaha Mang Udung tah?
2: Apa daya karakterna eta teh warna teh? Oh,
1: karakter.
0: Karakter kumaha?
2: Lamun warna na kemerahan manuk teh rada beureum berarti eta manuk teh tampil berani lamun keur lomba teh
1: menyala eta teh tampil berani.
2: Oh kasieun
1: wah
2: hebatnya afalan
1: apa Mang Udung mah
2: tuluy lamun warna naon deui lamun warna keunguan
1: kumaha teh
2: berarti eta rada muyuk
1: muyuk
2: tara di bare dahar. Keunguan pan. Kalaparan salah triun.
1: Pikir kalaparan jiga bebek napas gitu keunguan.
0: Oh eta manuk keunguannya.
1: Manuk keunguan.
0: Lamun naon deui ta?
2: Lamun manuk keputihan.
1: Ah, manuk keputihan kumaha teh?
0: Lamun keputihan naon?
1: Bodas.
2: Bawa ka bidan. Dateun.
1: Jaram.
0: Saka mana
1: eh? Ada Mang Udung mah nya.
0: Ada ngaranna ge Mang Udung geus teh nya.
1: Mang Udung mah rada tukang heureuy.
2: Sanes ieu teh da ari kana manuk mah resep pisan du aya sahobi ieu jeung Kang Cepot ayeuna yeuh.
1: Rada nyambung tatah.
2: Rada nyambung kana manuk deui. Nya. Nya ada karena naon deui atuh hobi teh eueuh deui ning.
1: Eta tadi ngulap wae di imah wae aya.
0: Aya wae di imah mending ngurus manuk daripada ngurus mitoha.
2: Eta mah kitu wae nya.
1: Lah kitu akang.
2: Heuh. Ngan kade eta lamun manuk kitu teh kuringe kamari boga manuk beo.
1: Tuh. Mang Udung mah beo boga geuning.
2: Beo. Nya wah alus tah mah. Assalamualaikum.
1: Tuh. Geus harus bisa ngomong eta
2: mah. Sampurasun. Geus bisa ngomong.
1: Geus capetang.
2: Geus capetang. Jeung budak oge asa capetang keneh maneh.
1: Budak lah marah rel.
0: Udah hayu budak mah tara diurus ku si Mang Udung mah nya.
1: Budak lah diharareukeun teh.
2: Sumuhun matak teh ka ieu teh. Wah, luar biasa ieu. Luar biasa. Ngan hanya kae harita gagalna teh.
1: Kunaon gagalna?
2: Geus aya nu nawar manuk beo teh.
1: Beo teh lumayan da capetan.
2: Manuk beo geus aya nu nawar. Capetang manuk teh tapi na ari pas kitu teh pan 2 minggu pan Udung teh liburan.
1: Liburan ka?
2: Liburan atuh ka ASEAN.
1: Waduh.
0: Ka mana ASEAN teh?
1: Ka mana teh ASEAN?
2: Tasik Garut Ciamis.
1: Wah. Eueuh, Mang Dung.
2: Eta mah atuh asean keneh tapi nya.
1: Nyangan lain di
2: sini. Oh, ari ku pamajikan meureun diteuneunna, salah. Kita diteuneun di tengah imah kalakah di ieu.
1: Di mana diteuneunna eta?
2: Di WC.
1: Aduh, tapi isan bae meureun.
2: Heeh, apan ari di WC mah pan heuh Mang Udung sok sanajan keur liburan ari ka WC mah pan larsup atuh.
1: Larsup
2: ka WC. Nya, da WC-na pan posisina di luar.
1: Tuh kitu.
2: Loba nu kacai meureun.
1: Loba nu ngilu kacai
2: kan. Geus 2 minggu teh. Heeh. Udung liburan. Pas balik teh eta manuk beo tenempi ka beda sorana.
1: Jadi beda sorana ta?
2: Heeh.
1: Kumaha ta
2: sorana? Anu tadina sampurasun, sampurasun.
1: Jadi
2: kumada mang, kumada mang. Jadi brat-brat brot teh meureun loba teu ngadengkeun nu. Hitut meureun.
1: Karekam nya sorana.
2: Karekam meureun sorana jeung. Matak lamun boga manuk beo ulah diteuneun di WC
1: ulah
2: bisi berat brebrot
1: sarwa jeung diajarkeun eta mah
2: heeh ada kudu diurus eta manuk mah ye
1: ieu marokana da sarwa atuh da sato ge perlu ngurus
2: ke ieu Mang Cepot ari ieu teh manuk ieu teh manuk ieu teh manuk anis ieu teh
1: anis eta mah
2: nya. Duh, abdi mah ada resep teh lain manuk anis, lain manuk kenari atuh da.
1: Naon tah
2: mun? Naon resep teh manuk naon gitu? Ah, manuk beuk we. Nah, manuk beuk.
1: Beda wae ti batur sama Mang Udung.
2: Beda wae ti batur Mang Udung mah. Sares kuna naon manuk beuk teh? Naon? Sarupa jeung meungeut pitoha.
1: Tebalek Mang Udung.
2: Oh, tebalek bisanya euy. Kumaha tuh Mang Udung? Heeh. Kayak gara orang bawanya manuk nanya Mang Udung reka imah lah ya.
1: Aduh ngehajanya
2: Mang Udung. Siapa tuh lah kemana-mana ya. Orang adukun ya.
1: Aduh ngadukun
2: iya manuk Kang Cepot yang manuk Abdi. Gede gede mana sama mana wae.
1: Lain manuk itu.
2: Adukun kuma. Oh orang karing tinyu kena
1: tuh. Aduh orang di karing tinyu
2: nya. Kayak bawa satol PP bisa aya keributan manuk-manuk saja nah. Mana ya karapan?
1: Ari Mang Udungnya.
2: Siapa tuh Mang Udung bawa heula tuh bawa? Siapa tuh nya sakarap-sakarap-sakarap? Aceu-aceu. Eueuh, pamajikan deh. Eueuh, atuh siapa? Bisi piomongeun ari awewe maning.
1: Nya, sok anti sensitif.
2: Oh, cenah nya ah keneh ka manuk cenah. Jeung gue HS jeung manuk cenah. Ayo budak tadi urus nah. Jika itu sok bawa heula ka dia.
1: Sok kali bawa.
2: Kurang adukeun di dia sok sorana alus mana. Siap siap siap siap.
3: Keluarga Dahlia tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Lain ayo Mang Udung ke mana?
1: Itu tungguan tau karek mabuk.
0: Oh korek mabuk.
1: Dikali lah gini kan.
0: Astagfirullah Kang Cepot.
1: Tuh gening.
0: Mana manuk teh? Aya eueuh. Eh, aduh, manuk teh gering juga mah tinggal muyung kieu nya. Tujuh udur manuk teh duh. Alah
1: eta. Kunaon atuh tetep mabuk teh?
0: Heeh.
1: Kalah gering.
0: Ieu teh buuk. Tuh kadu ka buuk ku kanaon ieu teh?
1: Acungkeun buuk nanak.
0: Oh deui ieu teh.
1: Leuwih pikat teh apa?
0: Nah, manuk teh kieu nya.
1: Lihat itu kan.
0: Oh, manuk teh teu hirup deui.
1: Jeung bujil
0: sagala. Oh, jeung ngobuluan deui kitu aja. Terus di mixing gitu, terus dikurun.
1: Jeung turunul manuk.
0: Jeung turunul deui kumaha teh. Bawa teh gering mah ka dokter hewan.
1: Nya atuh kuduna mah dicek heula.
0: Nya karunya teteh.
1: Watir manuk.
0: Ah, kalau mun ka dokter hewan mah kudu sareng atuh jeung Kang Cepot.
1: Nah,
0: jeung dewek. Dewek mah panjelema.
1: Nya.
0: Eh, Kang Cepot oge lamun gering kedah ka dokter hewan. Nah, apan Kang Cepot pan urut buaya darat baheulana. Jadi kudu ka dokter hewan.
1: Urut playboy.
0: Sok ka mana si Udung mun euy?
1: Udung.
0: Lain dong lain kuna naon pangeunah-ngeunah na profesi mah dokter hewan.
1: Dah, nah,
0: pangeunah-ngeunah na dokter hewan mah.
1: Nah, tamu dong.
0: Cok, lamun dokter biasa mah deh.
1: Kumaha teh?
0: Ayeuna lamun dokter biasa, apan di pasien teh lamun salah we obat protes.
1: Protes.
0: Tah, dokter hewan mah moal. Salah nyuntik oge okay, geulingan. Sapi geulingan. Kalah bebere hema ne unggul. Moal ngamuk sapi.
1: Moal, moal komplain.
0: Ayeuna overdosis doma.
1: Domba operasi. Ya,
0: domba nu ngamuk ke dokter hewan.
1: Jarang.
0: Dokter biasa masalah obat teh mah teu ngamuk.
1: Ya pasti.
0: Oh, nya Kang Cepot cah. Jadi dokter hewan wae gitu.
1: Tah teu sugan kayaknya. Daftar
0: ke mana eh. Ngan kamari mah aya Mang Dung. Naon? Kamari mah aya eta mah dokter bogoh ka pasien.
1: Ih, geuning.
0: Ayo dokter bogoh ka pasien mah wajar atuh. Wajar.
1: Wajar kita nama merenan.
0: Ayo nama model guru bogoh ka murid.
1: Ya itu tadi salah kan secara iya
0: mah. Wajar ayo bogoh mah.
1: Iya.
0: Iya mah itu wajar atuh. Nah. Pan dokter dokter hewan. Bogoh nanti ka meri.
1: Dokter na tebalik.
0: Dokter na we tebalik kita mahnya. Ah, si Kang Cepot mah.
1: Tengku aya we, aduh,
0: udah ngitu. Oh, kumaha dilomakeun mah?
1: Sok atuh kainya.
0: Da kumaha da diadukeun oge da. Aduh, teper atuh.
1: Teper kana kegering-kering beukna
0: geus. Kegering beukna ge.
1: Pira kudu aduk dari
0: manuk abdi na ge kegering. Akeun bae atuh ulah lah na ke bina-bina
1: teh. Mata meni tanggap teuing ngeten teh.
0: Heeh. Meunang ti mana ieu manuk teh? Meunang ti pasar. Di pasar kumah gitu. Ayo ngejual manuk. Boga hutang ka kuring.
1: Oh boga hutang.
0: Oh teu bisa mayar hutang. Ah manuk ka cing digubuk ka dia.
1: Oh, gantiin aku manuk.
0: Ganti ku manuk. Jeung salah empak soek hiji. Urang lomakeun bieuna mah rek rek dibawa ka ditu.
1: Ka mana Kang?
0: Rek dilomakeun budek teh. Nya sebab kamari ge aya perlombaan ngalah manuk euy.
1: Tah, ngalah manuk.
0: Ngalah manuk eta mah
1: paloba-loba tah
0: kumaha? Paloba-loba, paloba-loba ngalah manuk, heeh.
1: Akang miluan mah jigana mah tah.
0: Henteu teu miluan deui eta mah khusus awewe.
1: Oh, alah, nah geuningan beda.
0: Sebab dipancingna teh ku kelek awewe.
1: Aduh. Aya nu meunang.
0: Oh, moro manuk. Wah, ari awewe geulis mah
1: langsung ngurubut.
0: Oh. Kelek kerek dikepak-kepak oge eta. Anis golejra.
1: Jo rabu kan.
0: Rabu lah tuh ye. Tapi ka eta kenari aya.
1: Aya narempel Kang ye.
0: Narempel kadinya kana kelek. Budak ngora Jawa geulis mah.
1: Ari nu geulis mah.
0: Nah, ari pas kitu nini-nini mung eleh.
1: Bukakeun kelekna Kang.
0: Oh, cenah nini ke cenah teh kemiluan ah cenah.
1: Aduh teu eleh-geleng
0: nini. Teu eleh-geleng eta nini-nini. barang mukakeun kalekna wah nu datang teh euy lain kan? Lain manuk no. Bagong hay serigala kuyup teraratang itu
1: hari ini mah bedanya
0: banyak lagi sok kana wae si Kang Cepot aja ieu da keur usum aya teh mengung pangpangna mah keur kicau mania
1: pan keur usum lagu eta pan
0: ayeuna pan kana manuk deui ah
1: kana gitu. Manuk deui
0: baheula keur mancing mania
1: lingan ya mania harita
0: keur usumna keur usum mancing
1: yeuh mancing ayeuna keur usum manuk
0: keur manuk kitu
1: manuk kitu
0: heueuh nu matak teh ah, ieu manuk kuring mah geus tara di paraban ku kroto nu kareur itu. Komo ka cacing, geus langka ieu mah.
1: Bilatung tara mun kitu sugan nya.
0: Bilatung mah teh. Tara.
1: Kumaha?
0: Ieu di parabanana diurusna kunaon? Ah, bere we duitna goceng teu deuneun. Dol ini mulih dahar sorangan. Ngungkuk we kitu. Mata ketara awet. Tekaur boga manuk lah modar deui. Ada dibere duit tapi dikurungan.
1: Dikurungan.
0: Nyaheuh. Teu bisa kaluar.
1: Ayo we nyora nu kapeura.
0: Heeh, nu matak teh geulah ieu teh ari anu diadukeun teh dina manuk teh naon teh? Biasana
1: manuk naon teh?
0: Biasana dina kriteria Kang teh.
1: Tuh. Anu ngudung mah geuningan
0: kriteria kumaha biasana dina sora heula mimiti nama
1: oh sora na teh sugan tarik sora na mun
0: sora na alus atawa henteu
1: oh beda ta
0: oh beda teh aya penilaianna
1: tuh
0: mun alus teh mun henteu teh kitu
1: beda teh
0: pan aya nu sumang gitu ta
1: manuk anu sumang
0: aya manuk oge nu buta nada
1: aduh
0: apa doremi acan aja itu teh.
1: Tapa kana titilaras.
0: Tapa ka mana we karep we. Aya manuk teh nya teu apa? Aya manuk nu kitu. Aya deui dina penampilan.
1: Oh, penampilan.
0: Nah rapi atawa henteu manuk teh?
1: Fisikna amnya kumaha?
0: Dina fisikna kadang-kadang nya. Heeh, manuk teh pantas teu ieu teh. Nya gitu manuk teh alus teh make jeansna
1: aduh make jeans
0: pan penampilan
1: anu di topi
0: oh aya anu gitu oh anu di topi atuh henteu gitu topi na alus henteu ah sok ka mana wae nipu ka dewek nya euy
1: teh Mangudung mah jika kanu ieu we
0: obong teh apa dek teh ka kitu na si Mangudung batak teh rek dilomakeun iraha Kang Cepot. Ya rek ayeuna we dek mah.
1: Nya atuh sakayeuna.
0: Heuh rek ayeuna bejana ieu teh rek ini kan diajak ngobrol pan kitu. Nya
1: Mangudung kalah milu ngopi.
0: kalah milu ngopi we ka dieu teh eueuh duit.
1: Kata ciri geus apa?
0: Sepi sanian.
1: Efek sapar tadi kitu kan.
0: Ayeuna mah rek milu mah. Hayu atuh rek milu ah.
1: Nah, kitna daripada gawean lain lah.
0: Bae gawean ieu manuk anu dianalkeun teh. Heuh ieu manuk teh.
1: Sok sakayeuna.
0: Nah, manuk teh eubeuh.
1: Deh.
0: Yeah.
1: Itu gerak. Ka mana,
0: nah, Kang? Astagfirullahaladzim.
1: Kunaon, Kang?
0: Eueuh, manuk teh tinggal kabur.
1: Akang bieu meureunan ngamandian poho teh teu ditutupkeun.
0: Kela.
1: Cik.
0: Bieu isuk teh pan nitah ka budak.
1: Kumaha cenah?
0: Ka si Epi.
1: Nya.
0: Si Epi wayahna isuk manuk kaluarkeun cing kitu.
1: Eh, atuari akan.
0: Kala. Epi.
1: Tanya
0: gelap. Budak nak kali gitu. Epi.
2: Naon bapak. Abdi kerja aja nya.
0: Kadia.
1: Cik.
2: Naon.
0: Iya nah manuk bapak uwe. Iya manuk bapak. Eta bapak mana uwe.
2: Nah manuk bapak uwe kumaha.
0: Iya manuk bapak uwe tingali.
1: Tugan teh apa teh?
0: Ieu teh manuk teh rek dilomakeun.
1: Rek dibawa ka tandang ayeuna teh.
2: Eh, ari bapak Cepot nya wajar eueuh kan bapak nitah tadi isuk.
1: Nitah kumaha teh si bapak?
0: Heh, apa nitah teh bapak teh ieu manuk kaluarkeun poekeun kitu.
2: Nya ku Epi oge pan dikaluarkeun, dikabur-kaburkeun.
0: Astagfirullah. Dikencar-kencarkeun.
2: Apa dikeluarkan tina kanal itu halim berningali
0: Astagfirullahaladzim. Udung, itu tinggal di tangka. Mang Jun, hayu biluan.
1: Ayo.
0: Kurang ngorok itu. Halo.
1: Kebalik.
0: Nah, boga budak tapi kaki itu.
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Ayo, ayo. Ayo.
3: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
4: Ngagoda saha atuh, Mang?
3: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Yuning Kartini, Kecamatan Barengbeng.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, gitu kantong jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos.

0: Pum, keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Tongka mana heulanya? Saat tos si Ceput ngagoda, bakal aya Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokoknya mah, kuts, kuts, kota, hei,
3: hehehe. 101.5 Dahlia FM.
4: Lu asik-asik, ngandid Dahlia, teh.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Hollywood. Bollywood Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

Cup Case Soon. Ini dia akan segera mengawali jumpa kita di acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM. Assalamualaikum, selamat sore pagi Dahlia. Di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin menggelegar, semakin juara. Hari Minggu sore jam 16 atau jam 4 sampai dengan jam 18 atau jam 6 nanti kita akan bersama di acara Dahlia Bollywood. Dari filmnya Pretty Cinta kita nikmati dan mengawali kebersamaan di suasana panas yang gerah ini dengan keromantisan Cinta Cukai Sesun. Bareng Bang Ampul dan Tomo, prong ah.

0: Selamat sore Wargi Dahlia. Dahlia Bollywood di setiap hari Minggu sore ada Cupke Sesun. Dengarkanlah secara seksama. Ini suara cinta. Irama cinta saat ini. Begitu dari film Mission Kashmir yang rilis pada tahun 2000 ya. Ada Hrithik Roshan, Sanjay Dutt, Preti Zinta, kemudian Sonali Kulkarni. Dan musik yang begitu megah tadi digarap oleh Shankar, Efshan dan Loy dengan penyanyi yang tentu luar biasa, Alka Yagnik dan Udit Narayan. Apa kabar selamat sore untuk yang sudah siap bergabung menikmati suasana sore di acara Dahlia Bollywood. Ini ada Obay sudah gabung juga sore ini. Eta koalmi gaya geningan bang siap untuk Obay. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kang Obay di Hidayah Tyler yang ada di Baltos, Balubur Town Square di Jalan Taman Sari. Juga untuk Abah Awo, Pak Iwan, Ayah Emput, Mas Budi Utomo, Mbak Yati, dan untuk MJI dan Pak Martin, Aropi atau Metalilis Dungseng. Sebetulnya untuk abang mudah-mudahan sehat selalu. Agak gablu dari kemarin, Bay. Padahal tadi malam tuh pengen kesana tapi panas di, bukan panas di, semuringkak begitu terasanya. Bunda Yangse, apa kabar? Selamat sore, Bunda Yangse. Sudah siap dengerin dan mendengarkan acara Dahlia Bollywood dan mendengarkan Dahlia tidak pernah berhenti. Yang ada di Arca Manik setia sama mendengarkan Dahlia sore ini. Dan juga sudah ada siapa lagi yang berikut ini. Nenek Ica di Banjaran juga sudah hadir. Apa kabar Nenek Ica? Di sana anginnya deras. Deras lagi. Kencang juga Nenek. Yang sore hari ini sudah siap bergabung juga silakan di 0811-222-1015. Tadi ada Ibu Muti, Ibu Bude, RT. Siapa lagi tadi ketemu abang teh lagi habis agak begitu habis batuk ya. Nenek Ica terima kasih untuk sore hari ini sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Coba kita lihat dan terima telepon yuk. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, Nenek.
1: Bollywood Dahlia asik atuh prung ah goyang.
0: Gak, yang Nenek baru selesai asar tuh tinggali.
1: Iya, Bang. Betul sekali.
0: Aduh. Nenek cuacanya
1: panas. Ih, panasnya, Bang. Minta ampun.
0: Anginnya kering ya, Nek, ya.
1: Iya. Mm-mm. Jadi kena kulitnya meni seperti gimana
0: aduh,
1: ya?
0: Aduh, meni harus pakai
1: seperti pecah-pecah bibir juga, Bang.
0: Betul. Kayak ini betul. Semua juga tadi tegak araratul jenenya itu.
1: Iya kan gitu keringat panas ya bang ya.
0: Cuaca tapi tetap jaga sehat ya Nek ya. Mudah-mudahan.
1: Iya amin abang juga ya sama doa yang sama buat semua wargi Dahlia juga ya. Harus amin, jaga kesehatan amin. Pinter-pinter jaga kesehatan lah.
0: Betul Nek hari cuacanya begini. Kadang hujan, kadang ini.
1: Ini lagi tuh jadi enggak menentu.
0: Enggak menentu. Kadang gerah, kadang kedinginan tadi subuh.
1: Anginnya enggak gelebuk deh bang ya.
0: Tadi subuh tuh. Baik, Nek, langgamnya apa nih, Nek?
1: Nenek pengen Ica. Itu, Bang. Hari di Jogja, Karega.
0: Hari di... Hai! Sika menari, nah rame-rame ini, Nek. Kayak senam pagi, Nenek, kayak ini.
1: Iya, Bang. Hari di Jogja, Karega. Tapi di luar panas, tapi, Bang, air di dalam dingin. Kalau masuk rumah, Nek.
0: Betul, Nek, gitu. Dikirain tuh di Bandung aja apalagi yang namanya di Banjaran. Wuh, dekat Pengalengan.
1: Iya, tuh dekat ke gunung kan Banjaran mah.
0: Alhamdulillah. Tetap jaga sehat nih, jangan telat makan aja nih biar tetap
1: kondisi. Iya, nah itu Bang, nomor satunya mah.
0: Nanti subuh kita mudah-mudahan bisa siaran langsung sama Ustaz Andi dari Madinah nih.
1: Oh iya, kapan itu pulangnya Bang ya? Belum.
0: Belum. Nanti subuh hari, nanti. Sampai tanggal 12.
1: Oh nah, sampai 12. Tanggal 12 ya,
0: Allah.
1: Semoga semuanya sehat
0: lancar, ya Bang. Lancar, asik nih Bang lihat di video-video yang dikirim ke Masya Allah.
1: Nenek juga suka ngintip-ngintip.
0: Yang ngintip di ininya, di TikToknya beliau gera.
1: Iya.
0: Bangga. Digoyang buat siapa
1: hardianya? Terus sama itu status WA Neng Hajah Raninya juga suka noong-noong.
0: Betul.
1: Digoyang ya bang.
0: Oh, kene buat siapa nih?
1: Buat abang sehat selalu. Amin. Ya buat wargi Dahlia, Bunda Yanse, Teh Yati Bonita, Mama Sri, Teh Denok, terus Bu Dede Konveksi, Ma Eha, buat semua wargi Dahlia tercinta ya bang.
0: Siap nenek, tenun, terima kasih nenek.
1: Ya sama-sama bang, buat abang sehat selalu ya.
0: Amin nenek, mudah-mudahan sehat dan keluarga. Sampai ya, ketemu
1: amin,
0: nanti
1: subuh. Amin, amin, amin.
0: Kita lagi di acara obsesi pagi nanti subuh ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Oke nenek, terima kasih. Assalamualaikum nenek.
1: Waalaikumsalam, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Purung ah, goyang.
0: Ini dia, Nenek Ica yang ada di Banjaran. Dari judul film yang sama, Hardil Jopiar Karega. Terima kasih untuk warga Dahlia, silakan untuk bergabung bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood. Setiap hari Minggu sore, acara yang paling istimewa untuk penggemar Bollywood dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Partner kerja Bang Apul sore ini, tentu bareng Mas Tom Prung.

segar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung. Inilah acara Dahlia Bollywood. Itu tadi ada Koi Meligaya dari film Krish. Iya, sebuah film futuristik ya. Elemen cerita dan karakter dari Krish ini menggabungkan unsur dari film seperti Paycheck, Matrix, X-Men hingga Superman dan IT. Pada pendahulunya ini Koi Meligaya, kutemui orangnya. Begitu dari Retreat Closan, terima kasih selamat sore untuk Kang Obay dan semua keluarga di Baltos, Balubur Town Square yang ada di Tyler nih, ada Obay di Hidayah Tyler dengan selempang-selempang wisudanya, dan juga untuk Mbah MJI sama Mas Martin yang ada di El Royal Batik Collection. Baik, untuk yang sudah bergabung sore ini Bang Apul lihat dari ASR Dago, selamat sore. Bang Apul pengen langgamnya Kuch Batin. Salam untuk semua warga Dahlia, kucing untuk Bang Apul. Oke, mudah-mudahan sempat kita nikmati nanti untuk siapa tadi? ASR dan Ibu Ati di Batu Lawang Ciwidey, langgamnya cori-cori, cupke-cupke buat Bang Apul semua warga Dahlia. Supaya buat Bang Apul sehat selalu. Dan yang berikut ini ada dari siapa lagi? Halo, apa kabar? Bang Apul hadir langgamnya dukung Yuning Yuyun dan Ibu Teti. Ini di Munjul, ingin langgamnya Ake Kole Hoya Hoben. Wah, buat Ibu Popon Bungsu, Prung digoyang aja. Terima kasih dan sudah ada Kang Rahmat di Gunung Puntang. Halo, ada Kang Abdel juga dari Puncak Gunung Cikuray, selalu hadir sama Kang Abdel. Terima kasih Kang Abdel. Sore ini sempat pantengin Dahlia FM dan Ibu Muti di Karapitan. Ih, tadi ini asik cun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujung tepang deh Bang Apul. Ini langgamnya Ajnabi Mushko Itnabata. Salam buat Bang Apul dan warga Dahlia Bollywood semuanya sama besti-bestiku. Nanti subuh mudah-mudahan kita bisa live dari Madinah bersama Ustadz Andi Abdurrahman ya. Kemudian juga selamat sore. Halo, ini dari Mama Ijal. Halo Mama Ijal, apa kabar sore ini? Lagi kepanasan, kedinginan yang ada di kios di Karapitan, dan selalu sehat meskipun tetap semangat nundutan Bang. Langgamnya cori-cori, cupke-cupke buat warga Dahlia semuanya, kucing bantu apa. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih untuk yang sudah gabung berikutnya lagi, Bunda Yang, siapa lagi kita lihat, banyak sekali yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Coba kita buka lagi yang sudah masuk berikutnya. Mbak Yati Kopo, apa kabar? Sore ini lagi pantengin acara Dahlia Bollywood, persiapan untuk jualan kan? Pastinya sudah siap-siap juga kayaknya. Yeay. Coba kita lihat sudah ada di mana Mbak Yati saat ini. Halo. Waalaikumsalam, piye kabare? Panas tap artis.
1: Redang, panas, sumuk, Bang.
0: Aduh, pada baik cakap kita semua. Mangga, mangga. Panas banget, tapi.
1: Sumuk.
0: Yang penting
1: tapi
0: sehat.
1: Tapi Bang Apul sehat ya.
0: Insya Allah sehat, alhamdulillah. Pengen langgam apa tadi?
1: Dansa ya, biar.
0: Wah, mau dansa-dansa kita kayak gaya-gaya Italiano.
1: Iya Bang.
0: Kayak gaya-gaya Italia. Boleh.
1: Baru beres ngeprek, terus lagi kita siap-siap mau ke warung.
0: Oh, mudah-mudahan semua hari ini rezekinya berkah.
1: Amin. Terima kasih doanya ya Bang ya.
0: Amin, sama-sama saling doa. Mudah-mudahan sore ini yang lagi kurang-kurang enak badan cuaca gini bisa mampir di Jamu Morotresno nih, ya. Ibu
1: ya,
0: Yati.
1: Bang, aku juga. Ini alhamdulillah juga ramai karena musim kemarau tuh kok banyak yang sakit batuk ya Bang.
0: Iya, batuknya ini cuacanya kering begini ya. Ini jadi harus daya tahan tubuh yang apa namanya? Herbal-herbal jamu gitu, asik ya.
1: Okay. Iya Bang, benar.
0: Monggo, langgamnya Nasha Yepiarka dari film Man. Kita dansa-dansa gaya Italiano. Ya. Digoyang buat siapa nih?
1: Digoyangnya buat Bang Apul, sehat-sehat selalu sama

0: Terus pokoknya mah Teh Isar Ibu, Teh Isugi, semua yang ada di grup Wargi Dahlia Tersinta semuanya digoyang ya Bang ya.
1: Siap, monggo Bang, terima kasih. Kecilnya
0: buat Bang Apul aja sama buat Titi.
1: Matur suwun, salam suwun sing sami-sami Bang Sulipun. Mudah-mudahan sore ini tetap semangat buat Mbak Yati dan semua Wargi Dahlia tentu saja di acara Dahlia Bollywood. Ini ada panggilan untuk Wargi Dahlia. Apa dipanggil? Buat Wargi Dahlia yang mau suka, Wargi Dahlia yang suka belanja make up. Yuk, datang ke event Make Up Puccino. Make Up Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia loh. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiasts, enthusiasts di event Bandung, kini event hadir di Cimahi mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 hari ini. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ada kesempatan di Cimahi Convention Hall. Di sebelah Pemkot Cimahi ya Wargi Dahlia, ada diskon make up, skincare up sampai 80% ya, turun sampai 80%. Ada lebih dari 1100 brand dan 100.000 produk. Iya, betul. Ada lebih dari 100 brand dan 100.000 produk. Untuk buy one get free, get one free. Nah, beli satu dapat dua. Produk serba 9.900, bundling spesial dan lelang kosmetik mulai dari 100 ribuan. Gak cuma itu, ada juga phone fit, Zumba, demo make up, F&B, F&B area, tenan UMKM lokal dan undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ayo ajak semua buat datang ke event Make Up Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Tiket masuk gratis, Wargi Dahlia, info gratis, info registrasi ya. Untuk info registrasi dulu, follow di Instagram @makeuppuccinowarehousesale. Silakan untuk Wargi Dahlia yang ingin lebih cantik dan dipercantik lagi, mangga bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood sore ini sampai jam 18 nanti dari film Man untuk Wargi Dahlia. Nasha, ye biarkan. Prungah. Goya.

0: Asia lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
13: Pagi, Bu.
14: Ayah sama Ade udah pada siap.
13: Udah dong, Bu.
15: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
13: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
14: Siapa dulu dong ibunya?
13: Iya, ibu memang paling hebat.
15: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
13: Pastinya dong.
14: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
15: Oke, Ibu.
9: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Buang apa terpesona dengan apa tadi? Ajnabi Mujiko Itna Pata dengan suara genitnya Asa Bosley dari film Piarto Hona Hitanya dari Ajay Devgan dan Kajol. Ternyata mereka jodoh ya waktu itu, dijodoh-jodohkan Kajolnya dengan Sahrukan. Baik, apa kabar? Selamat sore untuk Ibu Muti di Kerapitan. Langsung sudah kita dengarkan dan juga sudah begitu banyak yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita sore hari ini di 0811-222-1015. Pak Nana, apa kabar Nana Permana yang ada di Cilengka, di Goyang Buat Mas Sri, Rini Gotik, Beb Derry, Ardian, Kang Genta, Gojir Buat Bang Apu. Terima kasih. Dan ini ada siapa lagi, Mama Haji di Taman Cileunyi, Langgam India yang Sahrukan aja deh Bang. Buat wargi Dali tercinta, buat Bang Apul mudah-mudahan sehat selalu. Utin, apa kabar pada larang? Mending di ruangan ini, Tin. Ah, bejakin ke Azril, ke suami tercinta Papap Deden, ke ruang siaran Tiis. Pengen langgamnya Kabi Alfida, Kabi Alfida Nakena. Jangan katakan selamat tinggal cinta, jangan katakan selamat tinggal cinta, Kabi Alfida Nakena. Buat keluarga di rumah, buat abang, Mbak Ila, Mas Ratam, Didi BS, Doni di Jakarta, dan buat abang lagi siaran. Kemudian dari siapa lagi? Pak Caca di Cemaras. Terima kasih, selamat sore Pak Caca. Ingin digoyang di sapa? Yuli di sore yang hadir Bang. Langgam calte-calte dari film Muhabbatin. Buat Cica Sipa, buat semua wargi Dali aja. Santi di Kopo juga, apa kabar Santi? Ingin langgam cori-cori. Iya, langgam cori-cori. Buat Danu Iman Uis Cibai, Ceca Cugar, kemudian Kang Edet Lagadar, Wauci, Ponti, Ibu Eha. Bucing untuk semua wargi Dahlia aja. Terima kasih untuk Ibu Eha yang ada di Lembang sore ini, juga lagi pantengin Dahlia, lagi menikmati suasana minum kopi yang mengasihkan. Untuk semua apa nih, gocinnya untuk semua. Buat abang mudah-mudahan sehat selalu, banyak jobnya, coba deh keluarkan ularnya ke Bu Eha yang belum nagin. Terima kasih untuk Bu Eha yang ada di Lembang, Ibu Ani di Sukajadi. Eta ge keluarkan juga orai ti karanjang. Ulu eta gadis di Lembang jeung Sukajadi rek nari-nari. Halo untuk Arman di Tanah Jawa, Jawan Indi Mas. Aduh, ya orang Jawa. Arman Putra di Tanah Jawa, ini Tegal, apa daerah Solo, Klaten, apalagi daerah Borobudur itu. Salam kenal untuk semua pencinta langgam-langgam Bollywood. Salam kenal aja langgamnya dari film Dil Kya Kare, judul yang sama. Mudah-mudahan sempat ya, Man, ya. Kemudian ini dari siapa lagi? Kutahe. Oh, Ibu Eti, terima kasih Ibu Eti di jalan Jarak Nunggal Jamika. Langgamnya Kuc-kuc Kutahe, salam buat semua pendengar dan wargi Dahlia. Dan ini adik dekang Robi di Bojong Kukun. Halo, hari-hari dari film Joss. Digoyang buat Rezki, Langga, Neng Indah. Digocin buat Kinara. Hatur nuhun Bang Apul, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Terima kasih, silakan untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat masuk panjang sekali ya. Di 0811-222-1015. Ada Kang Ciwan juga, ingin film Tarsan-Tarsan yang mana ya? Tarsan itu banyak yang versinya. Buat Abah Iwan Moza, Arnold, Mas Tanto, Pak Wawan, kemudian Nenek Putri, Kang Ius, kemudian Teh Yati, dan juga ada Ius ya. Halo Bang.

digoyang untuk Nga Eha, Bu Memes, kemudian siapa lagi? Teh Isar, Nenek Putri, Bu Enjoy, Bunda Dewi, dan Mahaji Eha. Ini langgamnya apa tadi itu? Kalho Nahu. Kemudian dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya, silakan di 0811-222-1015. Kang Entis, apa kabar? Entis Ajuba ya. Pengen langgamnya Dilne Utum Balpi Lahiri. Balpi Lahiri ya, mungkin ini yang agak-agak nyentrik kayak rok-rok kayak gitu ya. Ininya orangnya itu. Filmnya Satya Met Jayati. Salam buat Bang Apri, semoga sehat selalu. Anjani, Karin, Madu Ranjani, dan Dian Majalaya, semua fans dan Arjasari Banjaran. Terima kasih. Selamat sore. Juga ada siapa lagi? Tadi Bang Apri harus lihat Kang Ajun ya, di Warnasari. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Arjun Warnasari, langgamnya dari Are-re-are, dari film Dil Tu Pagel. Gocinya buat wargi dan semuanya, sedih kayaknya, kenapa yo. Dan terima kasih untuk yang siap bergabung, silakan di 0811-222-1015 di acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara.

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Satu pasang 1,5 radio Dahlia.
2: Panteng terus. Hollywood.
3: Dahlia.
2: Hollywood Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

mulai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dewi Persik. Von Houten setia band Republik aku serta ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pop.

0: Wingscare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
15: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
16: Oke Pak, tapi
15: kenapa?
16: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
15: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
16: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
15: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Dahlia, inilah acara Dahlia Bollywood. Itu tadi ada Kabi Alfida Nakehna, jangan katakan selamat tinggal cinta. Ini sedih sambil ngegoler. Ngegoler na kasur, di kasur di berani. Itu nontonnya pada nangis semua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Kakek Agus Sudrajat juga jumpa penyiar. Terima kasih Pak Agus Cibo. Lagi panting Dahlia. Mama Irma juga di... mana nih? Mama Irma langgamnya film Love Story. Itu yang buat warga Dahlia. Lalu juga ada Mama Zainal di... Mama Zainal di sini tapi Teh Neni Herman di Babakan Sumedang. Baksum bener? Buat keluarga di keluarga besar di Blok Aci aja, terima kasih. Dan Mama Lilis yang ada di Ciwidey, halo, mau ngegoyang buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Aisugi, Bibi Lung, kemudian Mbak Uci, Mbak Eis, Teh Santi, supernya buat Bang Abul aja, terima kasih. Sampai ketemu nanti subuh ya, kita siaran yang langsung dari Madinah Al Munawwarah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ibu Siti Nurjana, selamat sore, terima kasih juga. Hai, ada Rahmat di Cijambe, langgamnya Kaho, Nakaho. Diku yang buat Bang Apul, Teh, ngopi, ngopi tuh, Mas Tomo lagi ngopi. Buat Liani sama Azril yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Azril yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Rahmat, terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kang Rahmat, Pak Rahmat, dan Iman Riung Bandung. Selamat sore Iman, digoyang buat Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Dua Ait, Is Cibai, dan buat Bang Abul aja. Terima kasih, dan ini Santi di Kopo juga terima kasih. Cori-corinya sudah tadi ya, buat Kang Danu, Iman, Is Cibai, kemudian Kang Edit, Lagadar, Wa Uci, Ponti, Bu Eha, dan juga ada Yulianti Zumba-Zumba. Ingin dari film Mahabatin yang calti-calti. Jadi gue yang buat Cica, Sipa, buat semua wargi Dahlia dan buat Bang Abul aja. Terima kasih banyak. Halo, untuk yang sudah gabung juga Mama Elda yang ada di ujung Berung. Sudah gabung pagi lagi sore ini. Ini juga dari, ini tadi Bang Abul batin dicari masih. Dan juga untuk Ibu Muti, lalu buat siapa lagi? Ibu Ipo. Kemudian buat Pak Agus yang ada di Jalan Mung juga sama Ibu Itih dan Ibu Bulia ya. Buat Uni juga terima kasih. Halo, apa kabar untuk Mas Dahiri di Karapitan 16, nasi goreng Mas Heri. Mudah-mudahan rame ya malam ini. Kemarin hari Senin malam Selasa tuh Bang Abul ada ke situ. Yuning Yuyun, hai. Terima kasih juga sudah gabung sore ini. Bang Abul, apa kabar? Langgamnya dukung aja. Dan juga sudah ada Ibu Ice di Bubur Tahura, di Pakar, Pak Taman Hutan Raya Tahura. Bang Apul Dahlia Bollywood asyik sore ini. Iya, Ibu Muti, Mama Ijal juga tadi cori-cori cupke-cupkenya sudah. Ini dari siapa lagi ingin film dari film Dilwali? Dari Reni di Garut. Halo Reni Nuriani, terima kasih Bunda Yang Se juga. Dan ada Astriani sambil kerja. Sambil pantengin cori-cori cupke-cupke. Sudah kita goyangkan tadi. Dan Ibu Candeni di Cimahi, selamat sore. Dan Cik Awang di Karapitan, halo. Buat Mila, buat Bang Apul, buat kita-kita aja. Bu Memes, hai. Apa kabar Ibu Memes yang ada di kawasan Gatsu? Ingin langgamnya kuc-kuc-kutahe. Buat Ibu Eha, Bu Arpan, Bu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansah, Pak Agus Cibo, Teh Ika, Cinta Asih, gocinya untuk Bung Apul dari Bu Memes yang ada di Gatot Subroto. Jay di Arjasari, langgamnya Soldier. Buat Bung Apul terus, buat wargi dari semuanya. Hal, Teh Mimin. Piare. Teh Mimin di Saluyu. Buat Teh Aisugi, Mamski, buat Mas Tomo aja. Terima kasih Kang Ciwan juga. Dan halo, apa kabar untuk yang siap gabung juga. Kita sampai jam, menjelang jam 18 nanti. Atau jam 6 sore menjelang azan maghrib. Di acara Dahlia Bollywood. Setiap hari Minggu sore. Dari jam 16 sampai jam 18. Buat Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, Ayah, dan juga untuk Seteteh ya sama Riki yang ada di Warung Purut di Pengkolan 1000 di Sukaresmi yang ada di Ranca Bali Cuiday. Ramai terus Bang.
kapan kita mau ke sana. Untuk MJI sama ini juga, selamat sore, apa kabar? Sama Mas Martin di El Royal Batik yang ada di Balubur Town Square sore ini. Agan, ayah ganteng, Ata Ciko, Pik, apa kabar? Hadir, Bang. Hadur, cene. Typo. Kaho, Napiar, hey. Juga yang untuk semua spesial putra saya yang baru lahir. Ih, ganteng. Kayak papahnya. Yang namanya Rapiski Faiz Juliano. Nah, ini agak-agak Spanyolnya. Juliano. Rapiski Faiz Juliano. Kalau huruf J jadi H. Semoga di dalam hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, dikelilingi dengan kebaikan dan keselamatan dimanapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun di Antos di Cibenying, di Ciko Cibenying Kolot sore ini. Untuk Ata Ciko, terima kasih banyak. Untuk yang sudah gabung juga yang lain, silakan di sore ini di acara Dahlia Bollywood, Radio Dahlia FM, bareng Bang Apu dan Mas Tomo, dari kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Untuk Mama Ijal juga selamat sore. Hai Mas Budi, apa kabar? Oh ini dia. Dari filmnya Ritter Krosan, ini ya, dari Chan Shikar. Oh iya, kahoh.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Itu tadi Coach Baten. Iya, terima kasih untuk yang sudah bersama Bang Apul setiap hari Minggu sore di acara Tahlia Bollywood dari jam 16 sampai jam 18. Nanti beberapa saat lagi azan maghrib, kayaknya langgam terakhirnya apa nih ya? Biar yang kalem-kalem ya, untuk menyelesaikan kebersamaan kita, karena menjelang azan maghrib, sholat maghrib pada pukul 17.58 menit sore hari ini. Ya, terima kasih untuk Teh Yuli. Ya, apa kabar baru masuk? Teh Yuli di Cileunyi Wetan Al-Jawami. Sempat gak muskuraninya buat yang sudah masuk? Terima kasih yang sudah gabung di WhatsApp Dahlia. Ingin langgamnya muskurani diguyang buat alumni Al-Maksum 92, Mami Nono, Binani, kemudian para pelanggan Salsabil Al-Jawami Cileunyi. Kocinya untuk Bang Apul, terima kasih. Untuk Teh Yuli dan keluarga yang ada di kawasan Cileunyi. Buat Abi Haji di Gunung Semung juga selamat sore sama Bu Haja Siti Mar. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat sore hari ini. Untuk Mang Ain, juga Mang Haji Ain. Dan buat Bu Haja Kartini sama Abah Eman. Mudah-mudahan senang sekali suasana sore ini. Senang sekali karena cuacanya, anginnya begitu kencang. Kita main layangan. Buat Ibu Haja Siti Neng, Bu Haja Siti Neng sama Iu yang ada di Sarijadi, Pasar Sarijadi, dan Ibu Haja Oneng di Sarijadi Ujung, juga selamat sore. Halo untuk Mas Dahiri di Karapitan 16, nasi goreng Mas Heri. Ternyata apa? Ternyata sudah rame di situ sama Mas Untung, sama Holik, sama siapa lagi anaknya itu? Padil, ya. Buat Utin yang ada di kawasan Padalarang, selamat sore Utin sama Papap Deden yang juga Azril. Dapat lobster, asik. Kayak jadi pengen mampir ke situ. Buat MJI juga, di daerah MJI situ ya. Buat Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana yang ada di kawasan Renca Bali, Ciwidey di Purut. Dan juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu. Buat Mama sama Bapak yang ada di Cikangkareng, sore ini lagi panteng, lagi dengerin Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mama. Mudah-mudahan sempat telepon nanti, kita telepon-teleponan. Dan semua warga Dahlia, Bang Apul harus pamit dan mohon diri. Buat Iman Riung Bandung juga tadi, buat Ata Ciko, selamat jadi ayah baru. Ayah baru lagi. Tukang begadang, etana si kasepnya. Kemudian Ibu Eti, terima kasih. Dan juga dari siapa tadi yang sudah gabung juga? Robi ya di Bojongkungkun. Gak sempat kayaknya Rob, langgamnya Ibu Ati di Batu Lawang juga. Ternyata Nenek Indah Cita Lahap. Dan Ustadz Kembang Anu juga gak sempat minta dan request langgam tadi Bang Apa-apa. Tapi kita nikmati, Bang Apul harus pamit mohon diri. Mohon maaf ya bila langgamnya belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan bersama di acara Dahlia Bollywood untuk edisi sore hari ini. Hari Minggu 9 Agustus 2026. Suasana nuansa nasional Indonesia. Kemerdekaan terasa merah putih di mana-mana warga Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bersama Mas Tom, Bang Apul pamit mohon diri. Mohon maaf langgarnya belum sempat kita nikmati bersama. Setelah ini ada Baby Alia dengan Dahlia Maung Manuk. Apa nih? Maung Garuda ya. Dahlia Maung Garuda. Sekali lagi, selamat bersiap-siap untuk menikmati suasana hari Minggu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Kita ketemu nanti subuh di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Ramadhan. Assalamualaikum.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya.

0: Daria.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bongger dari Dahlia bareng sama Baby Alia hadir lagi. Untuk para boboto salam dunia, hayu gaskan gabung sampai jam 8 malam ya. Banyak banget berita terbaru seputar Persib Bandung. Ya pastinya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM.

atas bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malamnya ya. Pokoknya walaupun Persib Bandungnya gagal juara di Piala Presiden, tapi masih tetap di hati Boboto sealam dunia cedah ya. Bahkan ya malam hari ini kita bahkan bahas tuntas seputar Persib Bandung, informasi terbaru juga seputar tim nasional Indonesia. Pokoknya sampai jam 8 malam ya. Wargi Dahlia Boboto sealam dunia, absen dulu boleh ke 0811-222-1015 atau nanti kita teleponan juga. Pokoknya kita ngawangkong, ngobrol-ngobrol sekalergi dulu pokok namanya seputar Persib Bandung. Udah-udah lupakan sudah Piala Presiden, siapin ACL, siap gaskeun pokoknya mah boto-boto ya. Ditunggu absennya sekali lagi ke 0811-222-1015 bareng sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia Prungah. Kukuku.

Ujian tangguh sesungguhnya adalah para pemain-pemain Persib Bandung ya. Walaupun gagal menjadi juara di Piala Presiden, tapi mereka tetap tegak berdiri untuk terus bisa menatap masa depan, menatap laga-laga yang lebih penting lainnya ya. Dan pastinya Wargi Dahlia masih ditemenin sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Biar makin semangat pantengin Maung Garudanya, jangan lupa minum dulu Hydro Koko Wargi Dahlia. Biar Wargi Dahlia yang hari ini pusing sama kerjaan, pusing banget karena healing kena macet gitu Wargi Dahlia ya. Ada Hydro Koko yang siap nemenin Wargi Dahlia dalam situasi apapun, segala aktivitas apapun Wargi Dahlia. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.

Sportivitas Tanpa Batas, sebetulnya sudah banyak banget ya kabar-kabar tentang Persib Bandung. Tapi kita bahas satu-satu dulu, ini mah ngobrol we ngawangkong ya. Walaupun sudah lewat, Wargi Dahlia, terkait gelaran Piala Presiden yang akhirnya Persib Bandung harus puas dengan posisi runner-up atau juara kedua di Piala Presiden 2026 ya. Laganya cukup menegangkan ya, waktu itu tuh ikut nobar bareng sama Baby Alia, bareng sama teman-teman Viking Bandung Timur. Pasti kayak aduh, ayah deui, cenah ieu tantangan jang Persib karunya pemain cara rapeun ya. Udah mah kick off-nya main jam 8 malam Wargi Dahlia, ditambah lagi Persib Bandung sama Persebaya harus bermain 2 kali 15 menit babak tambahan waktu. Ditambah deui cenah masih kene imbang, akhirnya adu penalti Wargi Dahlia. Itu waktu Bali Wargi Dahlia, ketika adu penalti sudah menunjukkan pukul 12 malam Wargi Dahlia. Bayangin jam 12 malam pemain Persib Bandung jeung Persebaya kudu main bola kene nya bari jeung adu penalti, cenah geus capek. Hayang mah menyerah cenah, tapi da gimana lagi cenah ya, geus kagok cenah, kagok juara tadi namanya ya. Tapi akhirnya daya babak adu penalti Persib Bandung harus puas dengan keunggulan dari Persebaya Surabaya, karena dua penendang dari Persib Bandung gagal mengeksekusi penalti ya. Ada William Baros dan juga Hamrah Hehanusa Wargi Dahlia ya. Ini sebenarnya Bobotoh juga tidak terlalu kecewa-kecewa banget ya, kecewa ada cenah, tapi enggak terlalu kecewa-kecewa banget, karena ya udahlah. Piala Presidennya juga memang jadwalnya cukup lumayan padat banget, jadi pemain kelelahan gitu. Pemain Persebaya juga sama kelelahan. Cuman ketika adu penalti ya itu mah berharap sama keberuntungan. Weh, siapa tim yang lebih beruntung ya? Ternyata tim Persebaya Surabaya yang jauh lebih beruntung untuk menjadi juara di Piala Presiden 2026 ini Wargi Dahlia. Overall permainan Persib Bandung tidak terlalu buruk juga di Piala Presiden, karena memang dari awal Coach Igor Tolik ini tidak menargetkan juara di Piala Presiden. Saprakna we cenah ieu mah jang ajang pemanasan buat para pemain, supaya Coach Igor juga bisa tahu ini komposisi pemain yang pas untuk Persib Bandung nanti berlaga di ACL seperti apa, berlaga di liga seperti apa gitu ya. Tapi ternyata bonusnya Persib Bandung masuk ke final ya, dan tidak juara pun tidak apa-apa, tidak kecewa. Walaupun memang di laga tersebut ya, ketika Persib Bandung berhadapan dengan Persebaya di laga final, ada beberapa keputusan kontroversial dari wasit, yang mungkin ada beberapa yang akhirnya menyalahkan wasit gitu ya. Emang sih kayak kartu merah Peralta juga sebetulnya itu juga sangat janggal gitu ya. Memang si pemain Persibaya terkena kakinya Peralta, tapi sebelumnya itu Peralta emang didorong kumpa pemain Persibaya, jadi Peralta gelabu kakinya, akhirnya menyentuh salah satu pemain Persibaya, dianggap pelanggaran berat, dianggap layak mendapatkan kartu merah. Akhirnya Peralta cuma main beberapa menit terkena kartu merah, akhirnya ya udah istirahat gitu ya. Sisi positifnya kalau kata komentator bola mah, sisi positifnya Peralta terhindar dari cedera gitu, karena sieun namun dipain kenepi akhirnya bisi cedera gitu. Cuman ruginya untuk Persib Bandung adalah yang tadinya mungkin ketika masuk Peralta bisa lebih unggul tanpa harus perpanjangan 2 kali 15 menit, ketika kehilangan Peralta mau tidak mau Persib Bandung harus bermain bertahan sampai babak adu penalti gitu nya. Rugi sih sebenarnya. Rugi sabener mah rugi. Karena ya itu, apa sih yang bikin anehnya teh? Ari Persib lawan Persija gerak wasit nama ke wasit asing cenanya. Ari giliran final Persib jeung Persibaya make wasit lokal deui, kumaha ya teh panitia teh. Ditambah jadwal yang kacau banget gitu ya, kenapa main di Bali yang notabene waktu bagian Bali itu lebih dari 1 jam dibandingkan waktu Indonesia bagian barat gitu ya. Di Bali itu 1 jam lebih dulu gitu dibanding di kita gitu. Harusnya kan kalau 1 jam lebih dulu mainnya bisa dibilang ya jangan jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat gitu ya. Harusnya mainnya bisa lebih awal gitu, karena di sana leuwih peuting gitu. Tapi nah ngadon beki peuting cenah mainna cenahnya. Akhirnya banyak yang menyayangkan dengan terlaksananya Piala Presiden ini, terkesan memaksakan jadwal-jadwal pemain yang begitu padat, akhirnya para pemain kelelahan padahal liga sebentar lagi akan mulai gitu ya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi yang baik juga untuk panitia Piala Presidennya juga. Dan kalau bisa sih ngelihat-lihat sih kayaknya hampir kesini-kesini ya gitu, panitia Piala Presiden tuh kayak gak mementingkan keselamatan, kesehatan pemain gitu ya. Kayaknya musim depan mungkin kalau misalkan tim-tim yang punya nama besar kayak Persib, Persija, Persebaya, Arema gak ikutan, kayaknya akan gak akan rame juga gitu Piala Presiden. Terjadi
tuh Sena Baby Alia 8 miliar teh. Sena memang hadiahnya fantastis banget ini Piala Presiden bagi Dahlia ya. Untuk juara satu itu 8 miliar ya. Juara kedua Persib Bandung 3,5 miliar bagi Dahlia. Jadi gede banget hadiah liga, biasanya hadiah liga aja yang juara satu sekitar 2 miliaran gitu ya. Pokoknya di bawah 5M gitu. Iya Piala Presiden yang cuman beberapa pertandingan gitu langsung jeleger 8 miliar dong. Sebenarnya siapa yang gak tertarik coba ya. Lumayan jang beli pemain kan, 8 miliar mah pemasukan buat klub. Tapi ya itu tadi asa dar-der-dor pisan jadwalna. Cana asa nyapekeun pisan cananya. Tapi ya untunglah gak apa-apa. Persib Bandung yang paling penting adalah tidak ada pemain yang cedera parah. Walaupun salah satu pemain Persib Bandung jadi korban Piala Presiden, ada Berginho yang harus melakukan pemulihan yang cukup berminggu-minggu karena cedera pada saat beberapa pertandingan ataupun pertandingan kesekian dari Piala Presiden gitu Argi Dahlia ya. Gak apa-apa ah Baby Alia, nu penting mah di Asia we mamprang cenanya Persib Bandung. Nah amin amin amin, karena nanti tanggal 31 ya Persib Bandung akan bermain lagi untuk kualifikasi ACL tuh gitu ya. Masih banyak sebenarnya jadwal Persib di bulan Agustus ini, nanti kita bahas pokoknya ya. Jadwal-jadwal terbaru Persib Bandung, dan pastinya selamat untuk Persibaya Surabaya juga yang sudah memenangkan Piala Presiden 2026 ya. Seneng deh ngelihat bobotoh sekarang sudah pada dewasa. Ketika Persib gagal juara gak ada tuh yang namanya huru hara, gak ada yang namanya protes berlebihan gitu. Semua menerima dengan lapang dada karena melihat kerja keras dari para pemain yang begitu luar biasa ya. Pantengin terus Monggo Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Masih banyak informasi seputar Persib Bandung. Masih banyak juga informasi seputar Timnas Indonesia. Yang mau absen boleh. Sebentar lagi Baby Alia bacain ya di 0811-222-1015. Yang belum absen ya Boboto timana wae sananya. Sok atau biar kenalan jeung Baby Alia teh sananya. Siapa tahu nanti kapan-kapan dikunjungin daerahnya untuk kita nobar bareng kayak kemarin ke Viking Bandung Timur ya. Absen dulu. 0811-222-1015. Prungah. Kukukuk.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Ali.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah, gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya, lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Baung Garuda di Dahlia.
14: Baung Garuda di Dahlia.
15: Masih di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas ya. Masih banyak lagi informasi-informasi seputar Persib Bandung dan juga informasi seputar tim nasional Indonesia. Gak sabar kan wargi Dahlia, tunggu sampai jam 8 malam ya. Baby Alia mau absen sekilas dulu buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Apa kabar buat Kang Cece Cemara hadir? Pokoknya mas selamat awayahki sana Baby Alia, atur nuhun sami-sami. Nong Dona apa kabar? Neng Dona di Majalaya lagi panteng sana Baby Alia ya. Oh, Neng Nunda Manja dari Garut Bayongbong lain Majalaya. Pokoknya mah di gocini buat semua boboto aja. Cina teh ati batu lawang ciwide juga selama pantengin ya. Aman abadi juga di Jatinangor hadir Baby Alia. Biarlah juara dua di Piala Presiden. Yang penting mah nanti juara Liga dan juara Asia. Persib, hidup Persib sebenarnya. Baby Alia kemarin ada ujung sumpingnya. Nanti kita akan bahas pemain baru Persib Bandung yang kabarnya banyak boboto yang belum kenal sama pemain tersebut. Di mana asalna cina Baby Alia saha eta teh? Nanti kita bahas tetap di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.
16: Santai dong, Maung Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia. Sekarang jam 7 malam.
17: 7 malam.
1: Goyang.
17: Sik asik.
1: Radio asik, radio dahlia.
17: Radio dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sika.

asik-asik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Masih bareng sama Baby Alia. Sampai jam 8 malam wargi Dahlia masih banyak waktu buat kita bareng-bareng ya. Ngobrolin tentang Persib Bandung yang kemarin gagal di Piala Presiden untuk menjadi juara. Tapi gak apa-apa, sekarang Boboto sudah mulai fokus untuk persiapan Persib Bandung di kualifikasi ACL 2 dan juga untuk Liga yang akan bergulir di bulan September nanti wargi Dahlia ya. Mengejutkannya adalah Persib Bandung setelah gagal meraih juara di Piala Presiden tiba-tiba mengumumkan pemain baru wargi Dahlia ya. Yang notabene ya 11 slot ataupun 11 jatah pemain asing Persib Bandung di Liga Indonesia itu sudah penuh, sudah digunakan. Tiba-tiba Persib Bandung mengumumkan kembali satu pemain asingnya dari Kroasia nih wargi Dahlia. Wow. Kayaknya ini akan dipersiapkan untuk ACL wargi Dahlia, karena kalau di ACL kan ibaratnya tidak terbatas untuk slot pemain asing gitu ya. Jadi ada kemungkinan pemain asing yang ditambahkan oleh Persib Bandung itu tidak akan semuanya didaftarkan untuk di Liga gitu ya. Atau bahkan Ramon akan dipinjamkan. Harapan bobotoh eta mah kabe. Senanya Ramon injamkan magic. Senang kemana weh. Atau nih asa perubahan-perubahan si Ramon teh. Nanti kita bahas Ramon ya. Sekarang kita bahas dulu pemain Persib Bandung wargi Dahlia ya. Baru aja kemarin wargi Dahlia ya. Kita diperlihatkan dengan kekecewaan. Karena Persib Bandung tidak menjadi juara Piala Presiden. Tapi langsung dibungkam sama berita bahagia sama Persib Bandung ya. Sudah mengontrak pemain asal Kroasia wargi Dahlia bernama Danija Lončar wargi Dahlia. Lončar ini dikontrak selama 2 musim sama Persib Bandung ya. Dan ini akan menjadi bagian dari strategi Persib Bandung untuk membangun tim yang kompetitif, kedalamannya diperkuat lagi gitu ya. Karena jadwal Persib Bandung di musim ini luar biasa dar-der-dor banget wargi Dahlia ya. Selain di Liga 1 gitu ya, Persib Bandung juga akan menghadapi ACL 2. Terus juga akan menghadapi ASEAN Club Champions Hockey Cup ya. Dan juga ada kompetisi domestik lainnya nih. Jadi benar-benar padat banget. Jadi Coach Igor sepertinya gak akan puas kalau cuman ada 11 pemain asing di kubu Persib Bandung nih wargi Dahlia ya. Akhirnya ya didatangkanlah si Lončar ini menjadi pemain yang akan memperkuat pertahanan Persib Bandung gitu wargi Dahlia ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat pertahanan Persib Bandung semakin kokoh lagi setelah kehilangan Federico Barba sebelumnya ya. Tapi ada yang unik wargi Dahlia dari Lončar ini ya. Kan kalau Kroasia memang penduduknya sedikit ya wargi Dahlia ya. Peminat sama sepak bola juga gak terlalu banyak mungkin ya. Kalau ngelihat di sosmed dia dari Lončar, ini sebelum dia diumumkan sama Persib Bandung sebagai pemain baru, di Instagramnya itu followersnya itu cuma 359 orang wargi Dahlia. Benar-benar sedikit deh wargi Dahlia ya. Asa, hah? Tiba-tiba setelah diumumkan sama Persib Bandung, followersnya naik drastis wargi Dahlia jadi 100.000 lebih ya, 103.000 lebih wargi Dahlia. Langsung melesat itu dalam waktu satu hari. Wow, dar-der-dor jika nate HP nate ngeheng. Senangnya Baby Alia memfollow kamu, Radio Dahlia memfollow you. Ini memang bener bobotoh tehnya keren banget ya, bukan hanya di stadion penuh tapi di sosmed juga bener-bener selalu mensupport para pemain-pemain Persib Bandung. Bahkan ayah cari tanda cenanya kalau bobotoh mah rata-rata cenah ketika pemain tersebut sudah tidak di Persib Bandung, akang punten izin unfollow soalnya teu di Persib deui. Jadi memang nama klub itu jauh lebih besar daripada nama pemain nih ya di mata bobotoh ya. Selamat datang Wilujeng Sumping Lončar ya, mudah-mudahan bisa bermain yang terbaik untuk Persib Bandung, bisa menjaga pertahanan dari Persib Bandung ya. Yeah. Followers sekarang sudah nambah, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat Lončar bahwa antusias bobotoh itu sangat-sangat tinggi untuk mendukung para pemain-pemain Persib. Dan pastinya tugas pemain hanya tinggal satu aja, main sebaik mungkin buat Persib juara kembali di ajang apapun ya. Yeah. Mudah-mudahan ya Lončar ya, Lončar karirnya semakin Lončar. Lancar berenya. Edhan ya, ya luar biasa the power of bobotoh sosmed tinggali. Tinutili 158 followers, tiba-tiba jadi 100.000 lebih wargi Dahlia ya. Luar biasa kedeng di 1 juta followers juga datang ya. Kata kalau wargi Dahlia pengen banyak followers ya, sok jadi pemain Persib atunya.
Karena emang jadi pemain Persibnya enaknya teh bukan hanya gajinya lancar ya, tapi juga bisa menerima endorse-endorse yang lainnya. Karena memang followersnya sebanyak itu kalau sudah menjadi pemain Persib gitu ya. Mudah-mudahan lah ya Wargi Dalai dengan datangnya pemain baru ini bisa menambah daya gebrak dari tim Persib Bandung untuk bisa selalu bermain bagus ataupun bermain baik ya, di setiap laganya ya. Kalau masalah Ramon kumaha, masalah Ramon asa perubahan cenah Baby Alia. Panyete Ramon nu bakalan berprogresnya aipekna ternyata si William Baros anu benar-benar menunjukkan perbaikannya setelah dikritik oleh ribuan bobotoh di musim kemarin ya. William Baros dan juga Ramon ini menjadi sorotan karena sebagai penyerang ataupun striker itu tidak bisa memberikan efek yang cukup baik untuk produktivitas gol Persib Bandung gitu. Tapi entah kenapa di musim ini ya, kemarin terutama di Piala Presiden, William Baros banyak banget perubahannya nih Wargi Dali, alhamdulillah ya. Mainnya ngotot, terus juga crossing-crossingnya juga okay, gitu ya. Pokoknya lah seperti William Baros di klub sebelumnya, welah ya gacor gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di Liga juga William Baros gacor ya, bukan hanya di awal-awal saja di pemanasan pramusim gitu ya. Tapi kalau si Ramon kan kamari bodoh ratunya lawan Persibaya Surabaya, ayahku ayana najong jika gitu juga lain pemain bola. Kunaon ayah Ramon berat kunaon atau Ramon teh naon numatak jadi Ramon ngerasa baru.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan juga ada Alam Bah Dokun. Dan masih banyak lagi bintang tamu lainnya yang kita rahasiakan dulu wargi Dahlia ya. Pendaftarannya bisa langsung ke Radio Dahlia FM ke Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung.

banget cenanya, belum juga seminggu jika nate pas Persib main cenah, tapi meni asa kangen deui ngelihat Persib bertanding cenah Baby Alia. Kapan atuh cenah pertandingan terbaru Persib Bandung? Sebelumnya jadwal terdekat Persib Bandung itu adalah di ACL tuh Wargi Dahlia ya. Di babak playoff ACL tuh di tanggal 31 Agustus 2026 lawan Manila Diger Wargi Dahlia. Tapi ternyata tim Persib Bandung merilis jadwal terbaru Persib Bandung ya, untuk persiapan menghadapi berbagai macam kompetisi yang akan dihadapi oleh Persib Bandung nih Wargi Dahlia ya. Ada agenda latihan camp Persib Bandung Wargi Dahlia yang akan diselenggarakan di Kapten Iwayan Dipta Bali ya. Jadi Persib Bandung kemarin setelah Piala Presiden nampaknya para pemain tidak langsung pulang ke Bandung, tapi masih enjoy untuk menikmati Bali karena ada yang namanya latihan camp Persib Bandung Wargi Dahlia yang diadakan di Bali, yang akan diisi oleh tim-tim yang lumayan kuat Wargi Dahlia. Ada Bali United, Persib Bandung, dan juga satu tim dari luar negeri yaitu Sabah FC nih Wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap nih Persib Bandung akan bertanding kembali di tanggal 15 Agustus 2026 pukul 18.30 ya, kick off-nya Wargi Dahlia melawan Sabah FC ya. Ini merupakan laga uji coba lah gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti pre-season yang akan digelar oleh Persib Bandung ini akan memperkuat kekuatan dari Igor Tolik untuk meracik pemain-pemain yang akan dipersiapkan untuk playoff dari ACL 2 dan juga Liga 1 yang akan bergulir di bulan September nanti di Wargi Dahlia ya. Nama turnamennya itu adalah Dewata Challenge Series 2026 ya. Seperti yang kita tahu, Bali juga merupakan tim yang kuat, terus juga Sabah FC juga tim yang bagus gitu ya. Asalnya dari Malaysia kalau Sabah FC ini. Jadi nanti akan melihat kekuatan dari ketiga tim ini yang akan memperkuat pertahanan, lini serang ya, dari satu buah tim yang akan dipersiapkan untuk kompetisi-kompetisi yang akan dijalani oleh Persib Bandung ya. Alhamdulillah cina ayah hiburan deui nonton Persib Bandung cina sebelum liga dimulai ya. Selain melawan Sabah FC, Persib Bandung juga akan melawan Bali United nih ya, masih di bulan Agustus, di tanggal 18 Agustus 2026. Nah nanti setelah itu baru di akhir Agustus, tanggal 31 Agustus 2026 barulah Persib Bandung memulai perjalanan resminya di babak playoff ACL tuh melawan Manila Diger. Wih, teka rasa cina ya, sudah mulai ACL deui cina ya. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Persib Bandung ini bisa menampilkan yang terbaik, walaupun kemarin banyak PR sebenarnya pada saat gelaran Piala Presiden ya. Banyak PR, kritikan dari Bobotoh, walaupun ya kayak pertahanan gitu, kayak kita kehilangan sosok Barba ya, yang dimana Barba pertahanannya cukup kuat di musim kemarin, ketika sekarang digantikan Muntombo ya bagus memang, tapi kayak masih jauh dari Barba gitu cina. Terus juga Teja Paku Alam juga kemarin di Piala Presiden mendapatkan sorotan penting dari para Bobotoh gitu ya. Kadang Teja memang lagi bagus-bagus banget, tapi kadang lagi malaweng-malaweng gitu ya. Jadi memang banyak Bobotoh yang mengharapkan bahwa Persib Bandung mendatangkan kiper asing untuk bisa memperkuat gawangnya Persib Bandung di Asia nanti gitu ya. Selain itu pemain yang mendapat sorotan tentunya ada Ramon. Kalau menurut kalian Wargi Dahlia, pemain-pemain baru Persib gimana progresnya kemarin di Piala Presiden? Balsa Sekulik, terus juga Luka Menalo, kumaha penilaiannya? Kalau Sekulik bagus ya, ada progres yang bisa dibilang ada harapan bahwa ini kayaknya pemain bagus gitu ya. Kalau Luka Menalo bagus tapi belum bagus-bagus banget gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan selalu tetap berprogres ya. Tapi aku yang paling salut, tepuk tangan banget mas sama William Baros. Sekali lagi hormat pisan untuk William Baros yang terus berusaha untuk bisa memperbaiki diri ya. Pokoknya lah apresiasi semua kecuali Mang Ramon kunaon. Baby Alia disiarin gak di TV? Rencananya mau disiarin di TV ya. Kalau misalkan masalah Persib sih TV pada berbondong-bondong untuk bisa menyiarkan Persib Bandung ya. Ramon dipinjamkan aja cina TR ini cina, betul. Harapannya sih kayaknya Ramon udah gak ada harapan. Harapannya Ramon udah gak ada harapan. Karena udah
terlanjur dikontrak, diperpanjang gitu ya. Jadi ya mungkin salah satu jalannya Ramon dipinjemkan me slot suara asingnya juga, me slot pemain asingnya juga bisa bertambah gitu ya. Jadi Persib bisa cari kiper asing gitu. Ramon kira-kira kalau di loan atau dipinjemin cocoknya ke tim mana nih Wari Gedalia? Ke Persija wae gitu bikin. Harunya sih sebenarnya ngelihat Ramon ya, karena Ramon sekarang mentalnya juga lagi down banget. Soalnya beberapa kali mendapatkan kritikan dari Bobotoh, Ramon langsung menghapus akun sosial medianya. Jadi dia tidak muncul di sosial media. Nu biasana sok goyang-goyang di sosial medianya, kena mah wah tuh postingan naon gitu ya, mentalnya benang si Ramon. Tuh direk ngadukung oge, direk ngasupport da asa terubah-rubah di musim kamari gitunya. Jadi Bobotoh ge ya udah nih gerak pinjemkeun we senenye. Terus juga kemarin siapa lagi nih pemain-pemain yang menjadi sorotan? Pemain Bunda Persib Bandung juga bagus-bagus progresnya ya. Dan pastinya karena kemarin Indonesia, timnas Indonesia gagal di AFF, otomatis ini para pemain-pemain Persib comeback lagi ke Persib Bandung setelah membela timnas ya. Ada Tom Hai, ada Beckham Putra, Eliano, ada Sadil Ramdhani gitu ya, yang akan kembali memperkuat Persib Bandung ya cenata. Yo Bobotoh mah aratoh kamari jika nantinya timnas telolos di AFF teh cenata. Karena merindukan para pemain Persib. Selain itu ada pemain yang baru gabung sama Persib yang kemarin membela timnas juga ya. Urat Mangun ya, terus juga Sandy Walls ya. Pokoknya ini dikangenin dan ditunggu aksinya di Persib Bandung. Mark Lok juga termasuk yang kemarin dipanggil oleh tim nasional Indonesia ya. Sekarang tibalik juga nate, Persib calling bukan timnas calling lagi. Karena pemain-pemainnya harus kembali lagi ke klub masing-masing ataupun ke Persib Bandung gitu ya. Aduh seneng ya, udah kebayang gitu permainan Persib Bandung kalau Tom Hai udah balik sama pemain-pemain timnas semua udah pada balik. Wah udah gak kebayang permainan Persib kayak apa gitu. Di ACL yang paling penting mah aku mah ya berharapnya pasti Bobotoh semuanya di Asia Persib Bandung bisa menampilkan yang terbaik. Udah masuk final aja udah gacor pisan, apalagi jadi juara di Asia.

0: Jangan kemana-mana, setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan Melayu.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Kwargi Dahlia. Yang gak kerasa nih, sudah mau jam 8 malam ya. Selain Persib yang gagal, tim nasional Indonesia juga gagal.

walaupun gagal ke semifinal, tapi terima kasih sudah menampilkan yang terbaik. Dan sekarang saatnya para pemain Persib Bandung kembali ke Bandung untuk membela Persib Bandung yang akan berlaga di babak playoff ACL 2 di tanggal 31 Agustus 2026 di Gelora Bandung Lautan Api atau di GPLA ya. Tapi Boboto tidak bisa mendukung ya, masih tanpa penonton karena Persib Bandung dihukum 2 kali pertandingan home di Asia tanpa penonton. Jadi di laga playoff ini, sorry to say, sebenarnya tidak ada Boboto yang bisa menonton ke stadion ya. Gak kerasa wargi Dahlia, Baby Alia harus sudah pamitan di Maung Garuda di Dahlianya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, Maung Garuda setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam wargi Dahlia. Dan Baby Alia besok siaran lagi jam 10 pagi ya. Baby Alianya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go-go, goyang, bye-bye.

0: saatnya Cindai Dahlia.
1: Cindai Dahlia.
0: Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Rungah, go go go, goyah. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasi. Ketemuan barengan Adri di hari Minggu sampai nanti jam 10 malam ya. Kita ada di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Prungah, go go go, goyah.

Gelegar. 56 tahun Dahlia juara yang semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 acaranya. Ya, kita gelegarkan lagi Tegalega Bandung. Wargi Dahlia bersama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Alam Bahdukun juga, ada Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Ya, Wargi Dahlia. Udah pada daftar belum? Ayo yang belum daftar segera daftar ke Radio Dahlia. Ya jangan sampai kehabisan. Iya. Tapi kalau malam hari ini untuk Cindai Dahlia, iya gak perlu daftar lah ya. Kalau Cindai Dahlia, Wargi tinggal kirimin saja WhatsApp-nya. Apalagi yang sudah punya langgam requestan, yang pengen banget dipantengin malam hari ini, langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya, silakan di 0811-222-1015. Nanti yang mau telepon juga boleh disiapkan langgam dan disiapkan gocinya buat satu orang. Ya, mau disiapkan juga ucapannya boleh lewat WhatsApp di nomor yang sama, sekali lagi di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Pokoknya yang amboy buat dipantengin malam hari ini Wargi Dahlia, ya pastinya Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goya.

0: Sekarang, Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Κάψες τι αντέ. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

pantengin bersama Iklim ya, antara Sutra dan Bulan, salah satu langgam yang sudah di request sama wargi Dahlia malam hari ini lewat WhatsApp tadi di 0811-222-1015. Adri mau sapa ya, WhatsAppnya banyak sekali yang sudah masuk. Ada ada Bapak Caca maksudnya. Bapak Caca yang ada di Cemara, selamat malam Bapak Caca. Terima kasih ya sudah kirimin WhatsAppnya malam hari ini. Buat Cintai Dahlia, menyapa Kak Adri dan juga menyapa semua wargi Dahlia. Semoga pada sehat katanya, amin ya robbal alamin. Ada Mama Lilis dari Ciwide, selamat malam Mama. Langgamnya pengen digoyangin juga buat keluarga di rumah, gocin buat Kak Adri. Terus ada Pulan dari Soreang menyapa Adri juga malam hari ini. Semoga langgamnya bisa Adri puterin ya malam hari ini buat Kang Pulan di Soreang yang di request langgamnya Amboy enaknya. Ada Kang Farid dari Kopo. Halo Kang Farid, gocin buat semua saja yang lagi pantengin Cindai Dahlia. Kakek Pujangga selamat malam. Deden Ciparai Tengah, goyang juga buat semua katanya ya. Gocinnya buat Hetty yang ada di Cicahem saja, yang lagi panteng juga di Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Mama Fiandi, halo Mama, lagi ngapain ini malam-malam jam segini? Ada Mama Elda juga, halo dari kawasan Ujung Berung ya, Cindai Dahlia, Kak Adri lagi panteng nih Mama Elda dari kawasan Ujung Berung. Warungnya udah tutup belum Mama Elda? Jualan nasi ya, warung nasi ya Mama Elda ya di sana ya. Ada Teh Dewi dari Pasir Koja juga menyapa Adri malam ini. Terus juga Teh Isar Ibun, Wa Uci, Santi Kopo, Dua Air, Ratna Kopo, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Iman Riung Bandung, sama Kang Lukman juga yang ada di Pasar Baros. Kang Suhana selamat malam Kang Suhana. Udah beli tiketnya, difotoin sama Kang Suhana ya, udah beli dua. Iya, kalau udah beli dua, teman-teman tahu, tetangga tahu, ya biasanya pada nitip nanti pasti. Ya Kang Suhana siap-siap nanti ya, akan banyak titipan, just tip ya. Langgamnya tadi kebetulan udah digoyangin dari Rahmat Eka Matra, hanya satu persinggahan ya sebelum langgam antara Sutra dan Bulan tadi Adri udah puterin langgamnya yang di request sama Kang Suhana. Raina dari Ciwide, selamat malam Raina. Terima kasih sudah menyapa Adri lewat WhatsApp malam hari ini. Goyangin Siti Nurhaliza, tadi ada kesilapanmu keegoanmu ya. Digoyangin buat semua saja wargi Dahlia dimanapun berada, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Yeni Sekmir, malam ini menyapa Kak Adri, gocin buat Dedek Bilah. Dedek Bilah semangat belajarnya, ya kata mamah tuh. ASR dari Dago menyapa Adri juga malam hari ini, goyang buat semua juga wargi Dahlia. Terus ini sama Ponti dari Gede Bage. Halo Ponti, malam ini menggoyang buat Esti Dago dari Cibiru, Bungsu, Iman, Danu, Nani Memori, Genta, Tiangi Sugi, Yati Motres, juga buat Bunda Yangse dan juga Mbak Is yang dari Cibaduyut. Budi 33 dari Cikadu, Soreang, selamat malam Budi, menyapa Adri dan wargi Dahlia semua juga. Ada Kang Aman Abadi, kasih gocin malam hari ini buat Octavia di Cibiru Asri, Prung Ah, go go go, goyang. Gus Nong dari Gatsu, lama menghilang Gus Nong, sibuk kemana kemarin? Digoyangnya buat semua wargi Dahlia, gocin buat Air Rusmiati, juga buat Kak Adri, Prung Ah, go go go, goyang. Mbak Is dari Cibaduyut, ngabsen sebelum bermimpi katanya. Pantengin Cintai, mudah-mudahan nanti mimpinya mimpi indah ya. Goyang buat Kak Adri dan gocin buat CEO yang lagi ngopi saja. Satu lagi Adri sapa buat Neng Dona Manja, lagi stay tune juga dari Garut Bayongbong nih Kak Adri. Goyang buat Neng Dona saja yang lagi dimanja sama iangku, asik. Manja-manjaan ya malam Seninnya wargi Dahlia. Yang mau telepon nanti siap-siap lewat WhatsAppnya, siapkan langgamnya, siapkan gocinnya juga di 0811-222-1015 dan juga di 73028 serta di 73117710. Ya, pantengin terus Cindai Dahlia hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Prung Ah, goyang.

0: Care Fababam. Ini yang terbaru inovasi dari Fresh Care Wargi Dahlia. Lagi-lagi tahun ini Fresh Care punya inovasi yang bikin kita penasaran ya, dan juga gak kuat pengen nyoba gitu Wargi Dahlia. Kalau mau nyoba pasti udah tersedia ya di supermarket, minimarket, apotek-apotek Wargi Dahlia, karena memang Fresh Care ada di mana-mana. Apalagi yang terbaru nih Fresh Care Fababam. Balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS ya, dan pastinya praktis, mudah dibawa kemana saja, siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk tiba-tiba datang, tinggal kita oles Fresh Care Fababam. Ya, langsung terasa hangat dan juga terasa segarnya Wargi Dahlia ya. Bisa juga buat atasi hidung tersumbat, serta untuk ngereset mood kita, tinggal di Quick Inhale, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas sakit saja ya. Ada dua pilihan aroma yang bisa Wargi Dahlia pilih. Ada aroma matcha yang fresh calming, seger banget. Dan juga aroma sakura yang clean powdering, gak enak, gak enek. Gak bikin enek Wargi Dahlia ya. Fresh Care Fababam. Kalau kita beli tuh dikasih gantungan. Jadi bisa digantungin langsung di tas. Bikin praktis di jalan ya, bikin praktis juga kalau kita mau bawa traveling, tinggal hirup, tinggal oles. Fresh Care Fababam, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup, bisa oles. Terapi with style. Adri pengen sapa yang ada di TikTok ya, halo. Apa kabar? Yang ada di TikTok kita, @1015 Dahlia FM, juga TikTok Adri, @Adri Dahlia. Halo guys, ada Teh Elis Alia, selamat malam. Teh Sundari, tadi seneng bisa ketemu. Gak seneng gimana coba, ya datang-datang bawain, apalah tadi ya, bawain taro apalah gitu tadi ya namanya ya, yang minuman itu loh Wargi Dahlia, minuman berwarna ungu itu. Pergi datang-datang lagi bawa kopi ya, pergi datang-datang bawa borong juga tadi itunya, Gary rotinya. Well, Tasiti J Bandar Tasikmalayanya boleh ditungguin. Teh Diah juga dari Binong Jati. Teh Ipa, halo. Teh Ipa, Teh Isar, Iwan BBC dari Warkop Asana Anyar nih Kang Iwan nih. Buka sampai jam berapa malam ini Kang Iwan? Warkop Asana Anyar luar biasa ya. Adri sapa buat Wargi yang sudah kirimin WhatsApp-nya juga di 0811-222-1015. Halo Mama Resta yang ada di Banjaran. Goyang malam ini buat semua Wargi Dahlia saja. Buat Derry juga ya. Derry dari Cibiru, goyangnya buat Eo Om, Cucu Gerlong, Ibu Enjoy, buat Mang Nana, Mbak Eis, Ponti, Danu, Nado, Genta, sama Heri Pasco juga. Bungsu Cikaputihan, malam ini pengen nyapa Teh Isar, Teh Unik, Teh Oom, Kang Genta, IRB, Kang Danu, sama Rini Gotik. Teh Tema malam ini pengen goyangnya buat Teh Jenong Sukawening dan semua Wargi Dahlia saja. Jajang Jalak, halo selamat malam Jajang Jalak. Digoyangin buat Pak Haji, buat semua Wargi Dahlia tercinta, gocinnya buat Ni aja. Satu lagi Adri sapa Jamil, Jamil dari Arca Manik, halo Jamil. Jamil malam ini pengen goyangnya buat semua aja dikumkan ya Wargi Dahlia. Oke. Okay. Adri mau terima telepon? Silakan yang mau telepon lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Halo, Cindai Dahlia. Kemana orangnya? Yuk, boleh dicobain lagi lewat WhatsApp-nya ya. Tadi begitu diangkat, mati dia Wargi Dahlia ya. Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak lainnya Dahlia Tuna, goyan.
0: Kang Edet.
1: Iya, Kang Edet, Kadri.
0: Terima kasih tadi pagi sudah datang ya ke Brigif ya.
1: Iya, sama-sama Kadri.
0: Duh, tadi bawa apa
1: baru pulang dari PVJ, Kadri.
0: Oh, baru pulang dari PVJ, main-main, jalan-jalan.
1: Buat rantai Nenek Putri, di mana Nenek Putri.
0: Oh, Nenek
1: sama
0: Putri.
1: Sama Kang Lukman, Kang Tuhana, Madi Eha.
0: Iya. Dia di daerah... Di daerah sana kan ya rumahnya ya. Oke. Pengen lah ngomong apa ini Kang Edet?
1: Selamatnya gambaran cinta Kari dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi. Digocinin iya. Buat siapa ini langgamnya?
1: Digocinin buat Kari Tipayun. Terus sama Mahaji Lembang. Sama Nenek Putri Kang Iwut. Kume. Kang yang tadi buat Ram.
0: Siap. Terima kasih ya. Sama
1: istriku tercinta aja yang di depan.
0: Asik. Tungguin langgamnya bentar lagi Adri puterin ya.
1: Iya.
0: Panteng radio Kang Edet.
1: Panteng Dahlia, enak kayak kena klagamnya Dahlia pun enggak goyang.
0: Goyang kembali. Terima kasih Kang Edet dari Lagadar. Cindai Dahlia. Halo.
2: Andai enak-enak lagamnya.
0: Prung ah.
2: Kirain tak masuk Kak Adri.
0: Masuk alhamdulillah. Pengen lagu apa Neneng?
2: Pengen Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya. Digocininnya buat siapa ini?
2: Digocininnya buat Kak Adri aja. Metsiaran, metugas.
0: Asik. Terima kasih loh sudah telepon loh.
2: Iya dong, sama-sama dong.
0: Asik. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia.
0: Goyang kembali. Terima kasih Neneng Jebret alias Nia Lisnawati ya dari kawasan Cicalengka. Gak tunggu lama-lama ya, langsung kita puterin yuk langgamnya yuk. Prung ah, go go go. Goyang.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri. Dahlia. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Wah, seru banget ya pertandingan kali ini.
0: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja quiz Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

ada di Over Langgam, original dan cover Langgam yang selalu Adri hadirkan memulai interval kedua di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak Langgamnya ya, dan untuk malam hari ini wargi Dahlia, Over Langgam kita hadirkan satu langgam yang berjudul Cinta Gunawan atau artinya cinta yang suci. Versi original datang dari Iwan, dirilis di tahun 1993 ya. Iwan ini kita kenal sebagai artis Malaysia, walaupun dia lahirnya sebenarnya wargi Dahlia di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara Indonesia. Namun sejak memasuki usia 30 tahun, Iwan memutuskan untuk menetap di Kuala Lumpur, Malaysia, dan yang pastinya untuk mengejar ya, mengejar mimpinya sebagai penyanyi wargi Dahlia. Banyak langgam-langgamnya yang hits ya, selain Cinta Gunawan, langgam dangdut yang sedang-sedang saja. Oh banyak deh pokoknya ya, termasuk langgam-langgam yang bergenre pop rock juga yang dilantunkan sama Iwan, banyak yang ngehits juga di Indonesia. Dan langgam Cinta Gunawan sendiri adalah langgam yang ada di track ketiga pada album yang dirilis Iwan di tahun 1993 yang masih beraliran pop Malaysia. Langgam, kalau Adri udah hadirkan langgam versi originalnya, berarti sebentar lagi kita akan hadirkan versi covernya. Dan Adri yakin wargi sudah bisa menebak ya, versi cover yang kita hadirkan untuk Cinta Gunawan versinya siapa, dari suara emasnya siapa. Karena kalau kita compare wargi Dahlia, sepertinya versinya Sonia lebih ngehits ya di Indonesia ya. Tunggu lama-lama deh, di tahun 2002 Sonia tiba-tiba hadir lagi dengan langgam Cinta Gunawan. Wow, kalau ditanya enakan yang mana, dua-duanya sama-sama enak. Tetapi dengan beredarnya di Indonesia, ya langgam ini wargi Dahlia, nampaknya versinya Sonia lebih banyak dikenal sama wargi Dahlia ya. Ini dia Sonia, Cinta Gunawan. Prung ah.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
15: Siap, Ratu.
14: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
15: Siap, Ratu.
14: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
15: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
16: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Adri masih nemenin Wargi di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Sampai nanti jam 10 kita bareng-bareng di sini tentunya. Bareng-bareng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Dan juga bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Yang semakin gelegar semakin juara. Hendra dari Jatel, selamat malam Hendra. Apakah kau yakin itu judulnya Hendra? Aku cari-cari langgamnya Hendra ya, apa judulnya ini ya. Ada Jenong dari Sukawangi, selamat malam. Si Jenong sang pengembara Jenong Sukawangi hadir, siap. Bunda Lisna Ratu Onde, selamat malam Bunda. Ada Bunda Syarah juga yang lagi pantengin Adri malam hari ini ya. Pengen kasih gocin buat semua saja wargi Dahlia. Kak Adri, aku setiap ulang tahun Dahlia ikutan jalan santai di Tegalega. Tapi belum pernah menang door prize, kata siapa ini? Siapa yang ngirimin ini? Banyak-banyak berdoa saja lah ya. Wargi Dahlia banyak berdoa. Semoga keberuntungan di 56 tahun Dahlia juara nanti tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Wargi salah satu yang mendapatkan hadiah dari kita ya. Adri sapa juga buat Kang... Siapa ini? 0822 ujungnya 98. Halo. Ini pertanyaannya buat Pak Ustadz dong. Ya, nanti kamu pantengin obsesi pagi dari jam 8 sampai jam 6 pagi, ya. 0822 ujungnya 98 ya. Ati Sunarti Batu Lawang, malam ini pengen goyang buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri, semoga sehat selalu. Amin, doa yang sama Ati. Ada Agus Ketbon yang ada di Cibaduyut. Goyang malam ini buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia saja. Teh Yuli dari Soreang, selamat malam. Goyangnya buat Cica Anggi Siva dan semua yang lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Mama Aji dari Taman Cileunyi. Halo Mama Aji. Ada Yanti juga dari Soreang. Langgamnya pengen digoyangin buat yang lagi dengerin aja semua. Rahmat dari Gunung Puntang, malam ini lagi pantengin juga Kak Adri. Terima kasih Kang Rahmat Puntang ya. Kang Ujang Peca juga dari Cianjur. Goyangnya buat teman-teman aku yang ada di Bandung saja, kata Kang Ujang. Baik. Adri sapa buat Teh Mala ayam bejek yang lagi pantengin, terima kasih. Ada Kang Edet Suherman dari Lagadar juga, gocin buat semua yang tadi sudah bareng-bareng botram di Nenek Putri katanya ya. Neng Manja tadi sudah ya, yang belum itu ada Bah Oyip suka leer. Halo Abah Oyip, biasanya suka ada di TikTok juga Abah. Halo Abah, selamat istirahat Abah. Buat Dede yang ada di Dago, pengen ngucapin selamat bertugas saja buat Kak Adri. Terima kasih ya Dedek Dago. Teli pada larang, malam ini goyang buat grup wargi Dahlia tercinta. Gocin buat Kak Adri. Neneng Jebret Cicalengka, tapi lagi dirahayu katanya ya. Terima kasih dimanapun kau berada, sehat selalu ya Neneng Jebret. Tedia Binong Jati, halo. Lagi nemenin Adri juga di TikTok Tedia. Selamat malam, gocin buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Saputra Cicalengka, selamat malam Saputra. Ada Cupi juga, ya Cupi yang lagi panteng malam ini dari Cikalage. Langgamnya buat Kak Adri dan semua yang lagi standby gak tuh. Lagi standby di Radio Dahlia, kata Cupi. Mama Juli, hai. Mama Juli Kiara Condong hadir ke Adri. Ibu Tati yang ada di ujung Berung. Kang Hasan juga yang ada di Majalaya. Kang Hasan. Ada Kang Tatang dari Cisaranten juga. Goyang semua aja yang lagi pantengin Cindai Dahlia katanya. Ya, Teyati Moro Tresno. Lagi mangkal ke Adri. Siap, laris manis. Ya, mangkalnya ya. Teyati Moro Tresno ya. Terus Mama Ridwan Sukadana Ciparai lagi panteng juga. Mama Ridwan, tadi langgam kesukaannya Mama Ridwan aku udah puterin. Kalau puterin Cinta Tak Kenal Kasta, Adri suka ingat sama Mama Ridwan dari Sukadana soalnya. Tiap-tiap request itu aja langgamnya. Mama Iban dari Cileunyi, halo Mama Iban. Terima kasih ya sudah kirimin WhatsApp ya. Udah pernah main ke Trans Studio Bandung belum sih wargi Dahlia? Kalau misalnya bingung, cari tempat yang enak buat ajakin teman-teman
enak ajakin keluarga, ya pengennya tempatnya tuh yang aman deh, panas, hujan tuh gak ngaruh gitu Wargi Dahlia. Mendingan mainnya ke Trans Studio Bandung ya, banyak wahana yang memacu adrenalin dan bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler yang selalu digelar oleh Trans Studio Bandung. Ya, promo dan tiket Wargi Dahlia dapatkan di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Mimi yang ada di Ciwide, halo Mimi, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Teni Lam juga yang ada di Muhammad Toha, kasih langgamnya buat Teh Listi, Teh Devi, A Ivan, dan semua Wargi Dahlia.

udah tahu belum? Inovasi terbaru dari Fresh Care yang bernama Fresh Care Vapo Balm. Ya, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Ih, keren ya. Dan Fresh Care Vapo Balm ini praktis banget, wargi Dahlia, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun. Apalagi kalau kita tiba-tiba masuk angin, ya gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Vapo Balm. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Ya, tinggal di quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai setiap hari juga loh, jadi gak cuma pas sakit saja ya. Ada dua pilihan aroma dan ini bisa dipilih sama wargi Dahlia. Suka yang matcha aromanya, pastinya fresh, calming, seger banget. Dan ada aroma sakura ya, yang clean powdery, gak bikin enak. Fresh Care Vapo Balm, ada gantungannya kalau kita beli. Jadi bisa langsung digantungin di tas, praktis buat di jalan, praktis juga untuk traveling. Ya, tinggal hirup dan juga oles saja. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan juga bisa oles. Terapi with style. Pantengin terus sampai nanti jam 10. Pastinya hanya di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
3: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
4: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
7: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Telisti Ziran, WA-nya baru kelihatan ya Telisti ya. Padahal dia dari tadi nemenin Nadri di TikTok kita. 101,5 Dahlia FM dan juga TikTok Adri at Adri Dahlia. Langgamnya apa Telisti emangnya? Oh, nanti Arifnya ya Adri puterin terakhir ya salah satu langgam dari Arif. Dari Telisti digoyang buat Kang Ai Cigadung, Ibu Teti, Teisar, Tedia, Kang Danu, Iman, Devi, sama Tehro, sama Tenilam juga. Astriani dari Majalaya, selamat malam Astriani. Ada Teh Julia, Juli Ranca Sagatan, selamat malam. Goyang buat Tenilam, Teh Nining Komalasari, Neneng Jebret, Aceng Jeprut, sama Listi juga, Naila, Wauci, digocinin buat Kak Adri saja. Eman Cicada, selamat malam Kang Eman. Ada Papa Arjun dari Cibatu Garut, Kang Dadang. Halo Kang Dadang Belgia, langgam dari Almarhumah Nike tadi sudah ya, kita puterin ya. Terus juga Adri sapa buat Teh Dede dari Banjaran, halo Teh Dede Banjaran. Teh Elis dari Jalan Peta, Teh Siti J dari Waas Banjaran juga. Mama Sri dari Dayakolot, makasih Mama. Ada Ilham dari Cigondewa, Ilham selamat malam. Nyapa karyawan Zenal Jacket dan seluruh penjahit se-Cigondewa saja. Terima kasih, ditunggu langgamnya Kak Adri. Kang Ilham, terima kasih banyak juga WhatsApp-nya. Salam buat teman-teman kerja di sana ya. Tenila Muhammad Toha, tadi udah dong, udah disapa sama Adri. Pandang Cahya, halo Pandang Cahya. Mama Elda, ada Teh Mala Bejek. Teh Mala Ayam Bejek dari Buah Batu. Ada Teh Ros juga dari Sindang Sari Munjul, selamat malam. Ibu Cindani Cimahi, ada Rini Irawan, Teh Rini, halo Teh Rini, selamat istirahat, selamat malam ya. Teh Siti Ajija dari Malaysia, lagi nemenin Adri juga di TikTok kan. Teh Siti, selamat malam ya, dari Malaysia. Mas Tanto, Lui Panjang, goyang buat kawan-kawan yang lagi kerja, juga wargi Dahlia semua. Acong, Umi Yuna, Umi Lila, Teh Isar, Tiara Desa, Bu Arfan, sama Mbak Yati Jamu juga. Momi Iin, selamat malam, dari kawasan Bumi Asri. Ibu Teti juga, ya, Bu Teti yang ada di Munjul. Neng Helwi Ramadhani, dari Ujung Beru. Ciau juga dari Karapitan. Terus ini WhatsApp dari Ayu di Dengki. Teh Ayu kemana aja? Esti dari Dago, Kang Pongah lagi pantengin juga ya. Terima kasih Kang Pongah. Misterius yang ada di Ciparai juga, terima kasih. Arga Porbes. Arga dari mana aja? Arga baru nongol Arga. Terima kasih ya Kang Arga ya. Wargi yang sudah nemenin Adri di TikTok juga ramai sekali dari tadi ya. Teh Ros, anaknya 9, siapa ini dari Babakan Tarogong? Tedia Binong Jati, Nendi, halo Nendi, terima kasih sudah repost ya. Ada Mamah Penyabar dari Padalarang Kota Baru, Parahyangan KBP, selamat malam. Tedia dari Binong Jati, T.A.I. Mulyani juga, halo T.A.I. Terus ini sama siapa lagi tadi yang nyapa teh, rame sekali tadi ya. Kang Adin juga ya, makasih banyak ya Kang Adin ya. Wargi Dahlia semua deh, ya dikumin aja sama Adri yang di TikTok nih, agak repot nyapanya. Makanya jangan lupa dikirimin juga ininya WhatsApp-nya. Ya Wargi Dahlia buat salam-salam, buat request di 0811-222-1015. Adri masih pamit dari Cindai Dahlia malam hari ini. Mohon maaf langgam-langgam yang belum sempat diputerin. Banyak banget yang masih waiting list langgamnya di Cindai Dahlia. Mudah-mudahan minggu depan Adri bisa hadirkan buat Wargi Dahlia. Dan habis ini ada Ceida yang bakal nemenin wargi di acaranya Mandi Madu Dahlia ya. Terima kasih OPP-nya ada Denny, Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go. Goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung yang sih asik. Cuida malam hari ini siap menggoyang bersama wargi Dahlia Minggu malam Senin. Kita basah-basahan sampai jam 12 malam aja sayangku. Pokoknya Ece bakal membasahi wargi Dahlia dengan langgam dangdut pilihan wargi Dahlia ya. Prung, go go go. Kayo.

untuk Orkidalia, apa sih yang enggak Orkidalia? Cik Ida juga mau ngasih langgam-langgam enak buat Orkidalia. Biar tambah semangat. Ini langgam biar semangatin lagi Orkidalia. Jangan lupa WhatsApp-nya ya, digoyang dari sekarang, Wargi. Prung-ang, gagang, kayang.

Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Panlumi Jam. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
15: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
14: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
15: Siap, Ambu.
14: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
15: Ini Ambu.
14: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
15: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
9: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Batambing, Tasikmalaya.
17: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
16: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
17: Tos ngalami, Pak?
16: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos araos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitunya keras ke puyeng wae kugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
1: alhamdulillah.
9: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
18: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
19: Mandi-mandi
18: di 101,5 Dahlia FM.

0: Aceh mau menyapa dulu ini buat WhatsApp yang sudah masuk, yang belum boleh dong sayang di 0811-222-1015. Jangan lupa bareng-bareng menuju Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Catat ya, acaranya nih hari Minggu, Wargi, 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan ada bintang tamu lainnya. Tentunya masih dirahasiakan, Cik Ida aja belum tahu, Wargi Dahlia. Selamat malam sayangku, terima kasih yang sudah gabung WhatsApp dimanapun kalian berada. Ketemu dulu sama WhatsApp pertama, ada orang Garut nih. Aja, apa kabar? Baik Kang Danang, kemarin Kang Danang sehat? Pengen langgamnya aja, apa sayang? Langgamnya kopi pahit? Boleh, goyanginnya buat Wargi Dahlia semua.
1: Ada di Ramat Halu.
0: Cida, hai Cani, disuka jadi. Pengen digoyangin sama langgamnya apa aja dukung boleh ya. Goyangannya buat semua Wargi Dahlia yang lagi pantengin. Cep Soma juga. Apa kabar Cep Soma? Sehat ya Cep Soma? Aduh nuju naon Cep Soma. Iya. Curiga ya sama Cep Soma. Kernyanya oknya. Nyanya o pantok maksud natengnya. Tadi teh nuhiji hayang kopi pahit. Nuhiji hayang kopi dingin. Jadi kumaha cenahnya Wargi Dahlia. Cuma ngeswe cangkir nahungkul gitu nanaon ya. Nanti digoyangin dua-duanya ya sayang. Gocinya mau Cik Ida aja, terima kasih. Terus juga ada siapa ini? Sebentar, tadi aku teh sudah ini juga menyapa yang sudah masuk WhatsApp ini. Tapi kok ngilang ya? Cik jadi bingung. Kemana Kak Gerangan? Kang Suhana. Aduh Kang Suhana udah dapet tiket nih ya. Bukan tiket, kupon maksudnya ya. Di acara Gelegar luar biasa ya. Semangat nanti ya ikut acara Gelegar 56 tahun Dahlia juaranya ya. Pengen langgam madu 3 aja buat semua Wargi Dahlia. Cik Ida, gocin buat yang dekat di hati aja. Semoga sehat selalu katanya begitu ya. Nanti kita teleponan sayang ya. Silakan ya siap-siap aja teleponnya ya. Dari sekarang 73028, 73111 sama via WhatsApp boleh sayangku semua ya. Ini langgam pilihan Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana. Tetap di madu bareng Cik Ida 4-4 lipat. Perungat. Go, go, go.

0: Kidalia untuk teleponan sama Ece, tapi sebelum keluar Kidalia jangan sampai lupa. Liburan mikir kemana? Ya udah, liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Halo, mandi-mandi.
1: Mata hati-hati, musiknya dangdut tengah go-go-go ya.
0: Siapa kamu cowok?
1: Kang Edet di Lagadar gak ido?
0: Kang Edet? Kang Edet?
1: Iya, iya.
0: Oh Ida. Gemeter, Ceida ini Ceida.
1: Eh Ceida.
0: Aduh Kang Edet, kok gemeter sih denger janda, kamu gemeter kenapa?
1: Gak tahu nih ya.
0: Ah kayaknya ada yang hidup ya. Kang Edet, ini yang pada gemetar teh yang dicagap ke encenya.
1: Ah, jangan encen.
0: Ah, maknya.
1: Udah ada yang punya.
0: Erek dicagap atau erek diculik ke encen.
1: Jangan, udah ada yang punya.
0: Ini geregat encen, emang ada ngunaknya. Kang Edet, di mana? Di Lagadang?
1: Pulang.
0: Kang Edet di Lagadang?
1: Caket Polsek Marga Asih.
0: Ah, ini sih dibawa ke Polsek encen. Iya. Ayo, rumah saya lawe. Ayo, rumah saya lawe.

0: Gemprung ah go goyang.
1: Pengen langgam apa kang?
0: Bukit berbunga.
1: Digoyang aja ini sadar.
0: Seidang.
1: Digoyang buat siapa?
0: Digoyang buat Pak Haji Tohir Ismaili, Rumah Haji H.E.H. Lembang, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Arno Baik Kopi, Elis Jalan Peta, Lukman Pasar Baros, Neng Sugi, Wauti, Kang Suhana, Dagopi, Enta Isar, Pak Tatang, Ferry Padarang, Dede Citeng, Santri Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erni Katapang, Beliau Katapang, Pak Aman Abadi, Bu Haji Arni, Pak Agus Ibo, Pak Agus Katspon, Neng Genong Sukawangi, Danu, Genta, Mama Haridi Siwidey, Pak Sepul Ali Suryadi, Jadinti Aryani, Mama Ika, Pak Hasan, Tayo, Imat Elsa, Mang Nana Setia Budi, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mas Ion, Bu Empoy, Bajak Tijamu, Mama Aji, Ismi Caca, Bu Memes, Bos Aris, Tawan Ngamprah, Kum, Mekang Ibargi, Dahlia Tercinta Sadayana.
1: Gacin.
0: Gacin buat Seida. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat banyak rezeki nah Cida.
1: Terima kasih sami-sami ya.
0: Sami-sami.
1: Panteng Ratia.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia prungah gogo.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Texas DAB. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Purnas.
15: Keluhan penyebab nama ibu.
14: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
15: Tapa jawa terus berhalami, bu.
14: Lami terus ulasan tahun.
15: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
14: Alpha Propolis.
15: Ya, ibu kumaha karawasnas.
14: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
15: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
14: Nemehidi.
15: Lebih hiji,
14: kedua,
15: alhamdulillah.
14: Kedua sarang bade ayana.
15: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
14: Mohon sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Mandi madu.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wings Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
14: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
15: Siap, Ratu.
14: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
15: Siap, Ratu.
14: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
15: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
16: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
17: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
18: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
19: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
18: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
19: Ibu ieu panyawat tos lami?
18: 10 tahunan.
19: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
18: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
19: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
18: 2, majeng kadua, ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge, sadinten teh 3 kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumangga konsumsi Alpha Propolis.
17: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
20: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
21: Request langgam, langsung goyang. Langsung goyang.

0: 1,5 talian kan badan gengsi kasih. Satu langgam di interval kedua diminta sama Teni nanti gagak ya. Udah diputerin langgamnya ya Cek. Hai, kita goyang kembali yang sudah antri di WhatsAppnya. Selamat malam Cek Ida, malam kembali yang pingin langgamnya hitam. Ada Kang Yadi di Jalupalang. Sehat ya. Digoyangin sama Cek malam hari ini. Terus juga Cek mau menyapa buat yang minta langgamnya kura-kura dalam perahu. Ih, siapa nih? Oh, Kang Agus Chatbon. Apa kabar? Sehatnya. Aku juga bertemu sama Ciau di Karapitan ini di WhatsApp Dahlia. Mau bergocin buat Mila sama semua warga Dahlianya. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergoyang ya. Dan ini ada Kang Rai di Penyirapan. Pengen langgam apa ini? Pengen langgam jerah, Cik Ida. Goyangnya buat yang lagi pantang tentunya. Terus juga ini aku sesoreangin wajahnya. Standby katanya ya, non-stop. Ini ada Kang Tanto. Pengen langgamnya SMS, Cik Ida. Digocin buat Cik Ida aja sama buat semua warga Dahlianya ya. Ada siapa lagi nih? Ada TS. Oh, Teh Elis. Damang Teh Elis digoyang sama Ece. Halo. Mandi madu.
1: Ini mandi, mandi madu. Kasih katu. Rumah aku gogok goyang. Mantap di hati.
0: Masih.
1: Kandu.
0: Rung A.
1: Rung A. Gogok goyang.
0: Ada siapakah ini?
1: Nenek Putri.
0: Eh, sama mana Damang Nenek?
1: Alhamdulillah, aku mah damang sesama ya, pada lebat jan.
0: Emangnya lah ini, ayo aja mah ya, asal maknya sama gampang gitu, atau iya lebat oge, maknya sesah.
1: Ayo enak namanya lebat.
0: Sibuk naon atau ayo enak teh nenek?
1: Biasa weh, gitu.
0: Naon, kia teh, bili weh, sibuk iya, sibuk naon, karena teh nggak pilotan pesawat, maran iya nenek tente.
1: Tente.
0: Nenek, kita basah-basah dulu bareng Cik Ida ya. Yuk basah, yuhu. Basah.
1: Seluruh tubuh. Mandi madu, mantap di hati. Musikna dangdut. Wah, goyang.
0: Nenek pengen langgam apa, Nek?
1: Langgam apa ya? Ini.
0: Apa?
1: Ini LP. Namanya? Umi LP aja, ada?
0: Yang mana bebas?
1: Yang itu aja yang sama Mansur.
0: Apa?
1: Yang sama Mansur. Duet, yang duet sama Mansur. Gadis atau janda?
0: Oh, digoyang dulu buat siapa?
1: Tunggu, iyalah Kak. Nurman Barus, Umi Lila, Kang Ede, terus Maji Eha, Teh Elisa. Teh Rata Kopo nyari tengah gue pada rimbun
0: nyak atuh gocin nyak atuh gocin buat siapa
1: aduh tidak anu bagir
0: makasih
1: ya tengah pada rimbun ke punten teh abis
0: nyak atuh serius nyak atuh nu nenek ya sehat selalu ya
1: nyak
0: kantang radio
1: tentang Dahlia enak-enak programnya Dahlia pun aku goyang.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

bujangan Anom ya. Pengen langgam ini juga boleh digoyangin sama aja sayang. Selamat malam. Ada AA. AA di mana A? Biasa di Bandung Cida. Digoyang buat teman-teman karambol aja dalam rangka Agustusan. Oh iya, bentar lagi Agustusan sudah mulai juga beberapa wilayah yang sudah mengadakan lomba-lomba ya. Saya juga bingung, mau ikutan lomba apa? Lomba ngerebut suami entong atau utamanya pelakornya. Juga si Eja. Atau lomba naonnya Orkidali, aku masih bingung. Yang penting mah ikutan aja ya. Minum kopi, lombanya kopi pahit. Boleh gak sih? Gak boleh lah ya. Nanti terlalu pahit gak enak dong. Tapi kalau yang demen ya kopinya yang pahit Orkidali ya. Mandi madu Kang Dang Cahya sehat digoyang sama Ece ya. Prung ah. Go. Kayang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriah.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah, ari wengi teh tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tesep sabaraha botol?
3: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus,
7: mandi maju.
8: Dahlia FM, Bandung goyang.
9: Sik asik.
10: Dahlia. Terima kasih wargi Dahlia semua, ucinya pamit. Maafin gak bisa kegoyang semua. Bupi Denny yang tugas malam hari ini, terima kasih. Sehat selalu wargi Dahlia semua. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Burung A, gagal.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sikasik warga Dahlia. Begadang barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Prunga, go go go, goyang.

Pokoknya kerasa dingin banget Wargi Dahlia di pagi hari ini, tepat pukul 12 lebih 6 menit Wargi Dahlia. Ada rada-rada tiris gitu daya di haneutan heula atau ku langgam-langgam dangdut pasien nama. Barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di Begadang hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara dong pastinya. Jangan lupa nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setiaben, dan juga ada Alambah Dukun Wargi Dahlia, dan masih ada beberapa bintang tamu yang masih dirahasiakan. Nah, kalau misalkan WhatsApp nggak bakalan Tommy rahasiakan, langsung aja kasih tahu di 0811-222-1015. Kalau misalkan mau gabung, boleh. Mau request langgam juga boleh banget, atau mau sekedar kirim salam juga boleh, asal jangan kirim masalah Wargi Dahlia. Riet masalah mah gitu ta ya. Selamat pagi pokoknya mah buat Wargi Dahlia yang masih pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Kita bergoyang kembali sampai jam 3 pagi nanti. Prungah, go go go, goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, goya.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng karabatu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh. Cicek karena dada si jelek.
3: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial
1: Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran

Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

Biasanya warga Dahlia kalau misalkan di malam Senin tuh agak malas biasanya. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia besok yang harus kerja pagi tuh. Biasanya hari Minggunya, alah, sok rada haroream gitu warga Dahlia. Iya enggak? Aduh. Habis liburan hari Minggu, terus besoknya harus kerja. Wah, harus semangat dong warga Dahlia. Jangan sampai enggak semangat juga. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia di malam hari ini atau pagi hari ini yang masih beraktivitas, yang lagi bekerja, mudah-mudahan tetap semangat juga kerjanya, mudah-mudahan berkah juga warga Dahlia. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia yang lagi pada lembur di pabrik-pabrik sekota Bandung ataupun yang di konveksi-konveksi, lagi ngejahit di pabrik sepatu juga di Cibaduyut, biasanya tuh jam segini lagi pada begadang pastinya ya. Lagi panteng 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. 0811 222 1015. Tommy ketemuan dulu sama warga Dahlia yang udah WhatsApp nih. Ada teh siapa nih? Kang Tommy ketemu lagi, siapa tini asa bosan dia itu tini dia teh ayah deh gitu tanya. Ini sama siapa nih? Ada teh Dewi di Banjaran. Kang Tommy hoyong sakitan paloka dari Ayo Ting Ting, udah tadi digoyanginnya buat warga Dahlia aja. Bocinnya buat Kang Tommy tetap semangat luar biasa ya. Harus dong demi mencari rezeki itulah ya. Terima kasih banyak, sama-sama Teh Dewi. Terus juga apa kabar ini sama Kang Agus? Masih ingat enggak Kang Tommy, Kang Agus di mana atau Hela? Harusnya Kang Agus di mana alamatnya? Nanti insyaallah Tommy bakal tahu gitu maksudnya ya. Langgam di sini mah tuh langgam ya, langgam. Langgamnya pengen cing atulah, boleh enggak? Boleh. Langsung digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Suaranya mesti tetap kayak dulu. Iya dong. Masa mau berubah kayak suara nu beger gitu ya, kayak anak SD ke SMP gitu ya. Suaranya pasti berubah tuh, kayak udah beger gitu warga Dahlia. Gocin ya buat warga Dahlia, salam kenal. Dan tetap semangat buat Kang Tommy, siarannya sampai beres. Amin. Pastinya dong harus semangat ya. Terus juga apa kabar ini, ini gak ada namanya nih, 0857 212 sekian. Pengen kau bukan bukan orang utan, merenan ku bukan orang utan mah ada tuh, ada. Kalau enggak salah Maya Soda yang ini yang nyanyinya. Pokoknya nih goyangin buat Kang Tommy, si Kakang Rafael. Tommy aja di sini mah, Tommy aja ya. Terus juga buat warga Dahlia aja, gocinnya buat istri tercinta yang lagi kerek. Ah, kekepan atuh Kang, lagi kerek mah berarti ini akang-akang. Kekepan Kang. Lagi kerek mah jangan diingkekeun atuh ya, gitu. Yang mau telepon 0811 222 1015 atau di 73028 dan 7311710. Tapi nanti warga Dahlia ya, nanti dong. Bang Tommy angkatin pokoknya mah. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik di Begadang Dahlia barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Kita bareng-bareng bergoyang bersama Prungah.

0: 0822-1015 ataupun di 73008 dan juga 73.11.710 Wargi Dahlia. Begadang Dahlia barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Ada siapa kita angkatin dulu teleponnya Wargi Dahlia. Coba. Nah, halo, Begadang Dahlia. Udah masuk nih, halo. Gak ada suaranya. Sinyalnya mungkin kurang bagus, coba. Kalau misalkan beli pulsa ke Simang Konter, nanti emang meser pulsa, sarang sinyal nasakan tenan gitu. Simang Konter. Asa usum gitunya. Usum gene tapi Wargi Dahlia, jangan salah ya. Coba. Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Asik-asik.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mbayati di Moro Tresna Atomi.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbayati di Moro Tresna.
0: Oh, Mbayati nuju non Mbayati.
1: Aku masih di warung belum pulang.
0: Kenapa belum pulang jam segini Mbayati gerak pulang Mbayati?
1: Ya, ayo kini nongkrong.
0: Oh, seer?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbayati jualan apa Mbayati?
1: Jualan jamu sama jahe merah.
0: Aduh, jahe merah cocok jam segini mah anget-anget kumaha gitu
1: tanya. Iya, makanya ini ada betah yang nongkrong. Gimana ya? Ya udah tungguin aja enggak apa-apa. Datang ada temennya ada Atomi lagi siaran.
0: Mbak Yati ada jamu tolak miskin enggak?
1: Di Moro Tresna tuh ada jamu apa aja.
0: Aduh, ada jamu yang bisa bikin tambah ganteng enggak?
1: Anda jangan tanya aja
0: saja. Aduh. Biar tambah ganteng atau pengen itulah jamu yang bikin tambah ganteng. Ini
1: sekali-kali ke Moro Tresna.
0: Di mana Mbak Yati teh alamatnya?
1: Di Taman Kopo Indah 1 atau
0: oh, di TKI?
1: Heeh, di TKI.
0: Oh, geningan tebih.
1: tidak setebih ini.
0: Tebih Mbak Yati kalau
1: ke sini.
0: Tebih Mbak Yati kalau dari Majalaya mah atuh.
1: Atuh ini atau nginep aja di Dahlia.
0: Aduh, mending nginep di sini di Dahlia.
1: Nginep aja.
0: Ah, direncangan ku Teh Yati atuh ku Mbak Yati ku mah.
1: Sebelum siaran
0: ke sini
1: dulu gitu.
0: Oh, gitu. Siap nanti kapan-kapan siap atuh Mbak Yati ya. Mbak Yati digogo dulu tiasa.
1: Tiasa.
0: Wah, enggak atuh Mbak Yati digogo asik.

0: Iya, Mbak Yati Tegening Tiasaan ya. Aduh, luar biasa.
1: Kalau lagi ini pengen masuk sebenarnya, cuman Pak Pelit sama yang beli kadang-kadang atau nih.
0: Oh, sekarang mah agak santai gitu ya.
1: Iya, sekarang mereka lagi ngobrol, aku bisa on-air.
0: Gak kata langgamnya apa Mbak Yati?
1: Aku pengen langgam dari Nada Nadi boleh?
0: Boleh dong.
1: Apa sih? Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang boleh. Goyanginnya buat siapa?
1: Digoyanginnya buat Atomi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat OPP. OPP-nya siapa, Denny?
0: Ada OPP Denny.
1: Sama Denny Saraswati, sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Top. Terus buat siapa lagi? Ibu.

0: yang pokoknya mah yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta semuanya digoyang.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Lagi-nya buat Atomi aja sama buat Pipih aja.
1: Siap, terima kasih Mbak Yati. Laris manis jualannya.
0: Amin, makasih doanya.
1: Panteng radio Mbak Yati.
0: Panteng Mbak Lia, enak-enak langgamnya dan Lia terus
1: ya. Digoyang kembali. Alah, iya ya, jam-jam segini mau minum jahe merah. Beuh, hanet gitu tah. Kanu patuangan tehnya, komo pamini salna jahe merah teh ditamaskeun kanu rarai. Insya Allah cenghar gitu warga dari ya, tak cobain gitu. Tapi memang jahe merah tuh aduh luar biasa. Nantilah kapan-kapan kalau misalkan mau siaran mampir dulu beli dulu ke Mbak Yati ya jahe merah. Dibekal gitu ke burang-rang ya, jadi tiis Mbak Yati penginten gitu tanya. Angkatin lagi ah, ada siapa lah nih? Di 73008 dan 73111710 atau di 0811-222-1015. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Masih satu, bunga gogo goyang.
1: Goyang sama siapa?
2: Pak Dirmansa, Kang Tommy.
1: Pak Dirmansa sehat, Pak Dirmansa.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nuju naon Pak Dirmansa jam sakieu?
2: Jadi saya baru bangun tidur, tentang kecapean saya.
1: Oh gitu, habis beraktivitas.
2: Kalau yang kemarin nih, waktu Idoi siaran aku tidur, sudah pada isate. Nah, kalau sore, kalau orang lain jual jamu sama itu merah, saya mah kalau saya mah yang deket ini roti goreng.
1: Roti ya. Goreng?
2: Iya, roti goreng, tapi di dalamnya ada rasa keju dan sapi.
1: Oh, di dalamnya?
2: Harganya murah meriah, 3.000. Enggak, ini mah bukan harga, ini hitung-hitung promosi roti goreng.
1: Hitung promosi
2: di dalamnya ada keju sama isi ayam.
1: Alah, masa roti sudah ayam, aduh.
2: Kalau di saya mah itu harga promosi. Tapi kedepannya saya jual 5.000 gitu, karena dari pabriknya 3.000.
1: Pak Dirmansa di gogo dulu, siap ah.
2: Siap.
1: Pak Dirmansa di gogo asik.

0: langgamnya pengen apa, Bandir Mansa?
1: Langgamnya kemarin gak keputar tuh, kalau saya nunggu-nunggu cinta, cinta membawa derita itu gak
0: cinta
1: keputar
0: menderita,
1: kan.
0: Sob. Digoyangin ya buat siapa?
1: Nah, mudah-mudahan malam ini keputar ya, cinta membawa deritanya. Ya buat Atomi duluan, selamat tugas, sedikitnya berkah. Ada rahmatan Allah buat Nenek Putri sama Kang Iwisnya. Kang Deddy Cicalengka sama Mbak Serinya, Teh Serinya ya, Majalaya. Buat Ganung sama Tiara Desanya. Nada Dolar, Umi Lila, Mak Haji Eha, Nenek Putri sama Ibu Sosa, Mak Haji Eha di Lembang. Kemudian Mia di Pasur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Teknung si Hargem. Kemudian Mang Onina, Segor Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen. Kemudian The Cow, Kibar, Kang Mancur, Mang Iri Cucu Murni, Ujang Roti, Pejuang Isi Betik, Alvarezi. Lupa saya, udah aja, segitu aja Kang.
0: Itu gocinnya buat siapa gocinnya?
1: Gocinnya buat Tommy. Dan super gocinya buat Neng Abel yang ada di Dago.
0: Siap, atuh panteng radio Pak Dirmansyah.
1: Matur nuwun Kang Tommy. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh. Frung A, go-go-goyang. Assalamualaikum. Digoyang
0: kembali, waalaikumsalam. Tadi itu agak kaget gitu ya, sekata Pak Dirmansyah. Ada roti, cendol roti goreng, isinya tuh ada ayam. Wah, ada sapi. Kebayang kita roti dibuka jolah ya hayaman, alah keketok gitu tahnya. Atau kita cina apa roti isi sapi cina pergi dah liat, duh. Mesa roti 5.000 isi sapi matu tapi hoyong atau lumayan gitu tahnya. Jangan kemana-mana pergi dah liat. Masih di Begadang, pokoknya sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy. Panteng radio, panteng dah liat. Enak-enak langgamnya dah liat. Prungah, goyang.

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
0: hanya di
2: 1,5
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik masih di Begadang Dahlia barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Warigi Dahlia, selamat pagi buat Warigi Dahlia yang baru saja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin juara. Nah itu maksudnya Warigi Dahlia. Jangan lupa nanti hari Minggu kita ketemuan di lapangan Tegalega Bandung tanggal 11 Oktober 2026. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, ada Alamba Dukun. Nah itu dia Warigi Dahlia. Dan masih banyak lagi bintang tamu yang masih dirahasiakan. Dipantengin terus pokoknya mah Warigi Dahlia ya. Di kopian heula cenah Kang Tommy. Siapa tuh kopian heula? Kopina kopi hideung. Atanapi kopina kopi susu, Warigi Dahlia bebas pokoknya mah. Tapi jam segini memang paling cocok minum yang anget-anget gitu ya. Kopinya yang anget, jangan pakai es jam segini mah. Apalagi minumnya tadi kayak di Mbak Yati ya, di minumnya minum jahe merah. Itu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Warigi Dahlia. Beneran loh. Banyak sekali manfaatnya kalau misalkan kita minum jahe merah itu buat kesehatan. Yang pertama, itu pasti bisa menghangatkan tubuh. Jadi memberi rasa hangat dan juga melancarkan aliran darah Warigi Dahlia. Udah gitu manfaat untuk kesehatan dari jahe merah maksudnya. Bisa meredakan batuk dan flu, mengurangi radang di tenggorokan dan gejala flu Warigi Dahlia. Udah gitu bisa mengatasi pencernaan juga, merendahkan mual, kembung dan juga perut begas gitu ya, bergas gitu maksudnya. Kalau misalkan Warigi Dahlia rada-rada nyeri gitu ya, nah itu bisa tuh minum ini, minum jahe merah. Karena bisa mengurangi nyeri, merendahkan nyeri otot, nyeri sendi dan juga nyeri head. Mantap. Udah gitu nih, yang kolesterolnya suka naik, coba deh rutin minum jahe merah. Karena bisa juga membantu menjaga kesehatan jantung. Satu lagi Warigi Dahlia, manfaat dari jahe merah itu adalah bisa mengontrol gula darah. Nah, coba tuh ya, enak loh, udah anget, bermanfaat juga untuk kesehatan Warigi Dahlia. Apalagi kalau misalkan harganya murah, murah tapi manfaat kesehatannya luar biasa Warigi Dahlia. Jangan kemana-mana. Masih di Begadang Dahlia barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Perungah, go go go, goyang.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Kurang ajejek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
2: 101.5
3: radio Dahlia FM.
2: Panteng terus,
4: bekerja. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang bersedia pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti, warga Dahlia di Begadang Dahlia. 0811-222-1015 ada siapa? Kita bacain dulu WhatsApp-nya warga Dahlia udah pada masuk. Yang mau telepon juga boleh banget. Nomor WhatsApp-nya sama di 0811-222-1015. Pagi Kang Tommy, pagi juga Begadang Dahlia ini sama Ciau di Karabitan yang selalu panteng Radio Dahlia aja di Gocin, pokoknya nama kanggo warga Dahlia sadayana. Oke, teilap kanggo Kang Tommy yang ganteng, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Ini sama Kang Tatang di Cisaranten hadir Begadang Dahlia, pengen langgamnya KPK. Tadi KPK asa udah ya? Udah. Langgamnya digoyang buat siapa nih? Buat Atomi, semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Dan juga buat Mama Ika, Teh Isar, Bu Enjoy di Uber. Nova di Gasu, buat Danu Cicalengka juga, Teli di Padalarang, Mama Aji. Terus juga buat Eli Sejalan Peta, Kang Eden, Kang Hasan di Majalaya, Kang Suhana, Deden Cipteng juga. Pokoknya mah kanggo warga Dahlia, Sadayana tercinta yang lagi panteng aja. Gocinnya buat Jenong Sukawangi aja, ucapannya sehat selalu. Terima kasih Atomi, sama-sama. Kang Jajat di Pasco, kumaha damang Kang Jajat. Pengen cintaku takkan berubah tadi udah ya. Digoyangnya buat Atomi duluan yang lagi siaran, buat Umi Lila, buat Ismet, Pak Dirmansa juga, buat Jendri, pokoknya mah Kang Sadayana. Hatur nuhun Atomi, sami-sami. Kang Eman di Cicadas hadir Kang. Pokoknya mah selalu panteng Radio Dahlia FM. Wah, itu luar biasa, harus satu itu mah ya. Ada juga akhir di Gunung Puntang, Kang Tommy badai nyungkeun langgam. Birunya cinta, ini udah barusan nih birunya cintanya. Rauset bisa nyemsaki emangnya, aduh. Asa jol emot yang nuka pungkur gitu warga Dahlia tuh, nyata. Halo Begadang Dahlia. Nah ditutup deh. Udah diangkat ditutup lagi ini mah ya. Coba Begadang Dahlia.
1: Asik
0: atuh, korang goyang. Sama siapa di mana?
1: Pengsri Majalaya Atomi.
0: Saha?
1: Pengsri Majalaya.
0: Ah, bosan ya deh, ya deh.
1: Masih
0: ingat
1: itu?
0: Masih kena di Majalaya, Sri teh.
1: Mohon.
0: Di mana Sri Majalaya na?
1: Di takap rumah sakit Edah.
0: Oh, di Tonggoh ya tama, kepala luhur.
1: Mohon, dapat
0: kaki paku. Deket pabrik tahu.
1: Ada pabrik kaki paku.
0: Oh, kaki paku, nah jauh pabrik tahu. Masih kene istri teh tete.
1: Makin
0: naon. Ya gitu teh awe gini.
1: Nohon atamenya masih emot kak.
0: Hah?
1: Nohon masih emot kak abi.
0: Duka ya teh istri numana. Tuh abi teh hilap deh ya tuh teh jauh emot kumaha ya teh. Ayo cerita sokumah Hawaii, iya mah. Di gogo lah tiasa.
1: Ayo.
0: Sok atur ngaku gogo. Di gogo asik.
1: Begadang ayo begadang. Begadangnya di Dahlia.

0: Gak total, gak total. Digoyangnya buat siapa?
1: Buat Pak Tommy, duluan ya, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Buat semua warga Dahlia aja.
0: Siap, atuh. Gocinnya buat siapa?
1: Buat Pak Tommy, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya man, hatur nuhun atuh. Atuh, ya japkeun ku Sri atuh jemput ka dieu. Kan orang Majalaya, sami sanes.
1: Mohon alim asieun.
0: Sieun begal.
1: Mohon.
0: Moal begalna sieuneun ku Sri geura insyaallah sok. Atuh nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia, makanya kalau jamnya Dahlia, urang asup bebe.
0: Oh ya. Digoyang kembali atuh ya. Masih emot cenah abdi. Ya saha atuh deui lap deui abdi teh nya gitu tah. Aduh Gusti. Moal Sri moal. Moal non teh moal naon. Begalna padahal begalna sieuneun geura ku Sri mah sok. Sekali digebrak oge okay, talah lompatan insyaallah begalna ku Sri mah geura gitu tah. Duh kepencet segala. Halo Begadang Dahlia. Halo. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh perumah gogo ya.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Mang Nana Atomi.
0: Di mana Mang Nanar teh?
2: Mang Nana di Setiabudi.
0: Di Setiabudi, nuju naon Mang Nanar?
2: Mang Nana.
0: Mang Nana di nuju naon Mang Nana?
2: Nuju gogoleran.
0: Alah nuju gogoleran. Nah, tacan bobo Mang Nana.
2: Dan
0: nah teh nu teh nu keupan Mang Nana
2: bojak borok
0: atuh pami kitu mah atuh ngekepan naon ngekepan kompor atuh hawu atuh sebedos rada haneut Mang Nana gitu gitu atuh sok cobian Mang Nana meh teu katirisan atuh da tiris kieu Bandung teh ieu wayah kieu teh
2: kalakato sep kopi we
0: sep sabaraha cangkir kopina Mang Nana.
2: Ayah, 2 ml.
0: Atuh segitu mah kirangken ya atuh. Sajolang, pameng. Cobi gera gitu. Tapi disanguan tuh kopi na eta teh.
2: Kadang-kadang.
0: Oh gitu, gening Mang Nana teh rada-rada. Aneh gitu rada. Aduh, Mang Nana. Tapi sehat Mang Nana ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu mah tuh digogoh lah Mang Nana. Siap. Iya. Ta, asik.

0: Langgamnya pengen apa, Mang Nana?
1: Hoyong eta si Yunus.
0: Nu mana?
1: Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Kang usah sop.
1: Iya. Digoyang-goyangnya. Kang Tomi tipayunya tunggu sehat terlalu banyak.
0: Amin. Giginya. Amin, amin, amin, amin.
1: Kang Ono namanya Restri Majalaya.
0: Neres.
1: Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Buar Pan, Teneng Jebret, Teneng Sugi, Maji Eha Eha, Kang Teheli Pada Larang, Kang Genta, Kang Danu IRP, Mas Tanto, Kang
0: Mantasar
1: Baraton, Ngampra Mas Dion, Kang Go, Kang Oni Nasor, Pak Iwan Moja, Teh Cibai, Teh Sugar, Kanggo Teh Isar wa Uci, Kanggo Sadayana warga Italia.
0: Siapa tuh Bang Nana? Gocina Kanggo saha Mang Nana?
1: Gocina mah Kanggo Kang Tomi we, semoga sehat selalu banyak
0: rezeki. Amin, amin Mang Nana sehat-sehat oge Kanggo Mang Nana. Amin. Panteng radio Mang Nana.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia Bro.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.
1: Alam!
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin! Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sabduh. Cicek karena dada si jelek.
13: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore wungu

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Warga Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di Begadang Dahlia. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Nanti hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung, pastinya bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setiaben juga, ada Alam Bah Dukun, dan ada beberapa bintang tamu yang masih dirahasiakan. Penasaran sama Tommy juga penasaran, siapa ada siapa lagi nanti warga Dahlia. Nah, gitu. Iya, penasaran. Jangan lupa beli tiketnya warga Dahlia biar nanti bisa rame-rame bergoyang di lapangan Tegalaga tanggal 11 Oktober 2026. King DJ lagi panteng Kang Tommy, siap. Payung langgamnya jangan pura-pura, dari Novia Rosma itu kalau enggak salah ya, siap. Tujuannya ada Kang Ciwan di Sadang Sayati, atau Mi boleh langgam, pengen langgamnya memeluk angin dari Yayan Vivia, boleh. Digoyanginnya buat Mbah Iwan, Mozzarella, buat Arnold, Mas Tanto, Mas Ion, Nenek Putri, Kang Ius, Pak Wawan Ngampra, Tayati Morotresno juga, Teli di Padalarang, Kang Danu, Kang Genta, Kang Oni, Nasgor. Buat Sri Majalaya, digocinnya buat Atomi, semoga Allah melancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak Kang Ciwan. Ada juga Teh Ane di Cikalong Hilir, Rujunawan Teh Ane, Jam Sakia Teh Ane. Payung Langkamna Rela Demi Cinta, digocinnya buat Kang Tommy duluan. Terus juga buat wargi Dahlia, sehat seterasa, sukses selalu Kang Tommy. Amin. Terima kasih banyak Teh Ane ya. Terus juga ada Ibu Lia di Katapang yang selalu hadir di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Siap atau? Tommy juga mau ketemu sama Kang Ipan di Cicalengka. Kang Tommy pengen dengerin Abim Ngesti yang Pangeran Dangdut. Ini barusan udah nih. Nah, ini dia. Pokoknya digoyangin buat Tommy duluan yang lagi siaran dan suaranya menggelegar sekota Bandung. Udah kayak ulang tahun Dahlia dong, menggelegar. Jangan lupa di Sanguan. Sanguan, Kang Ipan. Apapun makanannya Sanguan, mau jajan bala-bala gitu ya, mau beli martabak telur, mau beli mie gitu di Endogan, Sanguan. Biar wareg lebar gitu ta. Kalau nggak di Sanguan mah lebar gitu nanti namanya. Terus juga nih Kang Agus di Cipahit lagi, Cihapit. Ini udah apa sih namanya? Matanya udah nggak jelas gitu ya. Kang Agus di Cipahit hadir, Kang Tommy siap. Pengen dengerin Siapakah Aku dari Imam Esarifin. Digoyangnya buat Atomi duluan yang lagi siaran. Terus juga buat siapa nih, buat atuh etama entong disebatkeun atuh, entong etama. Entong dah teu aya ieu. Teu aya jalmina gini dia kayak gitu tah. Ya, pokoknya digocin buat Atomi dan juga buat Wargi Dahlia semuanya aja. Hatur nuhun sami-sami Kang Agus di Cihapit. Terus juga ada siapa nih, Kang Ihsan di Majalaya, Kang Tommy hoyong langgam di dia mah Kang Ihsan. Tong hilapnya. Yang debu-debu jalanan pokoknya mah digoyanginnya buat Atomi duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Wargi Dahlia yang selalu panteng Radio Dahlia FM Bandung. Siapa tuh? Yang mau telepon nanti diangkatin lagi sama Tommy di 0811-222-1015 atau di 73008 dan juga 7311-710. Prungah, go go go, goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng
0: Radio Dahlia FM.
2: Panteng
0: terus.
2: Begadang. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih di Begadang Dahlia, masih bersama Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Masih banyak waktu nih kalau sangat murid Dahlia pengen telepon ataupun WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di 73008 dan juga 7311-710 Wargi Dahlia. Halo Begadang Dahlia. Ih kaduhung dipencet.
1: Pantes sengaja.
0: Tersengaja. Lain Kang Nanu naha wayah kieu? Hah? Alhamdulillah atuh masih kene waras.
1: Lain tugas deui.
0: Kumaha?
1: Dibere tugas deui ku AJP.
0: Ah nya kitu teh we pemain cadangan mah teh.
1: Lumayan ye. Balik. Iya nana.
0: Oh eta mah kudu eta mah.
1: Harus
0: atuh. Harus wayahna eta mah lamun teu misalna.
1: Eta mah itu nama ieu na teh sasajen mah.
0: Lamun tamun teh sasajen wayahna we kudu di

0: alungkeun.
1: Karungan heula yeuh langsung alungkeun.
0: Tiga kucing di karungan itu. Lain Kang Danu.
1: Gue dajagal itu nama di karungan.
0: Lain naha wayah kewe Kang Danu?
1: Ayo, kamari mah kabeurangan nya.
0: Heeh.
1: Ya mah alhamdulillah cita setengah dua lah, setengah dua. Dasarnya kapan nanti lebih awal?
0: Oh, gaya lebih awal.
1: Kamana atau lebih awal?
0: Kamana atau lebih awal? Jam sabaraha lebih awal teh Kang Danu?
1: Biasa weh jam setengah salapan geng
0: tidur. Oh, biasanya jam sabaraha?
1: Biasanya jam salapan, jam 10.
0: Lain nah tadi tumben te jogging tadi nah.
1: Jogging nah itu kan ka ieu lah aya ieu kan ka Brigip.
0: Oh iya,
1: pahingan. Cara itu nama iya bagi-bagi.
0: Ah iya mah pahingan yang anu gratis iya mah roti.
1: Roti buaya.
0: Ah kabagi teh rotina eta teh.
1: Lumayan itu nama ceya dibagi-bagi di jalannya asup.
0: Mm-hmm.
1: Ay, pembagian pannya.
0: Mm-hmm.
1: Dibagi. Pas asup ke daleman.
0: Alah.
1: Dibagi.
0: Alah.
1: Sekarang nyaperkan Putri Berdi.
0: Mm-hmm.
1: Dibagi.
0: Aduh.
1: Nyamperkan
0: kan. Lain ini nyaman berenan. Ayah abuskan kena kantong. Ayah SPG nawaran. Lumayan.
1: Dibagi. Oh, aku SPG gak senang. Bang senang rotinya. Mau.
0: Aduh. Iya mah.
1: Cokot. Kok mau si Iman mah.
0: Rumah.
1: Dan. Itu ayah pembagian deh. Hayu. Hmm? Cokot deh. Saha. Si Opal. Cokot deh.
0: Lain jigana curiga dijual nyaku Kang Daru jeung si Kang Iman eta mah nya.
1: Apalan
0: ieu. Pasti dijual itu tah Kang Daru jeung Kang Iman anu pasti eta teh.
1: Beda babang.
0: Heh.
1: Akan ngajual teh ngan 2000.
0: Nya.
1: Cuma 5000 hiji.
0: Tuh. Rek kumaha ieu warga Dahlia
1: tuh. Mana gratis.
0: Ieu mah.
1: Dua anak itu mah enak. Dua kali lipat.
0: Dua kali lipat deh. Kang Danu damang. Aduh.
1: Kita damang.
0: Aduh.
1: Normal.
0: Aduh. Normal.
1: Lamun aya hiji deui cenah mah cepat teh tiga teh. Aduh cenah rungkan euy aya jelema kieu mah cenah.
0: Heeh.
1: Ngarugikeun.
0: Ngarugikeun ieu mah cenah.
1: Arina ngarugikeun. Tong hirup jelema kieu mah.
0: Karungan. Lah eta nu yang jadi pertanyaan teh nya eta Iman Riung Bandung kuatan gitu.
1: Adrenalin kuatan.
0: Kuatan dan sabara taun bebarengan eta gabesti gitu di dinya gitu. Aduh.
1: Heeh, rasa kuaku mah oge geus kuat batu. Geus kuat gitu meureunnya.
0: Aduh. Dah saya mah nya mun saya mau jadi Kang Iman pas apa kana nu kieu geus mau babaturan deui gitu saya mah mual dua hari gitu teh. Ah enggak semua mau bawa di jengkang Danu sih isin kaca daken gitu. Aduh Kang Danu hiburan dengan hiburan.
1: Nah, bener babang Danu begadang tehnya babang. Enak ayat di konveksi.
0: Ya tuh.
1: Tuh jadi satpam.
0: Jadi satpam.
1: Kemana tuh satpam?
0: Lain ini apa? Anu lain jadi satpam atau ayah satpam itu nu jadi satpam
1: gitu. Palelon ieu tupang bener
0: jadi. Iya. Matakna ieu eta roti teh bagi-bagi deui tong di keresekan.
1: Ulah dikeresekan ulah dijual ieu.
0: Ulah dijual
1: ieu mah roti ieu sarapan.
0: Ah iya mah. Aya bahan di blacklist ku Dahlia gere Kang Danu mah ieu. Ka mana tuh blacklist? Blacklist. Ayo teh balik. Kang Danu digogoh heula ah.
1: Ayo siap.
0: Siap atau digogo asik.
1: Begadang ayo begadang.
0: Alah.
1: Begadangnya di Dahlia.
0: Maknya.
1: Begadang boleh saja di radio Dahlia. Babak Tommy.
0: Sekolah hawe. Tuh hawe gila nyanyi nanti. Langkah mana naon Kang Danu?
1: Amna mah kita si Rosmala, Kamelia.
0: Kamelia. Sok atuh. Cing kumaha laguna?
1: Kamelia.
0: Aduh.
1: Hatiku rinduku.
0: Gusti Ya aneh mah sugantenya iya mangnya. Kan ari pendak langsung mah pendak langsung mah acan deui gitu tahnya, pendak langsungnya Kang Danu mah. Ieu nembe di udara. Ai sugan teh gitu ta. Geus damang Kang Danu teh.
1: Ya begitu begitu teh teh ieu teh. Ieu na teh teh cager.
0: Cager. Ieu mah lain, ieu mah ka dokter moal moal cager Kang Danu.
1: Orang hese Bapak ngarikeus kieu emang sebawaan mah.
0: Tuh nya sebawaan hese. Ciku mah aduh.
1: Sebawaan kieu mah.
0: Ieu mah di ruqyah ge moal gitu ta.
1: Mah mempar ku mah ku Ustaz Taufik mah.
0: Nu aya Ustaz Taufikna kabur gitu. Ah cenah ieu mah hese cenah Danu.
1: Hese ieu mah. Mah mempar.
0: Ku mah ku Ustaz Andi ge ah cenah ieu mah.
1: Ku mah ku Ustaz Andi moal.
0: Ustaz Andi teh hoream cenah ieu mah. Goyang Kang Masa goyang na.
1: Yang nama Kang Obabangnya sehat selalu nya.
0: Amin, amin. Semangat
1: terus Babangnya. Ulah gelap di kopian Babang ah.
0: So kopian sanguan.
1: Eh sanguan.
0: Sanguan atuh.
1: Ke mana sanguan? Ada Babang mah sagala lagi sanguan.
0: Nah, apalan teh geningan atuh.
1: Apalan atuh tiba heula eta mah. Amun hayang wareg mah teu waleh pake sangu.
0: Iya, meh wareg teh naon ge
1: atuh. Babang mah eta oge na teh tong boro baso nya.
0: Naon
1: atuh? Tahu sanguan. Aku makan
0: canggung. Eh, kabayang cek bari gedalia nu sanu sejen teh. Alah cenah, teu nyangka Kang Tomi ku mah tahu di sanguan yang bubur ge. Eh,
1: masak kikuhan naon cing? Cak kikuh hayang seubeul.
0: Aduh, Kang Wasa deui goyangna.
1: Kang Iman di Wanu Muda yang sama Mama Bayu teh om nya manyaran Mama Pep Kang Kenta lupa pasar baru sempat jatok jona gobi noni nasuar teh isar. Ponti Umi Yuna Ustadz Ani Asep Angkonti Atapang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gerlau Cubed Boleh Mang Wauci Arno Nenek Putri Munatiara Yang Tidak Gojuri Roki Mas Tanto Eci Bay Cati Kopo Eri Pasko Dari Sibiru Padin Mansah Umi Ciko Abah Nesteh Nopan Nenek Ica Nenek Jebret Nenek Aing Sugi Mam Sger Jalai Mang Lepeda Larang Duang Ide Ujaura Bote Tim Ujung Pepen Kopeng Yati Man Mama Joda Kaari Nanda Dolar Bu Enjoy Bunda Dina Mama Linda Mama Lilis Mama Sri Acong Neco Aki Bar Erni Atidik
0: Imam Soja Mang Irin Cina Ketombe
1: Lesti Jiran Ah Sada Yang Di komen jadi
0: wengke Lah yang punung Tong pundungan Iya
1: berapa
0: ya kene
1: itu
0: ayah tilu bait deui. Aduh, sok atuh teraskeun. Nah, sok atuh sok. Sok atuh sok. Antos
1: akak Babang to nyunggun.
0: Punung. Gocin Kang Masa, gocin.
1: Gocin sama Kang Obabangnya, sehat-sehat Babangnya.
0: Siap, amin, amin. Haturun Kang Danu.
1: Sami-sami Babang.
0: Panteng radio Kang Danu.
1: Panteng radio, panteng dahlia enak-enak ngamnya dahlia prung. Ah, go goyang. Au!
0: Halo Kang Danu ya. Gitu tah warga dalai Kang Danu masuk ngabongkar rahasia jadi we era paleun gitu tah. Yen cenah Kang Tomi teh sok nuang ku patahu di sanguan gitu tah. Kadang da gieu warga dalianya ieu mah cerita sedikit teh cerita sebentar. Kadang dulu teh da udah tanggung diceritain si Kang Danu atuh danya. Dulu teh pernah pengalaman. Pengalaman beli kupat tahu kan lapar gitu nya pagi-pagi waktu itu lapar kupat tahu. Pekte porsina teh ngan ah aya meureunan wargi dahlia ngan bisa meureunan 7 keureut mah gitu teh kupat tahuna teh kupatna gitu. Ah 7 keureut cek Tomi teh ieu mah kupatna ge moal warg ieu mah. Moal nepi paling ngelap dina koropok gitu dah. Aya sangu nu kamari gitu teh lumayan. Ah sanguan ya dah lebar gitu dah. Daripada tuareg gitu tanya. Iya tuh. Meser kupat tahu 10.000 ngan genep siki merenan kupat nanti. Be, entahuna sapotong. Togena bisa purulup gitu ta. Duh. Nyelapin tino koropok gitu segitu. Akhirnya di sanguan wargi. Ah, kenwios gitu nya. Sangukin. Yang penting mau wareng gitu wargi dahlia. Itu ta. Jangan lupa kemana-mana wargi dahlia nanti Tomi angkatin lagi teleponnya di 0811-222-1015 ataupun di 73008 dan juga 7311710. Prunga, goyang!

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik yang pastinya masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia.
1: Sungguh takkan kubi.
0: Kang Hasan di Majalaya, kumaha damang Kang Hasan. Nah ini dia Kang Hasan. Pokoknya digoyang gak usah dayana warga Dahlia aja. Langgamnya senandung cinta, nanti mudah-mudahan waktunya cukup nanti digoyangin sama Tommy langgamnya ya. Terus juga nih ada Teati di Batu Lawang Ciwidey hadir. Langgamnya pengen obati rinduku aja digoyang buat Bang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja di acara Begadang. Gocinnya lagi buat Kang Tommy, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Ini sama siapa nih? Ini sama Kang Rudi GBI, betul ya. Pokoknya mah hoyong langgamna cinta, melodi cinta di rumah irama di kintuna kanggo sadayana komunitas kue-kue di Bandung. Alah, kue-kue di Bandung. Pami kue di Sanguan, rao. Sagala di Sanguan. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Mas Anto di Lebih Panjang hadir. Kang Tommy pengen Pangeran Danu tadi udah ya. Langsung digocinnya buat Kang Tommy, semoga sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Buat kawan-kawan yang lagi pada kerja aja. Gak lupa juga buat warga Dahlia, buat Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desah. Alah, Tiara Desah. Buat Bu Arfan juga. Buat Bayati Jamu, LTLI Padalarang juga. Kang Deddy, Kang Genta, Kang Danu, Mang Nana di Setia Budi, Kang Lukman di Pasar Baros, Ivan Moza, Arnold Black Kopi. Terus juga buat Rokim, Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Yustian, Tia Nova, Teh Ilah. Pokoknya mah Kang Gus Adayana, anu nuju panteng Radio Dahlia FM Bandung gitu tanya. Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik katuh.
2: Purung ah, gogo, soya.
0: Sama siapa di mana?
2: Teh Kokom di Holis.
0: Teh Kokom nuju naon Teh Kokom teh acan kulem?
2: Teh, iya lumayan wae kugah.
0: Alah, bade ka mana kugah hoyah gini Teh Kokom?
2: Tabuh sabar aye.
0: Ah, tabuh 5 subuh haina teh.
2: Siakan.
0: Setengah tilu.
2: Setengah tilu.
0: Bade ke pasar?
2: Itu. Oh, yang tahajud.
0: Oh, alhamdulillah. Geningan udah gitu. Tahajud. Terus
2: beres iya.
0: Bobo deui gitu. Mana itu terus beres nelfon bade bobo deui gitu. Ta.
2: Wah, mau bobo deui bade kajaman.
0: Alhamdulillah. Atuh. Pami gitu mah tuh Teh Kokom digogoh lah tiasa.
2: Mah enggak.
0: Tiasa gitu.
2: Tiasa, tetapi lu apa kok.
0: Digau gue, Teh Kokom.

0: kebiasaan teh kokom teh geningan.
1: Sok-sok lembut teka akang JP
0: oge. Hayong langgam naon teh kokom?
1: Tiasa kene kitu.
0: Tiasa sok insyaallah tiasa sok.
1: Hayong kagungan Tuhan.
0: Yalah kagungan Tuhan.
1: Menawi aya titik sanola kitu.
0: Manawi aya gitu. Manawi, ya, manawi Imam S. Arifin.
1: Oh,
0: anu yos.
1: Yos. Penting mah eta aja dulu.
0: Mohon sok atuh digoyang nak kanggo saha?
1: Kanggo ka sadayana tos lalebet teh.
0: Heeh, atuh sok. Gocin kanggo sa gocin.
1: Gocin na. Kanggo aja kanggo aja. Kanggo Kang Tommy we
0: dirojan. Siap atuh.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali teh Kokom. Panteng radio teh Kokom.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia
0: asli
1: aku
0: goyang. Digoyang kembali teh Kokom. Buntu cenah teh Kokom bade tahajud cenah. Gugah hoyak kieu. Alhamdulillah atunya. Manawi teh. Manawi sareng manawa gitu teh. Manawi teh bade ka pasar teh Kokom teh gitu teh. Biasana kan gugah tabuh sakieu teh seuneureun ka pasar tah. Ayang lagi mau ke pasar juga tetap hati-hati warga Dahlia ya, tetap waspada. Terus juga yang lagi jualan, masih jualan di pagi hari ini tetap waspada juga. Hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama kita semua warga Dahlia. Gitu lah. Digoyang kembali ya. Ada langkahnya melodi cinta dari Roma Irama. Prungah, go go go, goyang.

0: buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek
3: kiuk. Amukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian

Gak kerasa warga Dahlia udah mau jam 3 aja. Ya harusnya begadang tuh sampai jam 4 gitu ya. Janganlah ya. 3 jam cukup warga Dahlia ya. Terima kasih banyak buat warga Dahlia sudah panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Yang udah WhatsApp juga di 0811-222-1015. Yang udah telepon juga di 0227300008 dan juga 7311710. Terima kasih banyak. Maaf banget kalau misalkan ada WhatsApp yang gak kebaca ataupun langgam yang gak keputer ya. Insya Allah besok begadangnya sama JP lagi warga Dahlia. Temunya pamit dulu ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyang. Go.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Bandung goyang sikasik.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tidalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

tong kamamananya, saat tos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: menggunakan mata air alami.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, obsesi pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. InsyaAllah dari jam 4 sampai jam 6 pagi, karena beliau sedang berada dalam melaksanakan ibadah umrah bersama jamaah Obsesi Pagi Hikmah Fajar, dan saat ini sedang berada di kota Madinah. Kita langsung temui dan langsung bersama Ustadz Andi Abdurrahman dari Burangrang nomor 28 di Bandung menuju Saudi Arabia. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Halo. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Tayyib, tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Aduh. Gimana sehat, Abang?
0: Alhamdulillah. Dinginnya luar biasa nih pagi ini. Tadi di perjalanan agak-agak kurang lancar, Abang. Tapi di Madinah, yang di Madinah, insya Allah lancar. Kemarin dari Mekah ke Madinah. Bersama rombongan yang begitu luar biasa.
1: Masya Allah, alhamdulillah.

0: atas doa dari abang, doa juga dari ayahanda ibunda Wargi Dahlia tentunya. Kami beserta para jamaah, rangkaian ibadah kita mulai dari keberangkatan sampai di perjalanan, kemudian juga dilanjutkan dengan ibadah-ibadah umroh, kemudian kita berangkat dari Mekah, sekarang ada di Madinah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan tentunya kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, atas doa-doa dari abang, dari ayahanda ibunda Wargi Dahlia semua.
1: Alhamdulillah. Ini lelah sekali memimpin rombongan dari
0: subhanallah.
1: Perubahan cuaca begini. Kalau lihat dari rekaman-rekaman yang ada di medsos, tentu saja menyenangkan sekali melihat rombongan dari Ustadz Andi Abdul Rahman yang ada saat ini. Kita akan berbicara tentang selama perjalanan ini menemui hal-hal yang istimewa mungkin dalam rekaman perjalanan, karena bukan hanya untuk yang pertama, bukan untuk yang pertama kali, tapi sekian kali setiap tahun rombongan bersama Ustadz Andi Budaman. Abang lihat beberapa kemarin tuh ada tempat masjidnya Umar bin Khattab. Atau boleh yang mana nih jadi cerita dan tema kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi.
0: Baik, Bang Haji Abdul, ayahanda ibunda, ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tidak ada sebuah kenikmatan, tidak ada sebuah karunia yang terbesar, yang terbaik untuk seorang hamba, tidak lain ketika seorang hamba itu dilembutkan hatinya untuk taat kepada Allah. Sebuah kenikmatan yang agung, sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama bergerak, berjalan menuju satu titik cahaya yang Allah pancarkan melalui agama Islam ini. Maka kita bersyukur, ayahanda ibunda ikhwatu fillah azakumullah, hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat taufik berada di atas dinul Islam, beratas di agama ini. Kami yakin ajaran yang disampaikan, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, merupakan agama, risalah yang benar, yang menyempurnakan seluruh risalah yang Allah pernah turunkan ke di muka bumi ini. Maka karena itu kita memohon agar tetap Allah berikan hidayah, Allah tetap berikan taufik, Allah tetap berikan nikmat dan karunia itu hingga kita bertemu dengan Allah kelak di akhirat nanti, insyaallah. Ikhwatu fillah, azakumullah, Bang Haji Apo juga, ayahanda ibunda Wargi Dahlia semua. Memang apabila kita berbicara masalah kunjungan ataupun kita berangkat ke Baitullah untuk beribadah umrah kah ataupun beribadah haji kah, setiap perjalanan yang kami rasakan, setiap momen-momen perjalanan yang kami lakukan, wallahi demi Allah saya katakan, setiap perjalanan akan berbeda momentumnya. Setiap perjalanan, kejadian-kejadian yang kami peroleh akan selalu berbeda. Setiap perjalanan yang kami lakukan, pengalaman-pengalaman spiritual pun akan selalu berbeda dan berubah. Disitulah yang namanya pelajaran, bahwa yang namanya belajar tidak pernah ada habis-habisnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, bahwa yang namanya belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Belajarlah kalian sampai kalian menemukan sebuah titik bahwa kalian akan meninggalkan alam dunia ini. Disitulah momen setiap perjalanan kita, ibadah haji maupun umroh, selalu mendapatkan momen pelajaran yang akan terus berbeda-beda. Termasuk perjalanan kita dengan para jamaah Ayahada Ibu Dawargi Dahlia, ya. Perjalanan kita mulai dari persiapan sampai dengan tibanya kita, kedatangan kita di Mekah, kemudian sampai sekarang ini kita berada di Madinah. Masya Allah, itu perjalanannya selalu berbeda.
1: Luar biasa.
0: Kondisi spiritual yang kami rasakan berbeda. Nah, ikhwatu fillah azakumullah, setiap perjalanan kita mulai dari Jakarta, ya, menuju ke Doha, ya, di Qatar. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya dunia yang Allah ciptakan ini begitu luas. Ya. Dunia yang Allah berikan, yang Allah ciptakan ini adalah luas. Sehingga dari perjalanan Jakarta ke Doha ataupun ke Qatar, kita berada di Doha sekitar 3-4 jam, ya. Kemudian tafakur di sana, ngobrol, kemudian banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh jamaah. Ini pengalaman yang baru, ini begini. Nah, di situ ada sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah berikan, apa yang Allah suguhkan kepada hamba-hambanya, maka sikapi dengan apa? Dengan bersyukur kepadanya. Syukuri semua itu. Dan demi Allah, setiap langkah yang apabila langkah itu kita imbangi, kita iringi dengan rasa syukur, maka dipastikan Allah akan berikan sebuah hikmah, Allah akan berikan sebuah pelajaran. Sudah tentu pahala Allah berikan kepada kita dari rasa syukur itu. Tapi yang lebih berharga lagi, Allah akan berikan hikmah. Hikmah itu apa sih? Gitu kan? Hikmah itu, ayahanda ibunda, sesuatu ilmu yang tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Itu hikmah namanya. Dan itu susah untuk didapati di bangku sekolah. Terkadang kita lihat kan, guru-guru kita, para ulama-ulama kita, kita ambil contoh saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja, misalkan para sahabat, apakah mereka bersekolah? Tidak. Memiliki pangkat dan jabatan? Iya, mungkin. Berbisnis? Iya. Apakah bergelar? Tidak. Tapi subhanallah, walaupun mereka tidak bergelar, ya, tidak bergelar secara akademis, gitu kan? Tapi Allah memberikan gelar langsung dari langit. Seperti Al-Amin lah diberikan kepada Rasulullah waktu kecil. Apakah itu namanya tablik? Apa namanya fatonah? Apa itu namanya amanah? Apa itu namanya siddiq? Allah berikan gelar-gelar kepada hamba-hamba pilihan Allah. Abu Bakar misalnya mendapatkan gelar yang namanya as-siddiq, yang membenarkan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan titel, diberikan gelar langsung oleh Allah. Dan sampai saat ini, gelar as-siddiq ini bukannya sekedar memberikan kemaslahatan di dunia, sampai ke akhirat mendapatkan pahala. Sampai akhirat bisa mengantarkan ke dalam surga. Sampai akhirat Abu Bakar masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, misalnya yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan gelar langsung apa? Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Beliau mendapatkan gelar Al-Faruq langsung diberikan oleh Nabi, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hikmah. Makanya setiap perjalanan kami ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, apa yang mesti kita ambil. Begitu datang ke Mekah, kita melaksanakan ibadah umrah, Masya Allah, suasananya akan berbeda, kenikmatannya akan berbeda. Sama Ka'bahnya, abangnya, Dahlia, sama ibadahnya umroh, sama Ka'bahnya, ya, sama tempatnya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi suasana, kemudian juga pelajaran, atmosfer yang kita raih di sana akan berbeda dari tahun ke tahun, dari bulan ini dibandingkan dengan bulan yang itu akan berbeda.
1: Selalu dimerindukan.
0: Selalu kita rindukan. Dan itulah yang namanya apa? Janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Bala'inun ro'at wala ujun sabiat wala khatala fi qalbil bashar. Allah telah siapkan sebuah kenikmatan bagi hamba-hamba yang saleh. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan berikan itu, ayahanda ikhwatu fillah. Apa itu? Mala ainun ro'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala ujunun samiat, yang belum pernah terdengar oleh telinga. Wala fiqal bil basar, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Termasuk ibadah. Ibadah itu, ayahanda ibunda, ibadah di Baitullah ataupun ibadah di rumah kita, sholatlah kita, puasa kita, baca Quran kita, itu menjadi sebuah rahasia apakah diterima ataupun tidak. Termasuk ibadah haji dan umrah, apakah diterima ataupun tidak. Tapi walaupun tidak ada kepastian diterima ataupun tidak, kata Allah, aku tergantung bersangka hambaku kepadaku. Bila hambaku berbaik sangka, mengatakan ibadah ini pasti diterima, pasti akan aku terima ibadah itu. Itu spiritual yang sangat tinggi, ayahanda ibunda. Ka'bahnya sama, tempatnya sama, ibadahnya juga namanya umrah kok sama. Tapi satu dengan yang lain jamaah berbeda nilai spiritualnya. Demi Allah saya katakan. Saya dengan kayak Bentang punya spiritual yang berbeda saat berada di Mekah. Begitu juga para jamaah-jamaah yang lain. Ketika dalam melaksanakan ibadah umroh, ketika selesai umroh, kami diskusi dengan para jamaah. Masya Allah, jamaah kita 45 orang, ayahanda ifatu fillah, 45 bang. Dan ketika ditanya satu demi satu perjalanannya, jawabannya berbeda-beda. Walaupun hanya satu pertanyaan, satu pertanyaan tapi jawaban berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa pabi'ayyi ala'i rabbikum atukadzibun. Kenikmatan Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Karena kenikmatan Allah itu la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung jumlahnya. Buktinya saja ketika jamaah kita 45 orang ditanya satu demi satu tentang pertanyaan yang sama, apa yang kita rasakan ketika di Mekah saat melaksanakan ibadah umrah, mereka 45 itu ya 45 jawaban. Itu menunjukkan luar biasanya ibadah, dan itu menunjukkan bahwa sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi itu adalah risalah yang benar, ayahanda ibu. Ketika itu bang, setelah kita melaksanakan ibadah umrah, ada momen yang sangat penting yang ingin kami sampaikan kepada ayahanda ibu, bahwa setelah kita ibadah umrah, biasanya kita kan akan membawa jamaah itu ke makom ijabah. Nah tentunya nih, para alumni-alumni yang pernah mengikuti bersama kita ibadah haji maupun umrah, itu pasti akan mengunjungi makom ijabah. Artinya begini, ayahanda, di kegiatan ibadah kami ya, umrah khususnya, selain memberikan pelayanan kepada jamaah dalam melaksanakan ibadah umrah, kami juga memiliki pelayanan khusus kepada para jamaah, di mana para jamaah yang ikut serta bersama saya dengan Teh Haja Bentang, ya, kami akan bawa ke hadapan Allah melalui pelantara wasilah makom-makom yang terpilih di dalam seputar Ka'bah.
1: Di zona Ka'bah itu.
0: Betul sekali, bang. Kita ambil mereka kemana? Ke Rukun Yamani.
1: Rukun Yamani, ya.
0: Ikut itu Rukun Yamani, karena kata guru saya, ayahanda ibunda ikhwatul fillah, Rukun Yamani itu tempat starnya, berputarnya ya para malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur. Saya sampai merinding begini. Jadi berputar.
1: Susah mencapai dan itu tuh. Penuh.
0: Betul bang, masuk ke pintu Hajar apa ya, Rukun Yamani, Rukun naik Yamani. Lagi ke atas. Diriwayatkan oleh seorang sahabat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf, nah, tiba-tiba Rasulullah beristiqlam di hadapan, di sejajar dengan Rukun Yamani, dengan mengangkat tongkatnya lalu tersenyum. Setiap berputar di sana beliau tersenyum. Curiga dong para sahabat, ya Nabi seri jangan sahat, ya Nabi sahat, gitu kan. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah engkau sampaikan kepada kami, kenapa setiap engkau melewati rukun Yamani, engkau beristilam dengan mengangkat tongkatmu, lalu yang membuat kami penasaran, engkau lemparkan senyuman yang manis di rukun Yamani. Ada apa sih? Nah gitu kan, kepo para sahabat. Ada apa sih? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, setiap melewat di rukun Yamani, aku melihat Jibril sedang duduk dan memperhatikanku. Maka aku lemparkan istiqlam, Bismillahi Allahu Akbar. Laku aku tersenyum kepadanya. Ini luar biasa. Karena di situ sebuah terminalnya ya, terminalnya para malaikat berputar dari Baitul Makmur. Turun masuk ke rukun Yamani, naik lagi, dan semua jamaah kita bawa ke sana, pegang, kemudian mencium, gitu kan?
1: Dan tapi ketika tidak gampang mencari waktu dan posisi di penuhnya umat yang ingin
0: salat. Allah Akbar.
1: Ya, itu benar, Bang. Tidak gampang.
0: Itu benar apa yang disampaikan oleh Bang Apul, ya, warga Dahlia semua, itu terjadi kepada beberapa jamaah di kita. Kan kita dibagi beberapa kelompok, dibagi empat kelompok. Jadi ada yang 11 orang gitu kan, ada yang 10 orang. Masuk kita ke sana, ada beberapa jamaah yang mundur. Padahal itu tinggal beberapa langkah lagi gitu. Kita sudah menjaga dengan mutawif, dengan kami, dengan saya sendiri, dengan teh betang, berdesakan itu ya, sebuah perjuangan gitu kan.
1: Betul.
0: Ini tinggal satu langkah mau masuk ke sana, dia mundur. Alasannya, saya takut, gitu kan. Ada juga yang ngomong, saya mau pulang aja. Ada yang ngomong kayak begitu ke teh betang. Masya Allah, ini kok bisa gitu. Nah, ketika selesai, itu kan yang mani, dia nangis. Nangisnya apa? Kenapa saya harus mundur ya? Kenapa harus saya ngomong begitu ya? Padahal ini kesempatan yang Allah berikan.
1: Betul.
0: Kenapa saya gak bisa mengambil pelajaran, gak bisa mengambil peluang gitu, yang Allah berikan di hadapan mata saya gitu.
1: Betul.
0: Sudah dibantu dengan motowif, dibantu dengan kami, tapi hesai gitu.
1: Sudah.
0: Akhirnya itu bisa dilihat ya, di TikTok saya, ya, Wargi Dahlia. Di situ ada pasar kakian, ya. Itu pasar yang sangat murah. Ya, kalau mau gabung lagi dengan kita ya, itu murah banget. Koper saja, Bang. Koper yang gede.
1: Buat tambahan bawa oleh-oleh.
0: Biasa kan ada yang beli ini, biasa kan di Indonesia, di Wargi Dahlia mah kan gitu. Ongkos 28 juta. Meli bawa bekalnya 50 juta kan biasa. Biasanya Bang, harga nanti 1 juta setengah, 2 juta kan koper yang besar. Di sana berapa coba? Cuma 300.000 rupiah. 300.000 itu gede ukurannya. Ukurannya besar. Murah-murah gitu kan. Nah, dia nangis ke teh bentang. Saya juga kaget, kenapa sih ibu-ibu dia nangis? Dia bilang, saya menyesal Ustaz, saya menyesal teh bentang. Kenapa saat di rukun Yamani, saya gak langsung masuk. Saya malah mundur, malah saya merasa takut. Akhirnya si jamaah tadi dibawa lagi oleh kita ke rukun Yamani. Dan alhamdulillah sampai juga gitu kan. Nah, di situ ada pelajaran. Kalau ada peluang, jangan menunggu untuk mundur, maju saja.
1: Maju.
0: Itu peluang tidak akan terjadi berulang 1-2 kali lagi.
1: Betul.
0: Itu yang pertama kita bawa ke rukun Yamani, Bang. Ya, kita bawa ke rukun Yamani. Kemudian kita bertolak lagi, membawa jemaah ke makom ijabah yang kedua, yaitu Multazam. Dan Ka'bah. Di sini lebih heboh lagi, Bang.
1: Hebohnya berdesakan lagi di
0: berdesak,
1: situ.
0: Ya, luar biasa.
1: Kita menunggu berdesak. Malam tetap banyak. Kita menunggu jam segini tetap banyak.
0: Betul.
1: Terbanting-banting dengan orang-orang Afrika.
0: Ya. Makanya sebelum berangkat itu kita mohon doa kepada Allah, sang pemilik Ka'bah. Ya Allah, Engkau adalah pemilik Ka'bah. Kami ingin membawa para jamaah untuk berdoa di makom ijabah yang telah dikabarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah keriduan kepada usaha kami. Berilah kekuatan kepada kami, ya. Kekuatan di tangan kami untuk menahan, badan kami untuk menahan. Dan alhamdulillah, masuk Rukun Yamani, masuk Hajar Aswad, masuk pintu Ka'bah dengan perjuangan yang berat. Semua bisa masuk ke sana. Semua bisa berdoa walaupun aya nu ka tarik rudungna nya
1: warigdahnya kebanting kanan kiri, tapi niat luar biasa dengan kegembiraan.
0: Aduh, luar biasa. Dan di sana tentunya ya, laki dan perempuan di sana diuji gitu kan.
1: Diuji.
0: Walaupun kita laki-laki segede kumaha nya warigdahnya, itu bisa terpental dengan satu kaki kiri. Itu yang dengan yang melawan perempuan gitu kan. Itulah yang namanya bagaimana Allah memberikan keridhaan kepada siapapun yang dikehendaki. Walaupun itu cek paribasana yang masuk ke sana perempuan, lalu Allah ridho, Allah akan berikan kemudahan. Dan itu terbukti dengan jamaah-jamaah kita kan. Diberikan kemudahan satu demi satu naik, Bang. Bukan hanya di bawah tapi naik ke atas. Yang sorotkeun ku teh benta, angkel di pakum ijabah di pintu Ka'bah, semua nangis, semua bahagia gitu kan. Ini pengalaman spiritual yang yang belum pernah saya rasakan katanya gitu kan. Nah, termasuk juga di bawah Bang, di bawah pintu Ka'bah itu ada beberapa telapak ya warna kuning. Itu tempat Jibril alaihissalam memberikan apa pelajaran sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, dan semua jamaah bisa di sana menciumnya di sana. Ya. Setelah itu kita berangkat ke makom ijabah yang berikutnya, yaitu di makom Ibrahim. Ya, tidak terlalu jauh di sana kan, makom Ibrahim, dengan doa Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Kemudian memohon doa kepada Allah untuk apa, putra-putri kita, anak keturunan kita saleh dan saleha. Setelah itu berangkat ke tempat yang terakhir, yaitu di Hijr Ismail. Satu demi satu kita sampaikan isogrogen ke Allah, bangga Allah ingatkan yang jamaah kita, mohon A, mohon B, mohon C, satu demi satu kesalahan. Begitu selesai, apa yang mereka rasakan? Nangis. Nangis apa? Sakit? Bukan. Nangis kegencet orang lain? Enggak, kata mereka. Nangis apa? Perasaan bahagia yang bercampur aduk dalam hati batin keikhlasan.
1: Ya Allah, merinding Ustaz.
0: Betul, berkecamuk di sana. Bukan capek yang timbul, bukan lelah, tapi bahagia yang ditandai dengan menangis. Satu orang jamaah yang lain menangis, tidak ada yang tidak menangis. Dan itu menunjukkan Allah berikan kenikmatan kepada jamaah, kepada hambanya dengan suasana yang berbeda-beda. 45 jamaah nangis, perasaannya sama bahagia, tapi bentuk bahagianya berbeda-beda. Kita melaksanakan ibadah umrohnya, itu umroh wajib. Lalu kita melaksanakan umroh yang berikutnya, umroh yang kedua, ya. Umroh yang kedua ada yang membadalkan orang tuanya yang meninggal, membadalkan neneknya, kakeknya meninggal dunia. Masya Allah, kita bawa. Dan mereka begitu berantusias, bersemangat gitu. Bersemangat walaupun terus terang saja ya ayyuhal ikhwatu fillah, kita itu jarak di ke Mekah, ya jarak maktab kita ke Masjidil Haram itu kurang lebih 400 meter.
1: Dekat sekali di lingkungan ya. Tower Zamzam itu Ustaz ya.
0: Iya betul, belakang Tower Zamzam. Belakang Tower Zamzam. Tapi sebetulnya kalau kebiasaan kami itu sedikit jauh Bang. 400 meter itu. Kalau biasanya kita
1: Sapia ya, Bahana itu lebih dekat ya.
0: Betul. Kayak di yang reguler itu di Jabal Umar. Kalau tidak di Jabal Umar itu di Hilton ataupun di apa namanya di Darut Tauhid. Itu enggak jauh, paling beberapa langkah gitu kan. Cuma sekarang adalah promo, sedikit agak berjarak 400 meter berjalan dengan panasnya luar biasa
1: Bang. Luar biasa lagi sekarang di sana.
0: Betul, di Mekah itu kalau pagi hari subuh 32 derajat subuh.
1: Ini aja tadi jam 1. Ya, betul jam 1 ya Ustaz sana tadi ya. Di kita di Indonesia jam 5, di sana jam 1. Sekarang Ustaz membelakan waktu harus siap subuh lagi nanti, tapi sekarang juga kita harus siaran mencoba untuk bersama dengan semua acara yang ada di Obsesi Pagi.
0: Luar biasa. Itu sudah 32, Bang. 32 kalau derajat. siang hari itu sampai 42.
1: 42 siang. Kata Lutfi kemarin tuh ininya tuh di kabar.
0: 42 derajat, Masya Allah, luar biasa.
1: Tapi Sadam, nah, Sadam senang-senang wae, Sadam menyusut ya.
0: Kata menggagak ngegaya wae budak.
1: Ada jemaah dari Sapia Bahana, Sapiahana Bahana dan Obsesi Pagi Ustaz Andi Rahman ini bagi Dahlia, namanya Sadam, usianya 1,5 tahun, digendong-gendong tapi luar biasa lucu banget.
0: Luar biasa kuat. Nah, di sana jamaah, aduh Pak Ustaz, panas, saya bilang panas milik Allah, dingin milik Allah. Mohon saja kepada Allah agar panas ini seolah-olah sedang membakar dosa dan kesalahan kita. Dengan panas ini berikan kekuatan oleh Allah kepada batin kita, kepada jiwa raga kita, supaya bersemangat, membakar kesemangatan kita. Dan alhamdulillah, walaupun sedikit jarak, para jamaah tidak pernah ketinggalan melaksanakan ibadah di sana. Kemudian singkatnya, kemudian kita setelah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan.
1: Wow, ini yang sedih.
0: Sedih yang luar biasa. Contoh gini ya Bang Haji Apul, mohon Bunda, kami, saya dengan Teh Bentang yang mohon maaf diberikan oleh Allah kemudahan untuk bolak-balik ke Mekah Madinah untuk melaksanakan pembimbingan kepada para jamaah. Dan tetap wae atul nangis, Bang.
1: Nangis, apa kita masih itu ada usia untuk bertemu lagi, melihat Ka'bah lagi? Itu di tawaf wada, itu tawaf perpisahan. Ya Allah,
0: berdoa ya Allah, kata jamaah teh, nanti akan balik lagi ya saya ke sini dengan membawa suami saya, dengan membawa anak saya, dengan membawa istri saya. Wah, banyak. Betul. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pergi dari ya. Setelah itu kita berangkat menuju ke Madinah. Dan Madinah sekarang,
1: oh, ada cerita yang lain sebelumnya Ustaz, sebelum ke Madinah nih, yang tidak jarang di diikuti atau menjadi perjalanan juga bagi jemaah umroh dari kota Bandung ataupun ini, berangkat malam-malam luar biasa ke Jabal ke Gua Hiro itu.
0: Sampai lupa.
1: Gua Hiro itu abang lihat videonya Lutfi, wallah. Videonya Ustadz luar biasa itu. Perjuangan. Aduh. Jam berapa itu? Indah sekali dengan Ustadz Andi Abdurrahman berangkatnya.
0: Benar. Saya itu sedikit, kalau boleh. Insya Allah. Saya ke Gua Hiro dengan membawa para jamaah. Ya.
1: Berapa kali? Berapa kali ke umroh? Oh, setiap berangkat pasti ke Gua Hiro.
0: Pasti ke Gua Hiro. Allah. Saya pasti dengan Teh Bentang ke Gua Hiro. Dan yang lebih istimewa Bang Haji Apul juga ya Anda. Setiap perjalanan ke Gua Hiro itu saya pasti dengan Teh Bentang. Coba aja tanyakan dengan jamaah-jamaah yang lain. Pasti saya dengan Teh Bentang. Dan setiap saya menuju selangkah demi langkah menuju ke puncak yang namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu adalah bukit cahaya. Ya, Jabal Nur atau dikatakan sebagai bukit cahaya, di mana di sana itu ada Gua Hiro. Setiap perjalanan saya dengan Teh Bentang menuju Gua Hiro selalu berbeda amanat yang Allah berikan kepada kami. Kemarin saja ketika kami dengan Teh Bentang berjalan selangkah dengan tertatih-tatih, dengan perasaan berat sudah mendaki gunung
1: malam-malam,
0: betul, nikmati setiap

0: hikmah kepada kita. Seolah mengatakan, wahai Andi, wahai Bentang, kamu sekarang sudah ada di puncak ya. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ketika di bawah, orang-orang kecil, rumah-rumah kecil, jalan-jalan kecil. Tadi ketika kau berjalan dari bawah ke atas saja, kamu kan merasa lelah. Sekarang kamu berada di puncak, apakah kamu merasakan kelelahan itu? Tidak. Yang timbul bukan lelah, tapi bahagia. Tapi bahagia. Nah, maka di sana ketika Allah memberikan kesuksesan kepada kita, ingat bagaimana perjuangan kamu dari nol sampai sekarang. Bagaimana Allah berikan sebuah pelajaran dari tangga satu ke tangga kedua, tangga tiga sampai kepada puncak. Maka kamu jangan merasa sombong bila kau sudah sukses. Bertawaduklah kalian, merasa rendahlah kalian, gitu kan. Jangan membanggakan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Kesuksesan, kalau kita ingin sukses itu butuh apa? Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan, apa? Ya kan, korbankan enggak tunduh, korbankan enggak capek, penting sampai puncak
1: gitu. Makanya kan mau berangkat biasanya kadang-kadang ini perjalanan jauh lagi, segala aktivitas padat dengan jadwalnya. Ternyata nikmat luar biasa.
0: Dan memang jamaah semua nara naik bang, kecuali Sadam ya. Sadam kita nggak diperkenankan.
1: Anginnya ini sekali ya, angin gurun.
0: Anginnya subhanallah. Angin gurun gitu kan, angin gurun. Nah itu setiap jamaah pasti ditawarkan, walaupun itu bukan program wajib, kami tawarkan kepada jamaah. Kemarin dengan biaya yang murah cuma 20 real dan maktab dari hotel menuju ke Jabal Nur. Ya, Jabal Nur di Gua Hiro hanya 20 real, berarti 20 hanya 100 ribu. 100 ribu rupiah tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dari Mekah. Kemudian berangkat di Madinah. Betul. Sekarang Madinah pukul 4 pukul 1 lebih 39 2 dengan suhu 31 derajat
1: jam segini di Bandung. Di Bandung 18 derajat.
0: Ngeheap. Lagi antara jam 2:30 kita akan mengajak para jamaah untuk melaksanakan ibadah tahajud, karena nanti siang pagi ini kita akan melaksanakan kunjungan ke Masjid Quba, Masjid Blaten, kemudian juga
1: di Quba.
0: Betul, termasuk juga langsung Baralanjak ke Kebon Korba gitu.
1: Quba, Uhud, terus Kiblatain, lalu juga di situ akan berziarah ke makam para syuhada.
0: Ya, betul. Kalau ke makam Baqi, kemudian Solo sudah kemarin. Begitu datang dari Mekah ke Madinah, kita langsung antara setelah sholat maghrib dan isya jam 11 malam, kita membawa jamaah untuk kemana? Untuk melaksanakan ziarah kepada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu malam itu. Di pagi harinya langsung kita membawa jamaah semua berziarah ke Baqi, ya ke Baqi. Kemudian masuk ke Masjid Gumamah. Kemudian di Masjid Gumamah itu ada 3 masjid para sahabat, abang. Yang pertama dekat Masjid Gumamah atau Masjid Awan itu ada masjid yang namanya Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. Betul. Kemudian di belakangnya itu ada Masjid Sayyidina Umar yang di TikTok itu.
1: Ada gitu di kan? Jadi background shot shooting TikTok Ustaz ya. Luar biasa.
0: Kemudian setelah di sana sebelah barat atau selatan ya. Selatan, kalau selatan itu Masjid Ali bin Abi Thalib. Ada setiap masjid itu, baik di Gumama, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, kita melaksanakan sholat. Cuma di Masjid Umar dikunci. Karena biasanya Umar itu identik dengan kekuatan, identik dengan kekuasaan, identik dengan marwah yang hebat gitu kan. Maka dikunci. Dia khawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan syirik. gitu. Bisa

0: minta ini, minta itu kan gitu kan.
1: Minta ini.
0: Kekuatan gitu kan. Umar, nah, makanya ditutup.
1: Orang sakti gitu. Kata Kak, kalau bahasa umum.
0: Ya betul.
1: Aduh ya Allah.
0: Besok, nah besok ayahanda ibunda abang kita mohon doa dari semuanya, kita akan melaksanakan melaksanakan ibadah ya kunjungan ke Kuba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
1: di Uhud gitu. Itu
0: betul, kemudian di Uhud
1: bahwa sedih juga itu Ustaz di situ kalau kita mengenang perjuangan para syuhada Uhud untuk berperang.
0: Betul.
1: Ya
0: betul betul. Dan
1: bisa cerita Ustaz tuh coba ketika
0: perjalanan dari Mekah ke Madinah kami bertanya dengan para jamaah momen yang terindah selain berdoa di makom ijabah, momen mana yang membuat ada daya tarik spiritual yang tinggi, menambah ketebalan iman dan takwa para jamaah, di mana tempatnya? Hampir rata-rata semua mereka jatuh cinta di ke Arafah dan ke Mina. Semua menangis di sana. Ketika melihat tempat untuk wukuf.
1: Untuk wukuf. Gitu kan?
0: Nah, wukuf di Arafah.
1: Tugu yang tempat pertemuan Adam Hawa itu.
0: Betul, di Jabal Rahmah.
1: Jabal Rahmah itu.
0: Betul. Semua tadi Jabal Rahmah teh sadayana darah naik, Abang.
1: Kuat.
0: Ente aki-aki naik kuat ke Jabal Rahmah.
1: Kapan banyak calo di situ teh banyak calo.
0: Ya, dan alhamdulillah Bang, kalau karena cuaca sangat panas ya ayahanda ibu. Kami sepakat dengan mutawif melaksanakan agenda itu tidak di siang hari, tidak di pagi hari, tapi di sore.
1: Kayak gua Hirot ya ke Jabal Nur.
0: Betul.
1: Betul, bagus dan ini itu, jadwalnya begitu.
0: Jadwal betul Bang. Jadi kita berangkat itu habis sholat asar. Sholat asar dan ini juga informasi kepada warga Dali semua. Kalau asar itu berangkat, si mobil itu langsung bisa parkir di pelataran Jabal Rahmah. Jadi nggak terlalu jauh jalannya, tinggal jalan deket nyampe. Tapi kalau misalkan pagi hari atau siang hari, jauh
1: harus banyak jauh.
0: Gitu kan. Nah di sana pagi pada sore hari para jamaah bisa melaksanakan naik ke Jabal Rahmah di sana. Kita mah anu ngasuhnya ya sama Teh Bentang di bawah aja gitu kan. Di akhir ini karena ingin mengenang seperti Adam dan Hawa.
1: Bukokom tuh abah tau Bukokom katanya pengen lagi sama Pak Ade ke itu ke Jabal Nur.
0: Dan luar biasa ya, luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan yang Allah suguhkan. Jadi itulah secara singkat ya perjalanan ibadah, kemudian juga hal-hal yang membuat semakin rindu ya.
1: Betul.
0: Semakin rindu, apalagi ketika kita ada muhasabah di depan makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar ya.
1: Nah, semua
0: nanti dilihat di SWT Bentang di situ ada.
1: Ini hari ini atau sudah selesai di dalam
0: berjarah.
1: Masjid berjarah di apa berdoa di Masjid Nabawi itu aduh sampai blank begini.
0: Nah nanti hari ini Abang juga pergi dari hari ini ke Kuba ya. Kemudian juga ke Jabal Uhud dan ke Kebun Kurma. Nanti malam nanti sorenya antara jam 2 jam 3 jamaah laki-laki akan bertolak masuk ke Raudhah.
1: Raudhah.
0: Kata Nabi
1: ini masuknya antara agak susah juga dicapai rata-rata ya Ustaz ya. Tengah remaja susah kalau kita tidak terjadwal. Jadi
0: agak sedikit ngantri gitu ya.
1: Tapi luar biasa.
0: Kalau berikan kemudahan ke Raudhah nanti besok sore ya ke Raudhah dan enaknya Bang, enaknya di mana ini di Madinah itu untuk perempuan. Kalau laki-laki itu ke Raudhahnya sekali. Tapi kalau perempuan bisa lebih dari sekali. Selain ngantri, lain sebelalui kartu nusuk.
1: Betul.
0: Itu ada momen-momen tertentu terutama di pintu 19. Pintu 21, pintu 21 ya. Pintu 21 dan 22 itu dibuka malam hari untuk ibu-ibu,
1: untuk perempuan.
0: Supaya perempuan bisa langsung menuju ke mana? Ke Raudhah.
1: Begitu ramahnya Madinah ya Ustaz ya. Kalau kota Madinah kotanya Rasulullah ini begitu ramahnya. Untuk perempuan, menghormati perempuan, ya Allah.
0: Betul. Sampai-sampai gini para jamaah. Teh Wendang, Pak Ustadz. Sekarang kalau di Madinah beda ya. Beda gimana? Bedanya gini.
1: Teh nunggu gebrak-gebrak.
0: Kita beri garisah. Ini jadi darawokan. Nah, air di Madinah meni lembut, meni nikmat, meni adem. Itulah kota Nabi.
1: Itulah Rasulullah. Kalau kita di Mekah kan Quraisy, gebrak. Iya. Haram.
0: Benar bang, haram. Ya, bujahal ya, sahabat.
1: Aduh.
0: Kemudian, kita bawa juga ke babu salam ya. Mm-hmm. Babu salam, tempat masuk ke perjalanan jalan menuju makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ke babu salam. Kemudian kita juga membawa jamaah ke Gate Jibril, tempatnya Rasulullah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui tempat itu, melalui pintu itu. Ya.
1: Ke ini sudah ini sempat ke Baki, Ustaz. Makam
0: sudah. Ke Baki.
1: Dan itu bisa cerita besok ya. Untuk Abang kan permintaan syuting di situ untuk menceritakan tentang kematian.
0: Tidak. Dan ini Bang,
1: di belakang untuk situ ada museum lagi, Ustaz. Bisa juga untuk ini cerita tentang museum dan tim museum perlengkapan segala catatan Rasulullah itu ada museum di situ.
0: Cuma kalau di Baki itu kita enggak bisa lama-lama, Bang.
1: Diusir.
0: Mm-hmm. Jadi kemarin itu dibuka untuk laki-laki boleh berziarah. Mm-hmm. Kita masuk beberapa jamaah ke sana masuk, gitu kan ziarah. Cuma pas mau ngambil kamera, kan di sana tiap ke pojok itu ada askar, ya ada polisi. Mm-hmm. Mereka melarang, tidak boleh mengesut, tidak boleh untuk merekam, apalagi berlama-lama. Mm-hmm. Dikhawatirkan tujuan mereka bagus, jangan sampai akidah kita terjatuh dengan meminta sesuatu kepada Allah melalui pelantara. Karena di sana itu ada beberapa
1: makam sahabat juga
0: yang hebat, orang-orang yang hebat,
1: ulama-ulama hebat.
0: Betul, di Baki itu ada makam Sayyidina Utsman bin Affan
1: yang terkaya. Kekayaannya sampai sekarang masih ada di Madinah itu.
0: Betul.
1: Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf.
0: Ya. Bin Auf, ya. Kemudian di sana juga ada makam istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Siti Aisyah. Sana ada. Kemudian juga putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kemudian juga ada makam ibu yang menyusui Nabi. Sayyidah Halimah.
1: Ibu susu
0: beliau di sana. Ya, kemudian juga kita juga di Mekah mengunjungi makam ibu kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Siti Khadijah di Ma'la gitu ya, di malam di Mekah. Nah, kemarin kita berziarah ke sana di Baki. Cuma kita mau mengadakan syuting di sana, enggak boleh.
1: Kamera
0: jadi mereka pun enggak boleh. Gitu. Jadi ada pengumuman dan memang lebih ketat ya. Ya tujuannya sih bagus agar kita tidak terjebak kepada kemusyrikan dan kesyirikan mungkin ya. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa mengambil momen-momen yang lain
1: masuk untuk siar kita ya.
0: Untuk siar kita nanti di Jabal Uhud kita mungkin ada sedikit rekaman. Kemudian juga di apa nama itu di Kuba, insya Allah. Ya mohon doanya saja bang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
1: Mudah-mudahan ada. Terima kasih banyak sekali cerita. Besok mudah-mudahan bisa live lagi Ustaz ya besok besok ya.
0: Insya Allah.
1: Tentang cerita
0: dengan cerita yang
1: lain. Cerita yang kalau berbeda. Ada mungkin kita bisa berkomunikasi nanti siang. Ini mohon maaf mengganggu istirahat yang seharusnya. Ini sempat istirahat dan tertidur dulu biar tahajudnya bisa bangun. Karena sekarang sudah menjelang jam 2 nih Ustadz ya.
0: Betul, sudah jam 2.
1: Biasanya karena kita kan jam 3 sudah pada ngabring tuh ke Masjid Madinah.
0: Betul.
1: Untuk tahajud bersama dan berjamaah ya.
0: Betul sekali. Ya, mungkin ayahanda, ibunda, yukhatutillah, zakumallah, Bang Haji Apul. Betul. Untuk sementara waktu ini yang dapat kami sampaikan, dapat kami kabarkan. Mudah-mudahan nanti besok Allah berikan kemudahan lagi untuk mengadakan siaran langsung. Dan mungkin nanti bisa dengan Teh Haja Bentang ya.
1: Insya Allah.
0: Siarannya besok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan.
1: Dan jangan lupa juga untuk melihat perjalanan dari apa namanya di media sosial yang sudah Ustadz kirimkan ke adik dan kakak teteh ke kakak ya di Bandung, langsung masuk naik ke TikToknya Ustadz Andi Abdurrahman.
0: Betul, nanti ayah dan ibunda bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mm-hmm. Di sana perjalanan kita mulai dari di Doha sampai panjang perjalanan kemarin itu tersimpan di apa namanya di TikTok kami, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mm-hmm. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mm-hmm. Tujuannya tidak lain adalah mardhatillah. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tentunya Bakti Apul, Ayahanda Ibuna Ikhwatufillah, kami ucapkan terima kasih kepada Kang Deni juga, terima kasih telah memberikan fatwa kita.
1: Terima kasih. Abang juga dari para jemaah ini juga menyampaikan salam ke Kanjeng Rasulullah sallallahu melalui perantara Teh Jabentang dan Ustaz Andi Abdurrahman dan rombongan.
0: Sudah kan Bang, walaupun tidak dijemput satu demi
1: dan
0: satu.
1: Dan hari ini insya Allah juga salam untuk semua para syuhada. Merinding Ustaz kalau sudah berbicara.
0: Insya Allah nanti kami sampaikan salam Abang, salam warga kepada syuhada-syuhada yang syuhada-syuhada Uhud ya. Insya Allah nanti kita
1: rasakan nikmatnya saat sholat di Masjid Quba itu yang tenang, nyaman. Coba warga
0: besok. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat dua rakaat di masjid ini, yaitu Masjid Quba, maka pahalanya sepadan dengan melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jadi mudah-mudahan ayahanda wargi dahli yang lain, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat lagi.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Dan sehat, usai yang panjang, rezeki yang melimpah ruah. Amin. Kita jadikan rezeki kita itu rezeki yang diridhai oleh Allah, kita pakai untuk jihad di jalan Allah, berkunjung ke Baitullah dan menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini mungkin abang, gitu aja.
1: Abang sebelum ini Ustaz dengarkan dulu salam dari Nenek Ica juga minta dipanggil juga di sana. Ibu Nani Soreang, Ibu Chandeni, Ibu Yuli, Abi Haji Gunung Sembung tidak bosan-bosannya ingin lagi berangkat. Ya. Ibu Siti Pengadaran, Ibu Muti, Teh Yati di Kopo dan juga Ibu Sri di Katapang, Teh Ai dan Kang Air nih dan Kakek Agus Sudrajat juga Ibu Cicin, Pak Lukman, Ibu Imas dan juga ada Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana juga. Mau tolong gupai lagi, duit mah ada tapi kadang-kadang belum ada panggilan susah.
0: Ibu Ida sama Pak Haji Nana minta dipanggil lagi, minta digupai lagi Ustaz. Bu Haja Entin kebun gendang. Insyaallah.
1: Semua warga Deni juga kupa. Tentu saja teman kita nih di studio.
0: Luar biasa. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti subuh besok ya.
1: Iya, kita bisa, ada 2 hari lagi di Madinah ya.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan semua rombongan jamaah dari Safia, Hana, Bahana dan Rahma Agnia yang pada pagi hari ini Ustaz Andi Abdurrahman dan Taja Bentang juga semua jemaah dan rombongan dalam keadaan sehat, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan melaksanakan ibadah umroh.
0: Amin. Insyaallah.
1: Allahu Akbar jadi kami tak kiwar kita lihat.
0: Masya Allah luar biasa. Ya, sebelum kita akhiri Abang, saya mohon izin untuk berdoa dulu. Ya,
1: kita doa dulu Ustaz.
0: Ya, mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah sehingga ayahanda ibunda wargi Dahlia kita semua pun bisa kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Duhai Allah yang Maha Perkasa, Engkau Maha mengetahui betapa hati ini ingin sekali berkunjung ke Baitullah. Mata kami ingin menyaksikan bagaimana menatap Ka'bah. Hati kami yang ingin hadir bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di Baitullah. Kami mohon kepada Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin, yang bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh bukanlah orang yang punya uang, bukanlah orang yang kaya, tetapi orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau berikan kemudahan untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon kepadamu ya Rob, semoga kami dimasukkan kepada orang-orang yang kau ridhoi, yang kau mudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah insyaAllah. Kami pun mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
1: Amin.
0: Mudahkan segala urusan kami, kuatkan iman dan takwa kami, ringankan lisan kami untuk menyebut namamu di akhir kehidupan kami. La ilaha illallah. Dan semoga engkau mengumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh dan bisa berkumpul dan berjumpa dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hajjan mabrura wa syaiyan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Abang.
1: Terima kasih Ustaz Andi Abdurrahman yang ada di Kota Madinah, Saudi Arabia bersama Teh Haja Bentang dan rombongan jemaah Safia Hanna Bahana yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan semua sehat. Kita akan tunggu kabar besok dini hari lagi untuk hal-hal yang begitu indah tentang perjalanan ritual yang begitu menyenangkan. Ustaz, terima kasih banyak ya. Salam dari kami. Mudah-mudahan lancar semuanya untuk semua jemaah.
0: Baik. Semuanya. Pun barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dahlia, demikian perjalanan siaran langsung kita dari Madinah bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Dengan demikian kita tuntaskan dulu untuk kebersamaan kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Hari ini 26 bulan Syafar 1447 Hijriah bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, sik asik. Sudah masuk lagi di hari Senin nih warga Dahlia ya, edisi 10 Agustus 2026. Sekarang pagi-paginya ditemenin sama Erlan Magatro di sini ya. Yang lagi pada beraktivitas pagi semuanya atau mungkin sekarang lagi kaburangan, sedanya mau kerja, silakan atuh ya. Sampai jam 8 pagi ditemenin barengan sama Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia, mual aya pitunduhan, wani diriungkeun, prung ah go go go. Go.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di awur-awur di sini ya pastinya buat wargi Dahlia nih sekarang yang lagi papuket ya sama ini mau kegiatan pagi ya, ada yang lagi mau masak, ada yang lagi mau beberes, ada yang lagi mau berangkat nganterin dedek cekulah, atau juga yang lagi mau berangkat kerja boleh dong ya WhatsAppnya jangan lupa di awur-awur di 0811-222-1015 sekali lagi di 0811-222-1015 yang pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama atau juga teleponan lewat seluler di 73028 atau juga di 73117710. Nanti pokoknya Pak Boro-Boro aja di sini ya. Kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Senin 10 Agustus 2026 di Kopi Dangdut Dahlia, Mual Ayap Itunduhan, Wani Diriungkan, Prung Ah. Go, go, go.

105 Dahlia FM Bandung goyang sih asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Warga Dahlia ini untuk yang kemarin lagi liburan gitu kan ya. Apalagi liburannya keluar kota atau luar pulau atau luar mana tuh ya, luar negeri cenah. Tapi ternyata sih dari informasi nih dari kawasan wisata Bromo yang lagi kebakaran. Aduh, ini kebakarannya meluas nih warga Dahlia. Jadi dari kawasan wisata Bromo akhirnya ditutup total ya untuk luas area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Ini terus bertambah nih warga Dahlia. Dan juga berdasarkan data terbaru per 8 Agustus kemarin, itu luas area yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 176 hektar. Waduh. Luas banget berartinya eta Allah Gusti. Jadi meluasnya ini kebakaran membuat kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total mulai hari Sabtu 8 Agustus kemarin dari pukul 10 malam hingga batas waktu yang belum ditentukan nih warga Dahlia. Dan juga seluruh pintu masuk Bromo yaitu Cemoro Lawang, ada Wonokitri, Jemplang, Coban Trisula dan Senduro ini ditutup nih warga Dahlia untuk wisatawan. Jadi juga pastinya penutupan ini dilakukan untuk mendukung efektivitas pemadaman sekaligus menjaga keamanan dan juga keselamatan pengunjung ya. Wisatawan yang sudah beli tiket ya untuk periode penutupan dapat mengajukan penjadwalan ulang atau juga pengembalian dana atau refund melalui admin aplikasi booking online TNBTS ya wargia. Emang sekarang macaranya lagi banyak yang ngajuin cuti, lah udah gitu liburan. Ya udah, mudah-mudahan liburan kamu menyenangkan ya wargia. Liburannya sama siapa ini Teh Cina Besti? Sama orang tersayang dong. Oh iya gitu. Keluarga diajakin. Iya kan keluarga juga orang tersayang aku. Besti-besti kamu diajakin gak? Diajakin dong. Aku mah sayang sama besti aku. Tapi gak tahu kalau besti-besti aku sayang gak ya sama aku. Sama kabogo kamu juga diajakin dong besti. Yaudah kita ketemu sekarang yang sudah WhatsAppnya di 0811-222-1015. Teh Wida selamat pagi. Ada lagi sama siapa nih? Ada IRB Riung Bandung, Kang Iman di Goyang yuk. Besti semangat pagi besti. Halo Bu Elsa. Jangan lupa sarapan ya. Dan juga jangan lupa ngopi. Biar tidak boleh ya besti. Mama Nia, waalaikumsalam. Dan juga ada sama Bunda Syarah dari Gunung Puntang, Teh Siti Ajijah. Yang selalu streaming dong di Radio Dahlia FM.com. Hatunulnya Teh Siti Ajijah dari Malaysia. Terima kasih ya. Teh Siti, request apa ke? Pagi ini sudah makan ke? Sudah sarapan ke? Banjarsari juga sudah katanya lagi kebakaran. Oh iya. Di mana eta daerah mananya? Aquarius. Ada Kang Rahmat Gunung Puntang, selamat pagi. Ibu Mira juga hadir katanya ya di kawasan Klender. Salam kenal sih. Siap dong. Salam kenal juga dari Erlan Magatru. Teh Isar dari kawasan Ibun. Pagi-pagi sudah hadir, cernya sudah mejeng sambil ngadaweng pantengin Radio Dahlia. Au. Ngadawengna di Nutehol besti. Dino teh bari ieu bari nungguan panon poe bijil sayang. Udah gitu juga ada sama siapa nih Teh Irma? Selamat pagi ya. Isuk kene cenah Erlan meni entos mencrang meni asa hoyong ngaragot siga kopi. Au. Au meni diragot ah. Meni teh sanggup ah. Ada juga Kang Bungsu Cikaputiha, selamat pagi Ponti Gede Bage hadir. Teh Imas Elsa Majalaya, Teh Nining Rajut Ciseureuh Pacet. Neng Dona Manja Garut Bayongbong hadir juga selalu pokoknya ya. Moal bireg selalu terus pantengin Radio Dahlia ya sayang. Ada Mama Rian juga dari Celak Gunung Halu hadir. Mang Ion. Dan juga ada sama siapa ini Teh Cina lagi di hareupeun hawu aku mah. Oh gitu, kamu tuh jangan sampai nunutan ya nanti besi tigorobas ka jero hawu. Bunda ieu ciba doyo Teh Nani memori cicaheum, Teh Reni juga di kawasan mana ieu tehnya? Ada apa Teh Imas Cimohai dan juga Mamah Dida di Mang Layang Cileunyi. Pokoknya mah digoyang buat semuanya warga Dahlia aja. Oke deh.
Ada Mr. Ius, udah gitu Kang siapa nih? Ada Teh Ai Sugi Cimahi. Terus Tini Rancamanyar di Goyang di sini sama Teh Neneng Jebret juga selamat pagi ya sama Kang Asep Wahyunya di kawasan Rahayu. Cang sambil sarapan, udah beres sarapan lanjut ngopi ya Besti ya karena jangan langsung ngopi dulu biar ada ini cenah, biar lambung amannya isi dulu perutnya sama sarapannya ya. Sarapannya enggak ada sangu, ya udah sama ini aja bubur. Kalau enggak ada bubur ya udah terus sekalian aja sama huut ya. Tinggal dileop kuci termos biar ada biar hidupnya ada semu kongkorongoknya cenah Besti.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
14: Pagi Anton.
15: Pagi Bella.
14: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
15: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
14: Kamu flu ya?
15: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
14: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
15: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
14: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
16: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
14: Udah seger lagi nih.
16: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ala Gusti, cenanya sok asa iya, sok asa seseredetan, cenanya mau ngadangukin langgam iya teh, cena sayang, oh masa sih? Seseredetan kumaha sayangnya, kia cena asa kasindiran abimanya. Cena asa kasindir, pokoknya maaf. Nuk kasindir tuh langsung seri sorangan, ya Allah. Bogo kakak Bogo babaturan. Kumaha atuh ieu teh nya? Mata ayeuna mah aya konsep cenah. Aya konsep lamun boga ka Bogo tara dikenal-kenalkeun. Beusi kajadian ciga langgam ieu cenah. Au.

0: Irfan, terima kasih udah pantengin. Selamat pagi Irfan Cisaranten. Biasa selnya wayah gini mah lagi sibuk nganterkeun Dede Akmal cenah kitu. Siap ya, terima kasih Kang Irfan Cisaranten. Salam sehat juga dan juga salam sukses buat semuanya ya, karyawan Junky Pet Shop, Indo Fancy sama Felix Fan Shop ya. Ada Ibu Cucu, selamat pagi di Andir. Cenah terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Pengen beli tiket ya, tapi sama sekalian sama kaosnya. Sabar ya sayang ya, kaosnya nanti tinggal ini dulu aja, apa namanya, dicek dulu aja, dicek berkala informasinya sambil update di Radio Dahlia FM ya. Ada Ciao juga, selamat pagi di Karapitan. Udah gitu dari Sindang Sari Munjul, Teh Ros, Bal Endah juga hadir. Ada Teh Wida, selamat pagi Teh Wida. Ada Teteh Riri juga, halo. Aul, makasih Aul udah pantengin Erlan ya. Ada TST Dago, Kang Lukman Pasar Baros, dari Cibiru. Kesiangan ini ceranya menidak digduk. Iya, nah atuh menik kesiangan wae. Kamari berenya nges liburannya holiday gitu sayang. Weekend cerah jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dari ini Otik, Ranca Eke, Kang Aman Abadi, Jatinangor, Mbak Yati Kopo, Teh Dewi Pasko. Selamat pagi, jangan lupa ngopi biar tidak boloho sayang. Saka tebur ah, kita ngegoyang ah, teleponan yuk sekarang ya. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu, rungah, goyang.
0: Goyang balik. Orang lagadar, iya kumada, Mang.
1: Alhamdulillah, Erlan.
0: Gimana, udah ngopi belum, sayang?
1: Udah, sama roti.
0: Oh, ya, bagus. Udah, itu kopinya, yang kopi beneran ada?
1: Ada. Ya.
0: Udah diragot belum?
1: Udah.
0: Jadi ayo namamun orang Sunda teh, orang Sunda teh ditanya ngopi teh ngopi emamun atau ngopi kopi gitu nya.
1: Kemarin kan ke Brigif.
0: Oh, nya aya event kamarinya ke Brigif. Ih luar biasa. Ngaborong atau besti?
1: Iya, ngaborong.
0: Ih mantap. Yaudah kita ngagoyang dulu ah Kang Eded. Ya. Dari kawasan Lagador. 1 2 3 go.
1: Digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, ngegoyang buat siapa aja, sayang? Ngegoyang,
1: kange, Bapak Haji Tohir, Cimahi Hilir, Wawujang Udil, Maji Hal Embang, Rene Putri, sama Kang Yusnya, Arno Break Kopi, Eli Jalan Peta, Lukman Pasar Baros, Ain Sugi, Wawuci, Kang Suana, Nagopin, Teh Isar, Pak Tatang, Teh Lipa Darang, Deren Cipeng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Bayuan, Erni Katapang, Bulia Katapang, Pak Aman Abadi, Bu Haji Ani, Pak Agus Jumbo, Agus Tasbon, Neneng Junong Sukawangi, Danu, Kang Genta, Mama Lili Siwidey, Bunda Rina Siwidey, Pak Sepul Ali, Suryadi, Asep Bapota, Pak Hasan, Mang Nana, Mas Ion, Bu Pos itu Pak Tenggang, Mbak Yati Jamu, Bu Memes, Bu Warpan, Bawon Ngampa, Imas Elsa, Mama Ika, Rini Oti, Pandu Suratu Onet,
0: Alah, Kang Ewar Gida Lester, Gocin,
1: Gocin, Kakak Erlan sama istriku.
0: Oh, tayang. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Kang Edet. Pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia tuh. Go,
0: goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Sakadang kuya. Tarok tok ole-olean. Anu montok ge gelehean.
1: Anu montok beki botol.
0: Alah, ya ayeuna mah anu montok teh can wae kagegelehean soalnya keur sibuk kene. Sibuk masak. Heuh, sibuk masak aja sibuk goroskeun salaki erek init gawe. Soalnya ayeuna mah salaki teh kudu dicumponan. Tanggal ngora. Bener, tanggal ngora kudu dicumponan salah kita besi tadi bere resiko. Nya gitu. Kita ngagoyang ah. Alah, tolong gadekeun atuh besti nih karunya besi teu katebus deui. Anu geus-geus ge geuning ngagade teh di top up deui.
1: Heeh. Sama lambung dipapur.
0: Papur, langsung dilelang besti. Besi Kang Danu mah kitu loba ngecawi siga nini-nini, heeh, di tengah goyang jadi we kabaheum. Jadi we kagalom, kagalom eta HP-na sayang. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, prum ah, go ya.
0: Bunda Ici, bye.
2: Iya.
0: Apa kabar sayangku?
2: Baik.
0: Gimana itu udah sarapan belum?
2: Lagi sarapan.
0: Lagi sarapan, sama apa sarapannya?
2: nasi aku mah.
0: Sama nasi aja langsung ya biar wareg ya.
2: Biar bisa ngopi.
0: Bener. Atau ya cekan di Cibaduyut kita ngagoyang dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, 1, 2, 3, go.

0: Tut.
1: Hei, nggak goyang buat siapa aja, Sayang?
0: Buat bungsu duluan, sehat selalu, murah rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya. Buat yang udah masuk tadi tuh Kang Edet, buat Danu yang tijungkil, buat Tiger Kang Heri, IRB Aisugi Santi, Bebep Dery, Mama Bayu, Mang Nana, Lukman Baros, Teo Om Teh Nado, Umi Yuna, Tehnya Banjaran, Deden Cipteng, Mama Lilis, Mama Apep, Ponti, Potekak, buat semuanya warga Dahlia yang panteng.
1: Boleh, hari gocirnya buat siapa, sayang?
0: Yang masih bobo aja.
1: Buat yang masih bobo. Iya. Gerah hudang kan atui besi iya.
0: Bentar lagi.
1: Oh, bentar lagi, besi rezeki kabro di Pacok Hayam sama kabro di Lodok Soang, ya. Iya. Yaudah bunda, ois Cipoy dari Cibaduyut. Pengen digorowokin sama bunda, ah.
0: Ya,
1: buru gorowokeun sabari eta mudah-mudahan si CEO-nya CEO hudang langsungnya. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak legamnya Dahlia prung aku go go go ya.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.